Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Namun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang takana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan orang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: Perempat, suara budaya Nusantara. Suara budaya Nusantara.

Wadai Banjar 41 macam. Nah, wadainya macam-macam lah. Ada bingka barandam, ada amparan tatak, ada wadai ipau, putri selat, kekicak, kararaban, apem, wajik, pais lah. Pais ini pun segala macam pais. Ada pais pisang, pais waluh, apalagi. Banyak pun 41 macam inilah wadainya dan senang perempat lah. Apalagi kalau handak lengkap itu biasanya kita bisa mendapatkan tuh di pasar wadai di bulan Ramadan. Nah tuh banyak tuh wadainya yalah. Nah biasanya kalau wadai Banjar 41 macam ini kita memerlukan tuh gasan selamatan. Biasanya lah ada hajatan apakah lah. Bisa juga disajikan lengkap dalam ritual. Nah, ada upacara adat, ada nang handak betolak bala, atau ada sebagai wujud rasa syukur. Nah, biasanya ini ada nih wadai-wadai 41 macam lah. Dan apa yang inilah, ada juga wadai itu yang tinggal ngaran aja lah, wadahnya nggak tahu lagi bentuknya kayak apa. Wah ini pun kadang-kadang kayak wadah donat. Nah ini bisa masuk juga. Wah, ini melengkapi wadah tradisional Banjar, padahal itu bukan dari asal kita lah. Tapi yang ada apa-apa, karena wadah-wadah yang tradisional ini pun banyak tuh yang sudah kada original lagi, yang sudah pakai campuran macam-macam lah, toppingnya macam-macam ya kalau. Nah tapi yang kada macam-macam tuh yang masih asli itu apa, wadai cincin lah. Nah apalagi yuk. Wadai untuk tuh gitu. Ini kalau untuk tuh biasanya kalau isinya tuh ada apa ngarannya, hinti, ada kacang hijau lah. Nah ini ada untuk-untuk nang coklat isinya, ada nang maca dan lain sebagainya. Ya baik, dan sanak perempat, ada mungkin di antara pian yang juga kangen tentang wadai-wadai tradisional Banjar, atau justru pagi ini sudah ada nang sarapannya lawan wadai. Ada juga yang mandahkan belum sarapan ya, kalau hanya makan wadah mau kada makan nasi. Biar makan lontong. Ya, baik, sudah 21 menit dari pukul 8 pagi hari ini. Selamat pagi, selamat baisukan gasan pianang sanang perempat yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan lah. Nampaknya juga di beberapa wilayah ini masih diselimuti kabut asap, jadi perlu hati-hati dalam mengendarai kendaraan pian yang roda 2 ataupun roda 4. Tetap jaga jarak, jangan tapi laju berkendaraan ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan.

0: pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, terima kasih Davana kembali bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan kembali satu informasi tentang pengelolaan sampah di kawasan Sungai Andai. Ya, Davana, pengelolaan sampah di kawasan Sungai Andai Banjarmasin ini mulai dikembangkan menjadi satu kegiatan produktif yang bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Nah, sampah organik ini tidak hanya diolah melalui komposter, tetapi diintegrasikan dengan budidaya ikan lele, hidroponik hingga aquaponik. Jadi inovasi ini mendapat apresiasi Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR ya, saat menghadiri peresmian fasilitas komposter sampah dan budidaya ikan lele. Nah, melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Kalsel di Jalan Sungai Andai, Jeruk Purut 9, Kelurahan Sungai Andai, pada hari Rabu 16 September 2026 kemarin, ini Yamin menilai bahwa pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Andai menunjukkan bahwa sampah itu dapat diolah kembali menjadi kegiatan yang punya nilai manfaat lebih luas ya. Menurut Yamin, inovasi ini menjadi bukti kolaborasi antara pemerintah daerah, kemudian masyarakat, komunitas relawan kebersihan, bank sampah, dan juga dunia usaha dalam menangani persoalan lingkungan. Nah, ia juga mengapresiasi keterlibatan warga sekitar, khususnya bank sampah, Bahemart, dan komunitas relawan kebersihan, serta dukungan Bank Kalsel melalui penyediaan fasilitas komposter dan keranjang sedekah sampah. Yamin berharap konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini bisa diterapkan di kelurahan lain juga di Kota Banjarmasin. Selain membantu mengurangi volume sampah, kegiatan mengolah sampah yang terintegrasi dengan budidaya juga ini dinilai dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

0: tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: Merah putih berkibar di berbagai penjuru negeri. Apalagi jika bertepatan momen HUT RI, suasana menjadi lebih semarak manakala bulan Agustus tiba. Perjuangan para pahlawan kita kenang. Mereka telah merebut kemerdekaan. Tentu saja ada hal yang tidak kalah penting untuk terus kita jaga, yakni budaya bangsa. Budaya merupakan identitas bangsa kita. Indonesia dengan segala keberagamannya, dari tarian tradisional, bahasa, dan lagu-lagu daerah hingga kuliner khas Nusantara. Begitupun kain tradisional seperti batik dan juga sasirangan. Semua adalah bukti bahwa Indonesia kaya dengan warisan yang tidak ternilai. Merdeka itu bukan hanya bebas dari penjajahan, namun juga bebas untuk bangga menjadi diri sendiri, sekaligus mencintai budaya sendiri dengan terus melestarikannya meski perkembangan era begitu cepat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan budayanya. Maka, mari kita isi kemerdekaan ini dengan terus mencintai, terus mengenalkan, dan juga melestarikan budaya Indonesia. Ketika budaya tetap hidup, maka semangat kemerdekaan akan terus menyala dari generasi ke generasi.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Tahukah kamu, di atas riak Sungai Barito dan Martapura, ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Borneo. Ini julukan gesan kota Barabai ya, yang diberikan oleh Belanda kepada daerah Barabai. Nah ini masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Jadi secara sekilas antara Paris yang ada di Prancis sendiri mungkin jauh lebih baik dari Barabai lah. Tapi ada beberapa hal yang memang menjadi karakteristik Paris yang dimiliki oleh Barabai. Maka ada sebabnya lah kenapa disambat sebagai Paris van Borneo. Jadi beberapa alasan yang menjadi dasar penyebutan Barabai sebagai Parisnya Kalimantan itu adalah keseniannya, merupakan pusat seni budaya Kalimantan yang memang sudah dikenal sampai keluar daerah sampai ke mancanegara. Kemudian pulang ada taman-taman yang memang dibangun sejak zaman Belanda, zaman dahulu. Contohnya pohon-pohon besar yang mengelilingi Taman Dwi Warna Barabai. Ini merupakan pohon-pohon di taman yang ada di ditanam sana itu sejak zaman Belanda dulu lah. Jadi dikelilingi perbukitan pegunungan meratus yang berbaris-baris dengan hawanya yang sejuk. Jadi kada heran kalau Barabai ini akhirnya dijadikan pemerintahan oleh pemerintahan kolonial Belanda itu sebagai kawasan permukiman elit dan juga wahana rekreasi di wilayah kelas kekuasaan Kesultanan Banjar waktu itulah.

Selamat pagi, selamat baisukan. Kabar Pro4 bersama Ulun Rinda. Dan sanak pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan meniadakan seluruh rangkaian perayaan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin yang bersifat hiburan. Keputusan yang ini diambil di tengah berbagai musibah yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk bencana lawan juga kebakaran hutan Karhutla yang berdampak terhadap masyarakat Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menyampaikan bahwa keputusan ini bukan perkara mudah sebab persiapan menyambut perjalanan 5 abad Kota Banjarmasin telah dilakukan dan dinantikan oleh berbagai pihak. Namun kondisi masyarakat dan berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini membuat pemerintah harus mempertimbangkan kembali bentuk peringatan 5 abad Kota Banjarmasin. Menurutnya saat ini bangsa Indonesia sedang melewati sejumlah peristiwa berat, mulai dari saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang menghadapi bencana gempa bumi dan masyarakat di Kalimantan Selatan yang menghadapi karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Nah, jadi kondisi yang ini turut memunculkan kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA baik di kalangan pelajar ataupun juga masyarakat umum. Di sisi lain, kekeringan juga membuat sebagian masyarakat kita menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Belum selesai persoalan tersebut, masyarakat juga tengah berduka atas tragedi KM Virgo Transport 8. Hingga kini masih ada keluarga yang menunggu kabar keselamatan orang-orang yang mereka cintai. Dan dasar perempat atas pertimbangan tersebut, Pemko Banjarmasin memilih untuk meniadakan kegiatan hari jadi ke-500 yang bersifat hiburan. Wali Kota menyadari keputusan ini dapat berdampak kepada banyak pihak yang sebelumnya telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk menyambut momentum bersejarah tersebut. Ia pun menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf kepada seluruh pihak yang telah bekerja dan menggantungkan harapan pada berbagai kegiatan perayaan hari jadi ke-500. Menurutnya, ditiadakannya pesta hiburan bukan berarti perjalanan 500 tahun Kota Banjarmasin kehilangan makna, tapi justru momentum 5 abad tersebut dapat diperingati dengan cara yang lebih sederhana, penuh kepedulian, serta menunjukkan solidaritas terhadap sesama. Demikian kabar Pro4, Ulun Rinda, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Giliran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan dan sanang. Apa kabar pian? Semoga sehat, kada kurang satu apapun juala. Dan di hari ini Pandiran Baisukan bersama Mabar Madihin Bahabar lawan nang betiga nang bungas-bungas hari ini. Pindahnya nyer mandi bang nih.
1: Atau si garban.
0: Atau penting bungas aja lah, basahi rambut ya.
2: Kamu plase.
0: Sahril Arif lawan Fadil. Hari ini kita akan bicara tentang Hari Perhubungan Nasional. Kalau tidak salah hari ini lah.
3: Yeah. Nah, 17 September.
0: Iya, kalau bicara tentang perhubungan nih luas bang lah.
2: Luas. Yeah, luas.
0: Ada perhubungan darat,
2: yeah,
0: laut, itu udara. Tapi ada bang yang kada jelas nih.
4: Apa tuh?
3: Hubungan padi.
0: Perhubungan. Perhubungan mungkin hati pian lawan mantan. Oh, itu masuk perhubungan juga lah tuh.
3: Perhubungan
4: dia itu
3: perhubungan cinta.
0: Perhubungan cinta. Ih, sudah jelas-jelas nih ada anu hubungannya lagi tuh masih aja mau hubungi. Nah, itulah bara.
3: Kayak makanan mau hubungi utang masih ada. Oh iya.
0: Dan kalau masalah transportasi ini asal tujuannya jelas tuh pasti sampai aja lah.
3: Sampai.
0: Nah,
3: sampai.
0: Nang kada jelas tuh hubungannya di bawah kemana? Hubungan pulang. Itu nang malah pusing ya kalau. Nah, supaya ulun kada tambah pusing ulun serahkan aja. Sampian bertiga. Silakan.

0: luar panjang pembukaan kita hari ini nih.
1: Tapi memang luar biasa kita lah. Nah, tapi sebelum kita mulai ya, kalau kita sebelumnya turut berduka cita dulu yang sedalam-dalamnya atas segala kejadian yang menimpa transportasi laut kita ya, kok.
2: Terutama
1: inggih. Nah, transportasi Virgo KM8 ya. Iya. Dan semoga seluruh korban diberikan tempat yang terbaik di sisinya.
0: Iya.
1: Dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran dan ketabahan pastinya. Amin.
0: Iya, yang belum ketemulah mungkin masih banyak. Moga mudah-mudahan kita ada jalannya untuk ketemu lah ya, kok.
1: Amin.
0: Atau segala macam usaha sudah dilakukan oleh pihak berwenang ya Allah, entah itu dari petugas pemerintah dan lain sebagainya.
1: Nah, ya. Pada hari ini memang pas lah bertepatan 17 September lah Hari Perhubungan Nasional. Jadi berhubungan dengan transportasi lah, tidak ada lagi berhubungan dengan hati ya kalau.
2: Dengan perhubungan nasional lo luas ya kalau.
1: Iya luas.
2: Berhubungan.
1: Tapi kan juga dikatakan dengan hati ya kalau.
0: Itu lebih ke hubungan bang.
2: Hubungan.
0: Kedepernya.
1: Kedeper. Karena munnya hubungan aja berkaitan dengan hati, tapi mun perhubungan juga ada kaitannya dengan hati.
2: Hati apa?
1: Karena melayani konsumen dengan hati yang tulus ya kalau.
2: Melayani konsumen dengan sepenuh hati.
1: Nah sepenuh hati.
0: Iya iya. Sesuai dengan hari jadi. Hari Perhubungan Nasional 2026 nang tepat hari ini nih ya Allah. Nang ke-55 nih kan ada temanya tuh.
2: Temanya apa ya?
0: Terhubung melayani bergerak untuk negeri. Nah, gitu temanya Jar.
2: Menghubungkan ya kalau karena memang dasar bujur di terutama di negara kita nih kan negaranya negara kepulauan. Jadi negara kepulauan nih transportasi itu tuh sebuah tantangan tersendiri gitu. Kalau yang di negara-negara misalnya negara daratan kayak Rusia atau di Eropa dan lain sebagainya itu kan karenanya berupa daratan aja diulahkan jalur kereta api. Iya kawanya deh berkeliling negaranya. Kalau di kita kada kawa masih belum ada di kita teknologinya yang kereta api jalur dalam laut ya kalau.
0: Yang antar pulau nih lah.
2: Antar pulau. Walaupun tetap ada kita yang di darat kala tetapi yang ibaratnya jadi pondasi utamanya ya di laut dan di udara gitu. Kalaunya di udara kan gesen penumpangnya, kalau di darat juga gesen logistik dan lain sebagainya selain penumpangnya itu. Makanya ibaratnya kalau diibaratkan ya hubungan nih kayak avatar gitu. Ada api. Darat, udara, tanah,
1: api.
2: Api. Tapi ya, 3 pang itu ternyata ya kalau
1: ini 4 pang saat ini 4
2: lawan api-apinya. Lawan api-apinya lah ini anu juanya bisi pengendalian.
1: Malah 5 lagi.
2: Lawan apa?
1: Di Indonesia nih.
2: Lawan apa?
1: Asap.
2: Aduh. Kasih itu bukannya lah kayak apa kita.
1: Karena sih memang terjadi fakta saat ini kan memang kayak itu ya kalau. Nah, tugas kita nih kayak karena banget asap ini dasar bujur mengganggu juga ke perhubungan. Pesawat terganggu.
0: Bujur.
1: Pandangan ya kalau mobil atau transportasi umum di darat terganggu.
2: Makanya semalam ada aja hanyar beritanya bahwa Dinas Perhubungan Banjarbaru atau Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan yuk mengubah ataupun mengatur kayak apa caranya rambu-rambu lalu lintas itu tetap terlihat di masa kabut asap. Karena banyak orang yang ternyata kadang melihat rambu-rambu juga pas selama kabut asap ini. Jadi
0: kan,
2: berataan turun ya lah.
0: Kena jarak pandang tadi bang ya lah.
2: Jarak pandang
1: ya. Yang jepian sama ya kalau nang kayak mau kadang mau kayak orang harus turun kayak begawi kayak tukang ojek kan harus turun tuh. Kadang mau kasih tukang ojek di rumah ya kalau.
2: Di rumah. Jadi ngomong masalah kabut asap nih lah.
1: Lain.
2: Ini
1: perhubungan.
2: Perhubungan temanya hari ini terbulik-bulik terus ke kabut asap kenapa?
0: Itu bang karena kita masih merasakan dampak yang masih terasa di lingkungan kita.
1: Sabujurnya nih lah dari hak pribadi.
2: Walaupun banyak ya lah berita buruk dari itu ya kalau tapi kita merasakan dampaknya bang ya lah.
1: Jadi hari ini kita bawa enjoy lagi sudah ya kalau kayak apa lagi dah.
0: Iyalah bawa enjoy lawan kita cegah pencegahan dan bersihat-sihat diri ya. Kita sudah ya kalau.
1: Nah, karena memang kayaknya kan kita aja yang merasakan inilah lengkap banget pada kita nih. Lampu mati. Banyu mati. Nah, asap pulang.
2: Hari-hari lah.
1: Bini gara dapat bini nih.
2: Gara-gara
1: asap kan ya kira kalau lagi melihat nih binian kelakir gitu.
0: Abut asap itu dasar asap pembujuran hayalan aja. Kada kawa lagi meminan duit antar bebinian lawan
1: laki. Saya kabutnya kata nah.
2: Saya kabutnya lah.
1: Ya kalau artinya kan memang itu pangsuran yang terjadi ya kalau
0: kenapa tadi kena
1: BBM antri.
0: Nah itu juga.
1: Nah itu kan mengalih bener nih transportasi juga ya kalau.
2: Mulai ngalih transportasi makanya yeah. Misalnya nang kayak terutama yang transportasi di body shop yang ibaratnya kayak darat tapi di kelola swasta misalnya kayak angkutan umum, taksi call atau apa. Ngalih benernya weh ini karena BBM harus antri juga.
1: Apalagi BBM apa sih dari taksi call itu kan ibaratnya ada nang solar loh juga.
2: Ada nang solar.
0: Iya. Bahkan pun nang listrik ya kalau nang mobil-mobil listrik.
2: Ada lah nang taksi call listrik ya.
1: Ada cuma susah realnya taksi biasa kan ya.
0: Taksi biasa ada nang listrik itu kan bila mati listrik. Kata kalau mencet kata kalau jalan juga.
1: Nah kayak ibaratnya tak kayak takjol. Taksel ke takjol.
2: Oh, taksi online.
1: Taksi online.
0: Oh iya.
1: Kok enggak tahu bahasanya.
0: Kok tahu ojol aja, ojek online.
1: Nah, itu kan ibaratnya kan bahannya kan pakai ini kalau apa namanya? Bahan BBM subsidi ya kalau sedangkan bahan subsidi apa BBM subsidinya kan langka. Nah, jadi ibaratnya terhambat juga kan transportasi kita nih. Walaupun secara swasta gitu ya kalau kadang itu deh apa bang Lep?
2: Kalau nya selain padahal lo kayak misalnya karena abah ku dahulu tuh pernah salah satu bagian dari organda juga organisasi angkutan darat karena buan panaksian ya lah. Walaupun wah ini anunya sudah dijual karena memang orang kada sebanyak itu lagi empat transportasi umum terutama taksi pedesaan atau angkutan umum kayak call dan lain sebagainya. Jadi selain penumpang juga menurun ternyata BBM juga mempengaruhi gitu. Tetapi untuk mengatasi hal itu kan memang inovasi-inovasi juga sudah dilakukan oleh teman-teman ataupun para pemangku kebijakan di Kementerian Perhubungan. Jadi transportasi umum untuk saat ini sudah mulai digalakkan lagi. Dulu kan orang sempat pesimis tuh kayak apa jar misalnya diulah transportasi umum atau bis atau apa gitu. Kada ada penumpang aja ya, penumpangnya lebih ketujuh kendaraan pribadi aja. Tapi ternyata wah ini misalnya pian ke bebis tayo atau apalagi di jam-jam sibuk wah berdiri. Pang ulun maksud wah mulai Banjarbaru sampai ke Banjarmasin berdiri aja terus. Turun-turun ulun kada kawa lagi mambilo membingungkan betis. Kenapa? Saking lawasnya berdiri gitu nah. Saking anunya karena berdiri terus pang kada ada kesempatan untuk duduk saking banyaknya orang nak di situ. Jadi artinya kan secara konsumen ataupun pelanggannya dahulu tuh sempat diperkirakan bahwa pada banyak juga penggunanya ya ternyata banyak aja juga
1: karena memang kalau dengan biayanya seitulah 5.000 kawin lah untuk biaya
2: 5.000
1: daripada orang bakandaran mending orang betayo tapi lain brand kalau tayo lain brand kalau tayo
2: lain. Bis Banjar Bakula tetapi anunya memang betayo
1: itu. Bahasa kita ya kalau artinya kan lah aku mending betayo ya lo daripada bakandaraan gitu nah.
0: Karena juga kan saking majunya zaman ya kalau.
2: Saking majunya zaman nih kenapa ya?
0: Kadang pola hidup masyarakat sendiri untuk memakai transportasi itu kan makin maju juga nih. Nah dari bahari mungkin kita kenal di wadah kita tuh banyak taksi-taksi yang taksi kuning, limbah itu taksi yang warna becet, taksi call segala macam. Wih ini kan jadi berbagai apa tuh taksi cool, itu kan dinginan taksi cool. Ayo ada lagi kan?
2: Harusnya kan
0: saking perkembangannya zaman kan masyarakat juga hendak transportasi yang lebih efisien dan juga lebih simpel kemungkinan kalau karena jadi, mungkin yang taksi-taksi yang manual itu mungkin masih terpakai tapi di mungkin jarak-jarak jauh sekarang kayak travel ya kalau yang terpakai kalau jarak-jarak dekat ini kan orang banyak juga yang pindah ke transportasi yang lebih modern gitu
1: tapi kan itu pilihan lah
0: iya pilihan
1: secara aja kan naik transportasi umum ya silahkan ya anak misalnya pribadi silahkan ya Allah artinya itu pilihan misalnya memang hendak perlu begasakan ya kan memang harus pakai pribadi kadang kalau misalnya hendak begasakan kasih pir lambat kira kawa ya Allah
2: ada hal terlalu jangan disinggah di sini ya pir aja
1: singgah di sini aja pir aja kada kawa
0: saat itu supirnya ya kan pir mencarter aja lah
1: kan artinya kan kada kawa hendak kayak itu tuh
2: lawan juga harus menghadang antri di terminal dong kalau nya angkutan
1: turun harus di halte kada kawa turun sehendak seorang ya Allah turun anak kau di sini di rumah kau di situ jangan kada kawa ya Allah
2: jadi biar kaliwatan ya lah kada kawa balik jadi turun di halte
1: nah jadi belah anak anu ya kalau pribadi
0: ya betul
2: Dan juga kan sebujurnya kawan
1: kanjeng taat aja pribadi sih.
2: Apa teh?
1: Kanjeng taat aja pribadi.
0: Itu bahari baru. Kanjeng taat pribadi. Khususnya yang subur bahari.
2: Eh yang subur gitu maksudnya.
0: Lain-lain lah.
1: Lain-lain lah. Kan ada musuh-musuh lagi.
2: Itu tuh musuhnya pesulap merah ya. Lain pulang.
0: Mana-mana pembahasan kita nih lah.
2: Gak dengerin anu dihubung-hubungkan aja lah gitu lah. Dihubung-hubungkan.
0: Tapi yang terpenting itu juga selain daripada alat transportasinya nih. Juga salah satu yang terpenting itu pekerjanya, pekerja nang jadi supir, nang jadi masinis, nang jadi pilot, nang jadi nahkoda dan lain sebagainya. Ya kalau kita doakan semakin sehat dan terus apa namanya
1: melayani
0: dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab ya kalau itu.
2: Karena ada kegampangan apalagi misalnya kayak supir atau masinis atau pilot atau nahkoda itu membawa nyawa orang.
0: Jujur.
2: Nah itu jadi beban juga itu tuh modelnya tuh kayak ada kegampangan ini pekerjaan yang mulia juga membawa awak seorang aja artinya ngalih gitu penuh pertanggungjawaban apalagi ini membawa awak nyawa banyak orang gitu.
0: Makanya biasanya perlu sertifikat atau sebuah apa namanya legalitas nang
1: ini kalau nang
0: ya nang supaya ber
2: supaya berkompetensi
0: berkompetensi gitu di bidangnya dan ya
2: sertifikat sertifikat kompetensi.
0: Nah, itu kan kali warnanya
2: bahwanya memang ada kompeten di bidang itu.
1: Tapi memang kalau misalnya kayak masinis, kayak pilot, kayak nah kode memang sudah teranu lah. Memang bahkan ada sekolahnya bukannya ya kalau. Nah, itu. Jadi tapi kita hendak lanjut obrolan lagi nih tapi mungkin kita rehat sejenak. Nah, mungkin ada yang mau lewat tuh. Oke. Okay.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah banget.
4: Ini udah benar.
5: Yes, menang.
2: Ini aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

0: Pradua Fest teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Ya, kembali lagi di Mabar Madihin Bahabar. Yang mana kita masih membahas tentang Hari Perhubungan Nasional 2026. Yang berbagai macam transportasi sudah tadi kita bahas.
3: Belum bang sebenarnya.
2: Apalagi ada
3: apalagi yang belum? Tadi kan kita darat masih ya Allah. Udara belum kita bahas lagi.
2: Itu di pilot tadi.
3: Oh iya bujur lah. Iya bujur jasa harian tadi berarti.
4: Itu Pak Pandir nang kada sambil menyambut R ya lah.
2: Kenapa jar?
4: Itu pilot lah.
2: Pilot. Astaga.
3: Bujur juga. Bujur juga.
4: Aduh.
3: Tapi memang pada hari ini kita harus happy.
4: Karena kenapa jadi kita harus happy deh?
3: Karena kita menjalani hari harus happy.
2: Bujur. Se-happy kita memperingati hari
4: Perhubungan Nasional. Jadi Hari Perhubungan Nasional ini bukan hanya sekadar tentang transportasinya atau alat-alat transportasinya lah, tapi juga fasilitas yang mendukungnya. Nah, misalnya hujan. Tadi keberadaan halte-halte. Ini terutama di Banjarmasin ini kayaknya kita harus ada revolusi mental juga. Karena banyak nih halte-halte dari kita yang wasinya hilang. Beto bergambar macam-macam. Tulisan macam-macam. Peta rutenya kada kelihatan tetapi malah ada garis-garis vandalisme. Itu tuh kan masuk dalam ibaratnya infrastruktur perhubungan juga. Ada sekadar yang bis dan juga mobilnya kayak itu, tetapi juga haltenya di sana kayak itu.
3: Tapi memang bujur-bujur Bang Arif tadi memang harus dijaga berataan ya kalau. Contohnya yang kayak tadi itu kan fasilitas-fasilitas transportasi itu harus kita jaga juga ya kalau jangan sampai tadi kedudukannya hilang ya kalau.
4: Kedudukannya hilang.
3: Hatapnya hilang.
4: Hatapnya hilang.
3: Dan itu memang pernah terjadi.
4: Pernah terjadi ya.
3: Nah, jadi jangan sampai ya lah kita jaga untuk kenyamanan kita bersama.
4: Itu tuh lah rasa halte rasa Siratul Mustaqim ya Allah. Napang jadi kayak jembatan halus saja lagi. Jadi manunya tuh berdiri banu-anu kayak itu. Nah, kayak apa ya aku menjelaskan dia lah.
2: Kayak batiti aja.
4: Kayak batiti aja lagi. Jadi berdiri kada kau diduduki lagi, ada beberapa halte yang kada kau diduduki lagi gitu.
2: Jadi mungkin abah solusi yang ala apakah diandaki CCTV kan?
4: Tapi bila diandaki CCTV pun kayaknya bilang kaduitan juga pulang karena kita lah. Ada anunya
3: itu sih diandaki CCTV-nya pulang hilang.
4: Bicara kayak itu aneh itu tuh kayaknya memang anu juga lah dilema aja kayak itu. Jadi walaupun ada di beberapa titik di beberapa tempat terutama di luar daerah itu kan itu tuh ibaratnya haltenya halte kada halte fisik kata. Jadi tinggal ada rambunya aja, orang ada rambu halte di sana, orang berdirian, kemudian ada bis Banjarbakula atau apa itu bersinggah di situ. Nah, jadi kada perlu halte fisik. Tapi kalau di Banjarmasin

0: kan Ikem, Joko Lapur akan balik.
1: Aku kan sekedar menerima aja, tapi iya. Ikem yang beraksi.
0: Sama ya. Penada juga. Sama penada.
2: Tapi kita pada hari ini memang sudah zamannya revolusi industri ini lah macam-macam. Artinya sudah perkembangan zaman.
1: Perkembangan zaman.
2: Contoh kita naik transportasi bis aja lah. Ini kan kadang lagi dia bayar pakai cash ya lah. Harus pakai tap ya lah.
1: Harus pakai tap dan lain sebagainya. Karena ternyata itu tuh.
2: Larang benar pun nggak pakai tap. Sekarang tapnya tablet.
0: Android.
1: Android.
2: Kan harus pakai anu Kris ya kalau atau pakai Etol ya,
1: atau pakai e-money gitu ya, model kayak kartu uang elektronik.
2: Yeah.
1: Karena juga ternyata itu Jerman mengurangi penyalahgunaan apa ngarannya penerimaan yang tidak perlu. Jadi misalnya nih kalanya kita cash kalau bisa aja jer ada yang makal dan macal itu penumpang di... sebanyak benar ternyata yang masuk ke kas negara ada sebanyak itu. Nah kalanya pakai yang elektronik, uang elektronik baik itu e-money ataupun QRIS kan ternyata itu bisa langsung masuk ke kas daerah dan tanpa melalui administrasi-administrasi yang ribet
3: kayak
1: ya itu. Nah, jadi bujur. Duitnya langsung masuk ke negara itu. Jadi juga itu juga melajari membiasakan kita juga supaya hemat duit dan lain sebagainya supaya bisa tercatat gitu. Jadi selain pembayarannya juga wah ini kan keberadaan terutama transportasi umum yang dikelola oleh negara itu bisa dipantau melalui aplikasi gitu. Terutama kalau yang di Kemenhub yang dari Kementerian Perhubungan itu ada aplikasi Mitra Darat. Jadi kita setiap armadanya itu dibekali dengan GPS dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memantau tahu ini transportasinya armadanya lagi di mana nih. Kita lagi di halte A misalnya berapa kilometer lagi kita bisa ketahuan bisa dipantau kayak gitu.
2: Berarti kita omat armadanya lah dari maps lah. Misalnya pagi pulang pagi.
0: Harus sama mencari.
1: Nah, mau nagur.
2: Artinya kita kalau melihat armada, maksudnya bis atau bisnya, alat transportasi itulah.
1: Bisa juga berupa ibaratnya kalau yang di Banjarmasin kan ada tuh kayak angkot gitu nah.
2: Oh, itu namanya apa?
1: Apa yang ngarannya
2: kan kita.
1: Nah, jadi yang itu pun ada GPS-nya juga dan kawa dipantau gitu. Karena zamannya kan zaman teknologi
0: itu kuntal.
1: Iya.
0: Adang
1: apalagi lah. Aku jadi berjeda tadi mikiran juga.
2: Artinya kan saking banyak transportasi pada kita anak memilihnya kayak apa ya kalau. Kalau yang bis yang blend pen itu kan Bang Sarel kayaknya itu untuk di daerah-daerah yang
1: jalannya genal
2: gitu.
1: Jalannya kecil.
2: Yang untuk kayak bisa itu kan jalan-jalan yang umum kayak Ayani yang
1: kalau bis yang kayak yang genal lah. Jadi supaya karena di wadah kita nih kotanya adalah kota yang
2: genal.
1: Jalannya kan lumayan halus gitu. Padat, orangnya banyak, tetapi menjangkau supaya kamu menjangkau ke daerah Pekalongan, ke daerah Klayan dan lain sebagainya. Itu kan jalannya halus tetapi sungainya kan genal gitu. Jadi pakai angkutan yang
2: halus.
1: Bujur. Dan Kemenhub kan tadi bukan hanya di terutama di Banjarmasin karena kota seribu sungai, jadi halte-haltenya terintegrasi gitu dengan angkutan-angkutan sungai.
0: Nah, angkutan sungai juga mungkin yang salah satu kita bahas juga nih dengan ciri khas daripada Kalimantan Selatan ataupun di Banjarmasin sendiri. Itu transportasinya nah mulai bahari ada
1: apa itu?
0: Kalutuk.
1: Nah,
0: atau Jukung. Nah, tahulah Wabuhan Pian nih.
1: Apa tuh?
0: Nah, kalau nya nang menyupir kalutuk tuh
1: apa?
0: Paman supirnya tuh disebut apa kalau nya pesawat kan pilot. Nah, kalau nya apalagi nang ada masinis, ada yang lain sebagainya. Nah, kalau kapal apa?
2: Ini pamtok, nyebutnya pamtok. Paman kelotok.
1: Aku tadi nih nahkoda aja.
0: Nahkoda.
1: Nahkoda.
0: Kalau kami nyebutnya
1: bajak laut.
0: Kalau kami nyebutnya kapal juga
1: kan.
0: Cuma bajak laut itu kan kesempatan keseluruhan daripada armadanya itu kalau kapal-kapal bajak laut.
1: Kalau
2: apa ngarannya?
0: Juragan kalau kami nyambat.
1: Juragan.
0: Mana juragannya nih, Jar? Artinya nih nang ampun kalau tok lawan nang menyupir kalau toknya itu namanya juragan.
1: Oh, juragan lah ya.
2: Oh, berarti juragannya ampun kalau tok
0: lawan. Ampun kalau tok
2: nang menyupir kalau tok.
0: Nang menyupir
2: kalau. Seandainya nih inya kada bisi, ini bisi kalau tok tapi kan bisa menyupir, tetap sambat juragan lah yang supirnya.
0: Biasanya nang menyupir itu.
2: Oh, juragan itu terkhusus
0: sama juragan. Iya, walaupunnya ampunnya kah kada kah.
2: Pokoknya bilanya menyupir juragan.
0: Kalanya
1: biasanya juragan ini bagi-bagi duit jolong di TV-TV
2: itu juragan anu juragan
1: apa
2: tuh raja

0: dadakan mah.
1: Ampun perusahaan itu udahnya kita lah.
2: Juragan
1: kayak itu.
0: Udah kami juragan tuh bos beres. Juragan beres.
1: Nah transportasi nak kelotok nih ya kalau apa namanya dari Bahari kan kami bener tuh. Mulai nang taksi nang Gandal tuh kami nyampanya taksi kota. Nang kayak nang disiring, nang banyak nang bekubung-kubung tuh.
2: Oh.
1: Nah, ada kan taksi nang halus-halus aja. Nang panjang, halus. Nah, gitu tuh kalau tuk biasa kami nyambat kalau nang nang kau berdiri di atas atap tuh nah tuh. Taksi kota kami.
2: Taksi kota tuh lah.
1: Taksi gasan ke kota.
2: Nah, jadi taksi itu kan cuma di darat ya kalau.
0: Iya, tapi amunnya pada Bang Sarah tadi menurut kami kalau tuk itu yang ada atap.
2: Yang ada atapnya ya.
0: Karena kami kadeda istilah tambang.
1: Tambangan. Taksi tambang.
0: Tambang.
1: Kapal tambang.
0: Ayo nang tadi yang berhatap tuh.
1: Berhatap.
0: Aku bertambang aja tuh lah ke Kapuas jangan misalnya. Dari Anjir kan ke Kapuas.
1: Taksi
2: tambang. Soalnya kalau ya dia kalau ada ngarannya memang kapal-kapal tambangan, tapi kapal tambangan ini memang geser juragan. Dan
1: penjualan
2: nih dan memang kenal kata. Aku kira kak taksi tambang nih tongkang lain.
0: Kalau tongkang itu ada nyebutnya takbut ada juga.
2: Takbut.
0: Tapi kan lain transportasi itu.
2: Wih kayak lagu takbut.
0: Aneh banget.
2: Katanya di anu ada juga di daerah, misalnya di daerah hulu sungai ada orang nyebutnya lumbut ya.
1: Lumbut tuh kami wadah kami tuh nih
0: panjang
1: di pasar lama sini kalau di pasar lima sini kan ada taksi lumbut. Bedanya lawan yang biasa taksi lumbut
2: pakai
1: mesin
2: kota?
1: Pakai mesin mobil, mesin motor. Kami nyebutnya mesin motor.
0: Kayaknya kayak speed. Tapi kalau speed kan dikit. Kalau lumbutnya panjang.
1: Nang bunyinya gitu.
0: Makanya jurang bilanya kapal panjang karena apa, Ril?
1: Longboat.
0: Bilanya salah organa.
1: Longgar.
2: Pikir. Untung dapat lah.
1: Untung dapat.
0: Bila tanah erosi?
1: Apa?
0: Bila tanah erosi?
1: Longsor.
0: Bila kare berambut?
1: Itu longsor.
2: Mancingin telur ya.
0: Nah jadi longboat itu yang panjang ngeri pak. Ada speed, ada longboat.
2: Speed itu tuh kan laju ya Allah.
1: Laju.
0: Longboat pun laju.
2: Laju kayak speed juga lah.
1: Tapi lebih ringan speed pang lah karena longboat ini bawaannya lebih banyak.
0: Biasanya longboat ini lawan ada sebuting nih. Kayaknya relate pang lawan kita orang-orang sungai ini.
1: Apa tuh?
0: Kapal dagang. Kapal dagang. Ini kayak rumah, bang ya. Yang kayak ini bentuknya kapal dagang. Biasanya dari hulu sungai
1: dari negara lah.
0: Dari negara tuh kapal
1: itu dagang. Apa tadi namanya? Kapal tambangan.
0: Tambangan namanya lah.
1: Iya.
0: Oh iya. Jadi
2: biasanya bukan yang juragan atau saudagar kita pakai tambangan gitu. Ada juga di wadah lain sungai loh, gunung jadi banyak kapal api ya.
0: Waduh. Anon melihat kapal api dari anu ya kalau dari gunung ya kalau mati laut kelihatan laut di gunung.
1: Makanya tarupung Arif lah melihat atas lah.
2: Ataunya kebakaran nih. Dengaran banyak kebakaran hutan
0: jadi bujuri. Jadi ya kalau dengaran anu tadi apa transportasi. Tapi transportasi yang belum pernah pian coba apa Bang Arif? Dari udara, kapal, dan lain-lain. Apa, udara, laut, dan darat, apa yang belum pernah pian cobain?
2: Transportasi bica manusia di Jepang.
0: Yang di Indonesia aja.
2: Afiullah, yang pada pernah aku wani.
1: Bajukong soal
2: aku. Wadah Mama Ikam.
1: Oh iya, bakal otok
2: soal juga.
0: Dikasih disiring.
2: Iya disiring. Asok ada suah lagi bang, kadet lagi bang. Nah transportasi yang kada suah.
1: Helikopter.
2: Helikopter.
0: Tapi itu transportasi lah helikopter tuh.
2: Transportasi juga.
0: Umum.
2: Tapi kada umum.
0: Wajar aja kita kada suah.
2: Iya wajar aja
0: kada suah. Nah anomunnya kapal suah berarti lah.
2: Kapal suah aku sudah. Kapal mulai nang paling hadis sampai paling genal.
0: Ulun
2: kapal pesiar belum tahu bang.
0: Oh kapal pesiar belum. Ulun kapal suah juga.
2: Kapal apa tuh?
0: Kapal terbang.
2: Kapal
0: pesawat. Tapi kapal laut belum pernah lagi ulun.
1: Sama kalau naik pernah Jo, pernah sebelum nang mengantar keluarga atau lebih naik kapal kan boleh kita toh. Mm-hmm. Nang berangkat kan turunan para penumpang nang kada termasuk kan nih.
2: Itu tahun berapa ya?
1: Tahun 19.
0: Ini kan sudah lagi
1: nang kan lagi. Ini kan lagi Pak nang
2: gelang.
1: Iya, dulu waktu mengantarkan mama tulak ya kalau.
2: Oh.
1: Nah, itu tahun berapa dia? 2000.
0: Berarti mama pian itu tulak ke Makkah waktu itu bakapal masih?
1: Bakapal dulu ke Surabaya dulu.
2: Oh,
1: ke Surabaya dulu. Kan lawan jamaah lainnya gitu ya kalau. Hmm.
2: Nah, itu tahun berapa ya?
1: 99.
0: Apa 19 itu 17 berapa itu? Itu
1: aku aja mengaku. 2000-an tahun 2000 tahun sekitar tahun 2000-an.
2: Oh, jadi bakapal ke Surabaya dulu lah.
1: Dulu tuh.
0: Nah, dari Surabaya Pak, ya kapal terbang ke Jeddah.
2: Biasanya ke anu dulu tuh kalau nya zaman-zaman itu tuh ke Sri Lanka ada heula.
1: Transit lah.
2: Oh, transit dulu lah. Sri Lanka, heeh, dari Sri Lanka hanyar ke Babulik.
1: Kada jadi ngarannya mun Babulik. Babulik tuh kada jadi.
2: Jadi apa gue nih kamu dasar kada suah apa kapal laut?
0: Aku udah suah apa kapal laut. Saya memang wah nak mencoba ikan, mungkin kapan-kapan kita nak mencoba apa kapal laut.
2: Rami kam.
0: Karena aku nak tahu kayak apa sih apa fantasinya di.
1: Kada fantasi itu sensasi.
2: Sensasi.
0: Eh fantasi aja kita mahat nang. Eh kada fantasi.
1: Mohon wahini kita berdua ini masih fantasi.
0: Iya
1: fantasi. Mohon sampai di sana sudah ada sensasi.
0: Ya aku mahir fantasinya kayak apa di gelombang. Nah gitu maksudnya.
2: Iya iya iya.
0: Memang hayalan hayalanku gitu nah. Tapi hayalan. Rasanya kayak apa, Rip?
2: Rasanya ya karena aku tuh di fasilitas memang ada kata jadi kayak kita berferi, tapi ferinya ferry regional. Artinya tuh ada yang tempat orang beraba, tempat di kursi aja, ada tempat karaoke juga.
0: Iya iya. Aku sama kamu naik ferry harus sarkinya.
2: Kenapa?
0: Soalnya ferry Mariadi.
2: Wah, makanya
1: manusia.
2: Manusia.
1: Manusia gitu.
2: Pokoknya kayak itu kan, tetapi kada ada besinya. Ada apa selama 18 jam gitu. Kayak itu benernya tapi rame-rame ada.
0: Tapi kan naik pesawat juga ada sinyal juga ya.
2: Tapi kan dua anu Jepang ini 2 jam.
0: Nyata ai kan pas ini ke Jakarta aja coba kan pas ini ke Arab sana.
2: Arab
0: 8 jam.
2: 8 jam.
0: Nah, itu ke Amerika berapa jam?
2: Tapi beda juga kalau nya di pesawat kan agak susah dan kada luas kayak lah tempat kita berjalan-jalan. Betul bilangnya ada turbulensi dan sebagainya harus duduk pulang di tempat.
0: Lebih banyak aturan lah ya kalau
2: kalau yang di kapal laut biasanya itu memang
0: kapal laut lah.
2: Kapal laut. Itu Siregar ya. Dan itu tuh karena luas kalau jadi kita kalau menjelajah, kemudian juga ada tempat-tempat hiburannya, ada memang tempat karaoke, ada juga di dalam sana ada orang berjualan dan sebagainya, ada kafenya dan sebagainya. Dan ibaratnya memang secara umum naik kapal laut memang ada sensasi yang menyenangkan gitu, walaupun jadi ada kau TikTok juga kita di situ. TikTok.
0: Oh, TikTok.
2: Kemudian juga kita apalagi misalnya yang ke bila sudah berhari-hari lo bisa jadi keluarga gak dapat keluarga hanyar di sana.
1: Oh,
2: abangnya
1: iya.
2: Muyak lo kita seorang anak ada bapak di bandar kan ada no mandiri kan ada orang tua di kan mandiri apalagi di tempat-tempat kan. Ke mana mana mana
0: naik kapal? Supaya dapat keluarga.
2: Supaya bakal keluarga.
0: Supaya bakal keluarga.
2: Wah, ini belum bakal keluarga
1: lagi. Kakak masih sorongan lah ya.
0: Kakak sorongan.
2: Jadi kan tadi sudah berbagai masalah kita anu ya. Jadi selain masalah pilotnya dan sebagainya, masalah keamanannya juga.
1: Nah, keamanan
2: mudah-mudahan kan berkat terutama karena semalam ada kejadian
0: insiden
2: luar biasa
0: lah.
2: Juga insiden yang sama-sama kita kada kehendaki gitu.
1: Yeah.
2: Jadi mudah-mudahan karena jadi evolusi terutama kan nih momentumnya berdekatan nih. Kemarin ada kecelakaan fatal, kemudian hari ini adalah peringatan Hari Berhubungan Nasional gitu. Jadi bukan hanya diperingati secara beramai-ramai, mudah-mudahan kita sama-sama evaluasi, sama-sama introspeksi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kayak apa caranya ada mitigasi lah terhadap misalnya kejadian-kejadian yang kada kita inginkan. Misalnya kan kemarin waktu yang terbaru ini kan berdasarkan pengalaman-pengalaman saksi mata gitu ketika kapal itu miring kada ada alarm jadi banyak yang kada tahu bahwa ini sedang kecelakaan gitu yeah. Jadi pada padanya kada sawat terutama yang di VIP yang bayarnya larang paling larang tuh sana banyak yang terjebak juar di lah. Karena ibaratnya kada tahu tadi alarm kada dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa kapal segendang itu biasanya sebelum inya terbalik biasanya banyu masuk dulu. Tanda-tandanya sudah ada kata nah.
0: Ini mendengar apa yang korban yang selamat lah jarinya paling lama 15 menit jarinya lah. Langsung
1: laju dalam
0: anulah cepat benar anunya.
2: Itu paling lama 15 menit itu yang inya tahu gitu.
0: Yang sadar gitu.
2: Yang sadar karena inya pun disadarkan oleh orang-orang yang panik. Yeah. Bukan disadarkan oleh petugas.
0: Bujur.
2: Padahal biasanya ada sensornya gitu dan lain sebagainya. Jadi ada alarm. Ini kan inya guring
0: terbangun.
2: Kenapa kapal miring jalan lo ya juga keluarnya mencari langsung ke Lampung dan sebagainya.
0: Kasihan mana lah kadang kalau kita bayangkan panglah kita seandainya di dalam situlah yang emang guring lah kadang harus melarikan diri tuh. Terjebak di dalam situ.
2: Jadi mudah-mudahan jadi evaluasi bersama, mudah-mudahan juga lekas ditemukan. Yang ini masih ada beberapa yang masih belum bisa ditemukan, jadi supaya lekas ditemukan dan juga secara evaluasi baik itu keamanan, ketersediaan jaket pelampung juga, bukan hanya di kapal-kapal besar tapi kapal-kapal penyeberangan baik dikelola oleh negara ataupun swasta gitu kan, atau misalnya di kapal-kapal wisata juga penyediaan jaket pelampung
1: itu wajib ada itu.
0: Sekoci
2: dan lain sebagainya. Jaket pelampung tuh paling kadang jaket pelampung satu. Ya kan ini nih kalau yang anu kalau kita di pesawat tuh itu tuh di bawah kursi ada jaket pelampung ada, gitu nah. Dan itu tuh kayak jumlahnya tuh pasti gitu. Kalau yang di daerah kapal dan lain sebagainya itu biasanya memang jaket pelampung itu ada di pojok mana oh, iya. Gitu nah. Orang berebut-rebut.
0: Iya, itu memang kayak contohnya di peri-peri pun biasanya di satu tempat aja berandakan.
1: Iya, betul.
2: Dan kemudian di ibaratnya transportasi umum yang lebih halus misalnya yang di angkutan-angkutan antar pulau aja atau yang menyeberang sungai feri dan lain sebagainya gitu kan. Mudah-mudahan juga fasilitas-fasilitas keamanan ini karena kita kada tahu gitu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang itu bisa kejadian gitu.
0: Nah. Iya. Nah, mudah-mudahan itu jadi pembelajaran bagi kita berantakan. Dimanapun kita berada tetap hati-hati, tapi mungkin karena waktu yang membatasi mungkin kita pamit undur diri, menutup dengan madihin hari ini.
2: Iya, betul. Terima sudah ya lah.
0: Terima sudah itu.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habis perompat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Pagi, selamat baisukan Habar Perompat bersama Ulun Rinda. Dan Sanang Perompat, Direktur Utama PT Pam Bandar Masih Julbadi turun langsung memastikan distribusi air bersih tetap mengalir hingga kawasan Pulau Bromo, Banjarmasin Selatan, Rabu 15 September 2026. Peninjauan ini dilaksanakan gagasan memastikan warga yang berada di ujung jaringan pelayanan tetap memperoleh pasokan air bersih. Di tengah kondisi kemarau panjang yang memicu peningkatan kadar garam pada air baku, Julbadi mengecek langsung kondisi aliran air di pipa distribusi yang melayani rumah warga di Jalan Benteng Pulau Bromo, khususnya RT 6 dan RW 7. Menurutnya pelayanan di Pulau Bromo menjadi perhatian karena kawasan tersebut berada cukup jauh dari pusat jaringan distribusi, bahkan Pam Bandar masih harus menyeberangkan pipa distribusi gasan menjangkau masyarakat di kawasan tersebut. Julbadi menyampaikan warga Pulau Bromo telah menikmati layanan air bersih Pam Bandar Masih selama bertahun-tahun. Karena itu kondisi distribusi di kawasan itu terus dipantau terutama saat kondisi cuaca ekstrim dan air baku menghadapi persoalan intrusi air asin. Sidin mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan air secara berlebihan dan mulai menyiapkan cadangan air di rumah. Menurut Julbadi, peningkatan kadar garam tersebut turut menghambat proses pengolahan air baku. Kondisi itu menyebabkan intake Sungai Bilu belum dapat beroperasi secara optimal. Dan di tengah keterbatasan itu, Pam Bandar masih terus memaksimalkan sumber air baku dan fasilitas pengolahan dan masih dapat dioperasikan gasan menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. Julbadi juga meminta warga untuk memiliki tampungan air sebagai langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu tekanan atau kelancaran distribusi mengalami gangguan. Sidin juga menegaskan Pam Bandar Masih akan terus berupaya memastikan layanan air bersih menjangkau seluruh wilayah Kota Banjarmasin termasuk kawasan yang berada di ujung jaringan seperti Pulau Bromo. Demikian Habar Perompat Ulun Rinda, salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Kembali lagi Dang Sanak Betamu Lawan Ulun. Di sini ada Kian yang akan mengawali Bubuan Pian Seberatan sampai kayaknya jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Bubuan Pian? Semoga kabarnya hari ini baik-baik aja dan mungkin kabarnya jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya ya. Seperti biasa, Dang Sanak Perompat bersama dengan Ulun Kian. Hari ini kita sekarang sudah bersama dalam Dandaman Banua, di mana Ulun akan memberikan informasi atau rekomendasi kuliner, tentunya untuk membangkitkan nafsu makan Bubuan Pian semunyaan. Kesan Bubuan Pian yang mana pagi hari ini mungkin sudah berkegiatan, sudah dipenuhi dengan kegiatan hektiknya. Ada yang rapat, ada yang ngajar, mungkin ada yang siaran, ada yang mungkin juga lagi menyelesaikan dek-dek revisiannya dari hari kemarin. Juga tetap semangat, jangan lupa sarapan terlebih dahulu Dang Sanak Perompat, baru kena disusul kopi di jam 12 siang. Jangan kemana-mana, sambil dikawani dengan suguhan musik-musik Banjar sampai kena jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, dan juga rekomendasi kuliner yang akan Ulun rekomendasikan gasan Bubuan Pian semunyaan.

0: bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%. Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: London lah. Pastikan aja lah.
1: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
2: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
3: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

rekomendasi kuliner di Bayi Sukan hari ini. Dang Sanak Perempat menjelang siang hari, ulun akan membawa bebuan pian untuk mengenal makanan khas daripada pulau atau provinsi Sumatera yang terkenal dengan kelezatannya, Dang Sanak ya. Ulun yakin bilanya ulun hai suara bebuan pian harus mendengarkan tuh ketika penyiar mencoba untuk melegakan suara. Maklum, satu minggu Dang Sanak Perempat suara ulun habis kemarin ya. Makanan khas Sumatera yang terkenal lezat, Dang Sanak ya. Kita mulai dulu dari yang pertama. Ulun yakin bebuan pian pasti sudah tahu dengan makanan ini, dan ada yang favoritnya adalah makanan yang satu ini. Ngarannya adalah pempek Palembang. Makanan khas Sumatera yang pertama adalah pempek Palembang. Siapa sih yang kada tahu lawan hidangan yang satu ini? Yes, kepopuleran pempek kada hanya berhenti di Palembang haja. Dang Sanak Perempat, hidangan ini Dang Sanak kita bisa menikmati baik di kota besar ataupun desa kecil di Indonesia ya. Pempek Palembang ini terbuat dari ikan tenggiri, terkadang gabus atau belida ya, yang dicampur dengan sedikit tepung. Imbah itu digoreng sampai dengan renyah di luar tapi kenyal di dalamnya. Setelah matang, pempek ini disantap bersama dengan cuko yang terbuat dari air gula batok Palembang. Ada cabai rawit di sana, bawang putih dan juga cuka putih, Dang Sanak ya. Dan ulun yakin bebuan pian pasti sudah tahu nang kaya apa cita rasa dari pempek. Yang berikutnya ada soto Padang. Yes, betul. Soto Padang bukan sate Padang, bukan juga goyang nasi Padang. Nang kaya ngarannya jua, soto Padang ini adalah jenis soto nang datang dari kota Padang, Dang Sanak lah kada mungkin dari kota Lombok, Sumatera Barat. Berbeda dengan soto nang lainnya, Dang Sanak. Jadi hidangan soto Padang ini berisi kuah nang lebih ringan dan juga lebih jernih. Terbuat dari kaldu nang dimasak dengan bawang putih, jahe dan juga rempah lainnya. Nah, sekira soto ini terasa lebih yahut dan mantap, biasanya orang Padang itu menambahkan daging sapi yang sudah digoreng garing, bihun, imbah itu ada perkedel kentang ke dalam kuahnya. Terbayang kada sih sensasi menyantap kuah hangat, imbah itu dilanjut dengan kerenyahan daging sapi yang smoky. Beuh, pian. Bilanya ada makanan ini dijual di Banjar, kayaknya ulun akan coba deh. Tapi kalau misalkan memang ada di Banjar dan bebuan pian tahu, coba dong chat ke WhatsApp kita di mana di Banjarmasin ada penjual yang arannya soto Padang. Yang berikutnya, orang Banjar tuh kan suka makan ikan ya, ikan patin, iwak lajang, terus juga ada iwak nila segala macam. Ternyata di Sumatera itu juga ada satu hidangan yang berbahan dasar ikan, namanya adalah ikan asam padeh. Jadi hidangan asal Sumatera ini Dang Sanak ya, ikan asam padeh, persis nang kaya ngarannya jua. Hidangan ini diisi rasa asam dan pedas yang dominan. Nah, biasanya hidangan ini memakai iwak tongkol, kakap ataupun patin yang dimasak dengan bumbu asam, ada asam kandis, asam jawa atau blimbing wuluh di dalam sana. Kuahnya habang. Kenapa? Karena ada cabai di sana, tapi rasanya tetap segar karena ada perpaduan asam dan rempah di sana. Nah, yang mola spesial, iwak asam padeh ini diisian rasa nang ringan dan sama sekali kada meolah enek walaupun pedas rasanya. Apalagi bila bebuan pian memakan dengan nasi putih hangat, waduh, rasanya ulun jamin lebih yahut lagi.

tukarlah. Software atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital. Software memang tidak memiliki bentuk fisik, namun merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah pada komputer. Ada 4 jenis software yang perlu diketahui, antara lain sistem operasi, contohnya Windows dan Linux. Software aplikasi, contohnya Microsoft Office. Software pembantu, contohnya SmartDump. Dan software perusak, contohnya virus malware. Di balik mengenali apa itu software, ada yang penting diketahui jika software harus sering diperbaharui. Mengapa demikian? Melalui situs commercial.acerid.com diberikan 4 alasan

0: tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana-prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Delapan tujuh koma tujuh dan

Ya, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya, makanan khas daripada Sumatera ya. Tadi ada ikan asam padeh, ada soto Padang, dan ada pempek Palembang. Yang berikutnya, ini adalah yang paling favorit, yaitu adalah rendang Dang Sanak Perompat. Jadi bila membahas makanan khas Sumatera, rasanya kurang bilanya kita kadang membawa makanan primadonanya, yaitu adalah rendang. Ini berasal dari Minangkabau, dan rendang terbuat dari daging sapi yang dimasak lama dengan santan, cabai, bawang serai, lengkuas, dan aneka rempah tambahan. Kadangnya terkenal dengan bahan-bahan yang cukup rumit, rendang ini juga tersohor dengan proses memasaknya yang membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Nah, ini dikarenakan semakin lama rendang dimasak, semakin lembut daging dan meresap bumbunya. Menurut masyarakat di sana, rendang itu bisa dimasak paling lama sampai 15 jam. Dan biasanya disantap ketika ada sebuah upacara adat. Yang berikutnya, Dang Sanak Perompat yang juga kadakala, yaitu adalah mie celor namanya. Mie celor ini berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Mie-nya itu tebal dan disajikan dengan kuah santan yang kental dan juga gurih, mirip kuah lontong lah ya. Isinya ada mie, udang, telur rebus, dan ada tauge di sana. Kuahnya sendiri dibuat dari kaldu udang dan santan, membuat rasanya semakin kaya dan gurih. Yang bikin mie celor ini berbeda dari makanan khas Sumatera lainnya adalah kuahnya yang kental dan creamy, tapi tetap segar karena ditambah perasan jeruk nipis atau cuka. Demikian yang bisa Ulun sampaikan, rekomendasi khas daripada provinsi Sumatera Dang Sanak Perompat ya. Pokoknya bila ke Sumatera itu kada afdol kalau kada mencoba kuliner-kulinernya. Dan kada cuman ke Sumatera aja, kalau memang bebuan pian lagi traveling, lagi keliling ke kota-kota lainnya, yang harus dicoba, yang harus dijajah itu adalah makanannya. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bergabung bersama dengan Ruang UMKM, di mana Ulun akan memberikan rekomendasi tips dan trik atau rekomendasi ide usaha yang menguntungkan, yang menghasilkan cuan yang banyak di tahun 2026. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di frekuensi 87,7 dan 105,9 Pro 4 FM Suara Budaya Banjar.

0: satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi.
2: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Tengah. Operasi pencarian korban musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada hari keempat, Rabu 16 September 2026 ini belum membuahkan hasil dan sanak. Tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan tambahan korban baru baik di permukaan maupun di bawah laut. Upaya penyisiran semula dirancang melalui dua skema, yakni pencarian permukaan dan penyelaman bawah air, tapi kencangnya arus bawah laut di lokasi kejadian ini masih menjadi tantangan utama yang menghambat pergerakan tim SAR di area pencarian. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengkonfirmasi bahwa kendala teknis ini membuat penyelaman bawah air belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disampaikan Sidin dalam konferensi pers pada Rabu malam. Kecepatan arus laut di lokasi pencarian dilaporkan berkisar antara 6 sampai dengan 7 knot. Angka ini jauh melampaui batas aman maksimal penyelaman yang direkomendasikan berada di bawah 1,5 knot. Demi keselamatan personel, tim penyelam yang sempat diterjunkan ke titik lokasi akhirnya ditarik kembali ke atas armada. Dan Lanal Banjarmasin Letkol Laut P. Galih Nurna Putra menyebut TNI AL ini sudah mengerahkan dua tim khusus dari Kopaska dan juga Kopeba. Demikian kabar perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Selamat siang para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya. Dan sekarang kita sudah bergabung bersama dengan Ruang UMKM, di mana Ulun akan merekomendasikan ide usaha yang menarik yang cuan di tahun 2026 gasan Buan Pian seberataan. Masih sambil ditemani dengan musik-musik Banjar dan Senang Perompat, jangan kemana-mana, tetap bersama hanya dengan Kian di Perompat FM, suara budaya Banjar.

sadar banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, tapi karena tidak mau berterus terang. Sikap berterus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang, di mana keakraban itu sendiri tercipta bila satu sama lain saling menerima, yang diwujudkan dalam ketulusan dan kejujuran. Kepura-puraan itu seperti bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak sewangi bunga mawar aslinya. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati, tidak seperti hidup dalam kepura-puraan yang membohongi hidup itu sendiri.

0: orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call nih. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

sana perempat bilangnya bebuan pian mungkin di luar sana lagi berpikir gesan mengolah usaha sendiri yang hanya resign dari kantornya. Kira-kira di tahun 2026 ini usaha apalah yang bisa mendatangkan cuan dan juga momen yang tepat untuk membuka usaha itu gitu ya. Jadi memang tren bisnis itu terus berubah, bahkan bertambah ya. Dan peluang baru itu selalu muncul seiring dengan perkembangan teknologi, gaya hidup, dan juga kebutuhan masyarakat di Indonesia itu tentunya selalu berubah. Nah, Ulun akan memberikan ide atau rekomendasi peluang usaha di tahun 2026 yang bisa jadi referensi ataupun juga inspirasi untuk bebuan pian semunyaan. Kita mulai dari yang pertama. Zaman sekarang itu adalah zamannya online shop dan juga e-commerce. Karena Ulun yakin 85% dari bebuan pian pasti nukar barang wayah ini di aplikasi Oren, aplikasi hijau, atau bahkan di aplikasi Tok-Tok ya. Jadi e-commerce di Indonesia ini lagi naik daun. Melansir dari sebuah laman media teknologi, nilai transaksi e-commerce Indonesia ini terus meningkat dan mencapai sekitar 487 triliun. Itu pun di tahun 2024. Dengan tren pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, dan ini bebuan pian bisa mulai dari jualan produk-produk kecil. Ada fashion, kosmetik, atau bahkan aksesoris yang lagi hits ya. Bahkan bebuan pian itu bisa memanfaatkan platform marketplace besar. Ada toko hijau, toko oren, dan juga ada Tok-Tok ya. Tipsnya, fokus dulu pada produk yang bebuan pian kenal dan suka. Bebuan pian pastikan dulu bebuan pian tahu produknya apa, sudah kenal dengan produknya, dan bila bebuan pian sudah ngerti trennya, maka proses jualan akan jauh lebih gampang lagi. Dan dari sini, bebuan pian akan lebih cepat balik modalnya. Kenapa? Karena bebuan pian kada memerlukan toko, bebuan pian juga langsung dapat marketing online gratis ya dari si e-commerce tersebut. Kemudian yang kedua, nah ini lagi naik daun nih, yaitu adalah jasa titip dan reseller produk impor. Kalau bebuan pian yang ketujuh traveling atau bahkan sering keluar negeri, jasa titip ini bisa jadi peluang usaha yang menarik. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia hendak produk dari luar negeri tapi ya kada sempat nukar sendiri. Bebuan pian tinggal ambil barang populer, tawarkan ke teman, keluarga, atau lewat media sosial, bikin aja akun Instagram jasa titip baikian misalkan gitu ya. Nah, selain jadi just tip, jadi reseller produk impor juga menarik dan sanak. Bebuan pian bisa ambil barang dari supplier luar, terus jual dengan harga yang bersaing. Nah, usaha ini bisa dimulai tanpa modal besar, asalkan bebuan pian itu pintar untuk mencari supplier yang terpercaya.

0: Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa. Kamu tahu nggak sih kemarin tas
0: ya.
1: yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang hanya

www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan

Bilanya Bang Suryani jar berbagi rezeki, bilanya Ulun Kian berbagi ide usaha di tahun 2026. Ada bisnis online shop, e-commerce, jasa titip, dan yang berikutnya Dang Sanak Perempat yaitu adalah layanan freelance dan skill digital. Memang di era digital ini makin banyak orang yang memerlukan jasa online Dang Sanak lah. Nah, bila bebuan pian bisi skill di bidang desain, video, editing, copywriting, atau digital marketing, peluang ini bisa langsung dimanfaatkan. Platform ada Fiverr, Upwork, dan juga 1000lancer. Ini bisa dimanfaatkan untuk menawarkan jasa tanpa harus keluar modal besar. Bebuan pian cukup mengolah account dengan akun Gmail. Nah, bebuan pian itu sudah bisa untuk menawarkan jasa atau skill editing atau skill digital yang bebuan pian kuasai. Misalkan bebuan pian adalah tipe yang desainer visual, suka mengolah flyer, terus juga suka bikin video. Nah, bebuan pian itu masuk dalam freelance skill digital. Bebuan pian tinggal tawarkan aja jasa yang mungkin bebuan pian bisa kerjakan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bebuan pian itu tentunya kada perlu keluar modal besar. Cukup tunggu, duduk santai, nanti tiba-tiba cuan yang datang lewat notifikasi handphone. Lanjut yang berikutnya, yaitu adalah usaha ramah lingkungan ya. Jadi memang kesadaran masyarakat tentang lingkungan ini semakin tinggi Dang Sanak Perempat. Produk ramah lingkungan, tas kain, sedotan stainless, dan juga skincare organik ini semakin diminati. Bisa jadi peluang usaha 2026 kada cuma menguntungkan tapi juga bermanfaat gasan bumi kita. Nah, bebuan pian bisa mulai dari skala kecil. Misalnya mengolah produk sendiri atau jadi reseller produk eco-friendly. Bila bebuan pian serius, maka bebuan pian bisa mengolah brand sendiri yang fokus pada sustainability. Jadi memang kalau misalkan bebuan pian lihat cup minuman, terus juga paper bag minuman, paper bag belanja online, paper bag belanja offline, itu rata-rata sudah jarang yang memakai plastik ya. Rata-rata mereka memakai kertas yang bisa didaur ulang. Kalau paper bag pun juga pakai paper bag yang terbuat dari kain atau dari kertas yang berwarna coklat itu, supaya memang limbahnya itu bisa cepat hancur. Jadi bumi kita pun juga selamat tentunya dari pencemaran lingkungan. Demikian Dang Sanak Perempat ide usaha yang bisa Ulun rekomendasikan kepada bebuan pian seberataan. Jadi di era digital bebuan pian tuh kada perlu pusing sebujurnya untuk memikirkan usaha apalah kira-kira yang kawa aku geluti. Karena bebuan pian tinggal cari aja di AI, maka di sana itu sudah banyak berbagai macam rekomendasi usaha yang bisa bebuan pian tekuni. Tentunya sesuaikan lagi dengan kemampuan, dengan pengetahuan dan modal yang bebuan pian punya. Habis ini kita akan langsung bergabung bersama dengan Pusparagam Nusantara, di mana Ulun akan memutarkan selama 1 jam full lagu-lagu Indonesia untuk menemani siang hari bebuan pian semunyaan. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Habat Perompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Daung Sanak Perompak dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Banjarmasin ke-500 Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Banjarmasin dalam melaksanakan donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap ketersediaan stok darah di Kota Banjarmasin. Direktur Utama Perumda PALB Kota Banjarmasin, Endani, mengatakan kegiatan donor darah ini bagian dari partisipasinya dalam menjaga stok darah yang keperluannya harus dimaksimalkan dengan ketersediaannya. Selain donor darah, berbagai kegiatan sudah dilaksanakan dalam rangkaian hari jadi tersebut, terdiri dari jalan santai dan senam sehat dengan melibatkan komunitas, lembaga, dan lainnya. Kemudian, tebus murah itu juga berupa 2 kg gula pasir dan 2 liter minyak goreng dengan harga Rp50.000 per paketnya. Sidin pun menjelaskan bahwa satu minggu penuh terus melakukan kegiatan yang berdampak kepada masyarakat langsung dalam rangka menyambut hari jadi 5 abad Kota Banjarmasin. Demikian kabar perompak pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perompak selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: .7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh, seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

Dan sana perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, izin menginformasikan waktu ibadah sholat zuhur di Banjarmasin sudah tiba. Selamat menjalankan dan menunaikan ibadah sholat zuhur bagi para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Quran dan Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental, yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian, atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama, walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu, agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dalam

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

0: material japian nih.
1: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba tihi, minah material lawan teknologi nang dipakai nih lah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sana. Nini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya nak.
0: Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihati nah, kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian hatilah. Banyak lo barang-barang bagus, nang ini nih hasil buatan lokal ja.
1: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
0: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: membaca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
0: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
0: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarindian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: Dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kalsel menyalurkan bantuan bibit jeruk kepada petani yang lahannya terdampak kebakaran, yaitu di Desa Sawahan, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala pada Rabu 16 September 2026. Bantuan ini diberikan sebagai langkah awal membantu petani memulihkan kembali kebun jeruk yang hangus akibat kebakaran lahan saat musim kemarau. Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, mengatakan hasil peninjauan di lapangan menunjukkan tanaman jeruk milik petani di sejumlah wilayah Kecamatan Cerbon mengalami kerusakan parah. Bahkan sebagian besar tanaman hangus terbakar. Berdasarkan pendataan sementara, dampak kebakaran terhadap tanaman jeruk di Kecamatan Cerbon ini mencapai 3.450 pohon atau sekitar 17,25 hektar. Kerusakan tersebar di Desa Sawahan sebanyak 1.850 pohon, Badan dan 1.000 pohon, Simpang Nungki 300 pohon, dan Bantuil 300 pohon. Syamsir menjelaskan, tanaman jeruk ini bisa peran penting gasan petani karena menjadi sumber pendapatan tambahan setelah musim panen padi. Karena itu, kerusakan tanaman jeruk turut memukul keberlanjutan usaha tani masyarakat. Demikian kabar Pro 4 pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Bangsa Nomor 4 masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Kita kembali bertemu di Puspa Ragam Nusantara, segmen kedua Bangsa Nomor 4 yang mengudara sampai nanti jam 14 siang waktu Indonesia Tengah. Sudahkah Bubun Pian makan isi perutnya Bangsa Nomor 4 dan juga isi kafeinnya untuk menambah tenaga tentunya menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan kegiatan di hari ini? Kalau misalkan belum, minimal ngopi dulu lah ya. Kenapa? Karena kopi ini adalah sumber tenaga juga. Dan sanak Puspa Ragam Nusantara segmen kedua, Ulun akan membahas tentang tarian tradisional yang ada di Indonesia yang mengandung atau bernuansa mistis dan sanak ya, alias bisa kita bilang tarian yang penarinya itu bisa kesurupan. Ini bukan hal horor, ini bukan hal-hal gaib, tapi inilah keunikan yang ada di Indonesia. Tariannya itu berarti sangatlah mendalam, bahkan sampai penarinya itu bisa kerasukan. Apa aja jenis tariannya kita akan bahas sampai nanti jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Kembali Ulun dendangkan dulu musik-musik se-Indonesia untuk menemani siang hari Buan Pian semunyahan.

0: gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus. Tutup mulut kalau batuk.
1: Mulut gua. Virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya, memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya. Nih coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit? Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

Laksana Pro 4 seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Sesuai ujar Ulun di awal tadi, kita akan membahas tarian tradisional Indonesia yang bernuansa mistis. Dan bahkan tarian di Indonesia itu beberapa tarian Laksana Pro 4 bisa membuat beberapa orang, apalagi penarinya, itu kesurupan. Kita mulai dari yang pertama dulu, ada yang namanya Tari Salai Jin ya. Jadi Salai Jin ini merupakan sebuah tarian dari Ternate, Maluku Utara. Dan tarian ini dimainkan dengan pemain yang berjumlah ganjil. Nah dulu, nenek moyang masyarakat Ternate menggunakan tarian ini gasan berkomunikasi dengan jin. Dan bebuhannya itu akan meminta bantuan pada para jin, gasan menyelesaikan berbagai persoalan manusia. Dan saat menari akan ada roh halus yang merasuki para penari. Jujur ini baru pertama kali Ulun mendengar ada ternyata tarian yang namanya Tari Salai Jin ya. Kemudian yang kedua, ini adalah salah satu tarian ikonik dari Bali, yaitu adalah Tari Kecak ya. Kayaknya sudah kada ini lagi deh, sudah kada asing lagi dengan tarian yang satu ini. Tarian ikonik Bali ini ternyata dan sanak menyimpan misteri di balik kemasyurannya ya. Konon penari dalam keadaan tidak sadar atau kesurupan ini berkomunikasi dengan roh leluhur, gasan menyampaikan keinginannya, dan sebelum menari biasanya para penari akan melakukan beberapa ritual terlebih dahulu. Dan kayaknya juga sudah kada asing lagi kalau ternyata tarian kecak ini bernuansa mistis juga, karena penarinya itu bisa kesurupan. Tapi lagi dan lagi ya, kita tidak membahas tentang horornya, tapi inilah keunikan dan juga luar biasanya tarian yang ada di Indonesia. Masih ada beberapa lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar.

0: Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, Tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun Pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun Pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.
1: Gangsa nomor 4, seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, sesuai ujar ulun di awal tadi, kita akan membahas tarian tradisional Indonesia yang bernuansa mistis. Dan bahkan tarian di Indonesia itu beberapa tarian Gangsa nomor 4 bisa membuat beberapa orang, apalagi penarinya, itu kesurupan. Kita mulai dari yang pertama dulu, ada yang namanya Tari Salai Jin ya. Jadi Salai Jin ini merupakan sebuah tarian dari Ternate, Maluku Utara. Dan tarian ini dimainkan dengan pemain yang berjumlah ganjil. Nah dulu, nenek moyang masyarakat Ternate menggunakan tarian ini gasan berkomunikasi dengan jin. Dan bebuhannya itu akan meminta bantuan pada para jin, gasan menyelesaikan berbagai persoalan manusia. Dan saat menari akan ada roh halus yang merasuki para penari. Jujur ini baru pertama kali ulun mendengar ada ternyata tarian yang namanya Tari Salai Jin ya. Kemudian yang kedua, ini adalah salah satu tarian ikonik dari Bali, yaitu adalah Tari Kecak ya. Kayaknya sudah kada ini lagi deh, sudah kada asing lagi dengan tarian yang satu ini. Tarian ikonik Bali ini ternyata dangsanak menyimpan misteri di balik kemasyurannya ya. Konon penari dalam keadaan tidak sadar atau kesurupan ini berkomunikasi dengan roh leluhur, gasan menyampaikan keinginannya, dan sebelum menari biasanya para penari akan melakukan beberapa ritual terlebih dahulu. Dan kayaknya juga sudah kada asing lagi kalau ternyata tarian kecak ini bernuansa mistis juga, karena penarinya itu bisa kesurupan. Tapi lagi dan lagi ya, kita tidak membahas tentang horornya, tapi inilah keunikan dan juga luar biasanya tarian yang ada di Indonesia. Masih ada beberapa lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja, ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp, dengan catatan email tersebut hanya untuk

melanjutkan kembali Dangsa Anak Perempat, tarian di Indonesia yang bernuansa mistis ya. Yang berikutnya yaitu ada Tari Rentak Bulian. Nah, tari ini berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu di Riau, tepatnya bukan di hulu sungai. Terdapat 7 perawan dan perjaka yang harus memainkan tarian ini. Nah, sang pria itu akan kerasukan roh halus sehingga menari dengan setengah sadar, dan konon tarian ini dilakukan sebagai tradisi pengobatan secara gaib. Oh, ini berarti tujuannya nih. Tujuannya memang adalah untuk pengobatan. Kemudian yang berikutnya, ini juga kadang-kadang terkenalnya nih, tari kuda lumping. Dan kayaknya sudah jadi rahasia umum kalau tari kuda lumping itu memang para penarinya ada yang kerasukan. Selain menampilkan atraksi kuda lumping, tarian asal Sunda ini ya menyuguhkan atraksi-atraksi kesurupan, kekebalan, dan bahkan ada kekuatan magis di sana. Tarian ini menggunakan properti berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu atau kepang. Dan terkadang tarian ini juga menggunakan kaca, beling, batu, dan juga jimat. Yang berikutnya atau yang terakhir ada tari Bedaya Ketawang ya. Jadi tarian ini ditampilkan saat penobatan dan peringatan kenaikan tahta raja di Kasunanan Surakarta. Penari berjumlah 9 orang, gadis perawan, dan kada boleh dalam keadaan haid. Selain itu juga ada aturan untuk berpuasa dulu dangsanakai sebelum tampil. Dan konon Ratu Pantai Selatan itu akan datang sebagai penari ke-10 untuk menjadi bagian dari penampilan tari Bedaya Ketawang ini. Wow, luar biasa dangsanaklah bilanya kita saksikan kayak itu. Nah, tarian-tarian yang memang ada di Indonesia itu walaupun memang ada beberapa unsur yang bisa dibilang mistis, tapi itu bukan keanehan, tapi itu adalah sebuah keunikan, sebuah ciri khas yang mana tari tersebut itu bisa dibilang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Karena yang namanya tarian tidak hanya unsur estetikanya aja, tidak hanya unsur keindahannya aja, tapi juga unsur kebudayaannya dan makna di balik tarian itu tentunya ada. Dangsanak Perempat. Dangsanak, habis ini kita akan langsung bergabung dengan siaran berjaringan Nusantara tentunya, yang mana di hari ini ya, tanggal 17 September 2026 akan diisi oleh RRI Perempat Jakarta dan RRI Perempat Jayapura. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian masih sampai dengan jam 15 sore waktu Indonesia Tengah.

0: dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

0: kabar perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: PT Bank Syariah Indonesia TBK kembali mencatatkan pencapaian penting di industri perbankan nasional dengan menjadi bank pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi ISO IEC 27701.2 2025. Sertifikasi berstandar global ini berkaitan dengan Privacy Information Management System atau Sistem Manajemen Informasi Privasi. Pencapaian ini menjadi wujud komitmen BSI dalam memberikan layanan dengan mengedepankan perlindungan dan privasi data dan nasabah. Langkah ini sekaligus mendukung transformasi strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia dalam membangun institusi keuangan nasional yang berdaya saing global. Demikian kabar perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dang Sano Perompat sekaligus Ulun kian izin pamit undur diri. Terlebih dahulu terima kasih sudah mendengarkan dari mulai pukul 10 sampai dengan sekarang menuju sudah pukul 2 siang tepatnya lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan langsung bergabung Dang Sano Perompat tentunya dengan siaran berjaringan Nusantara ya, yang mana akan diisi oleh RRI Perompat Jakarta dan RRI Perompat Jayapura. Sampai berjumpa di lain waktu. Ulun kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: langsung dari handphonenya abang gua sendiri. Mau dengerin Perompat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang gua dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Perompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perompat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih.
2: Oh udah mau sore ya, cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali Bang.
2: Panas sekali.
3: Padahal udah hujan keras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Perompat Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap, meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya.
2: Baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya-jawab bersama pendengar, gitu ya? Oke, baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya?
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Ada, ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya, dari tim jamu ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijaya Ningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal teman-teman.
2: Iya, baik, silakan.
3: Oke, baik, pendengar Mbak Kakak dan orang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Perompat RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita di budaya Indonesia. Dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di Perompat.
2: Papua, kita break terlebih dahulu ya.
3: Oke,
2: baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan, Mas Ita.
3: Kita ngikutin Jakarta aja dulu, Bang. Karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya.
2: Okay.
3: Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, baik. Siap kalau gitu. Buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Ya, jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
2: Boleh, Pak.
1: Oke, baik. Dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn. Mas Noel. Iya.
2: Mas Noel.
1: Iya, betul.
2: Iya, terkait. Nah, itu juga menjadi terkait pertanyaan ya. Jadi satu kapasitas dan kapasitas itu pergerakan banyak, tapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan karya sirup gen, ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di sini kita sudah mencoba, sudah eksperimen, dan bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan.
1: 6 bulan
2: dan
1: ya.
2: Sekarang masih proses. Iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan. Kami mencoba untuk proses ini berawal dari bulan, bahkan lebih ya, sudah lebih ya dari 6 bulan. Sudah dari bulan Januari. Jadi, tapi untuk kami expose dengan meracik karena masih eksperimen gitu. Memang untuk pertahanan bisa dikirim ke luar Papua ya, harus menjadikan film itu seperti sirup. Inovasinya ini masih berjalan 6 bulan, jadi bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya, memang harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC.
1: Mbak Ririn, itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
1: Iya, yes, siap, selamat siang, salam budaya, Cikgu.
3: Saya tahu juga ya.
1: Iya.
3: Halo, kakak cantik, Maci Ita.

0: Selatan di top bertempatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya, Mbak Ririn ya?
1: Ya, Mas.
0: Baik, boleh langsung dijawab, nggak apa-apa.

0: kasih Mbak Ririn, dan itu dia tadi cenggu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari cenggu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp nih, dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya, kalau boleh tahu banyak asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Gitu, Mbak Ririn.
1: Kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang
0: Oke deh, karena Mas Eita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM, atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn. Banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mas Eita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mas Eita dan juga Mbak Ririn tentunya.
1: Sama-sama Bang Noel.
0: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya. Meracik sehat, merawat budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

kabar Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Dan Sanak Pro4, kami sampaikan kabar Pro4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan Sanak, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari kelima, di mana kali ini satu unit helikopter Basarnas tidak hanya dikerahkan untuk menyisir area perairan, tetapi juga menjalankan misi survei awal terkait rencana pengangkatan badan kapal. Kapal ke Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan dan Sanak, operasi hari kelima dibagikan menjadi mengarah ke unsur udara dan juga laut, di mana untuk unsur udara Basarnas menyiapkan alat unit satu helikopter dengan menyisir area sekitar lokasi kejadian dengan luas pencarian sekitar 1470 nautical mile, dan penerbangan tersebut juga dimanfaatkan untuk melihat kondisi lokasi sebagai bagian dari persiapan rencana pengangkatan badan KM Virgo Transport 8. Dengan pola tersebut, penerbangan helikopter ini pun memiliki dua sasaran dalam satu operasi. Tim tetap melakukan pencarian secara visual terhadap kemungkinan korban dan sembari mengumpulkan gambaran kondisi sekitar lokasi yang diperlukan untuk perencanaan pengangkatan badan kapal. Survei tersebut menjadi bagian dari tahap sebelumnya untuk menentukan metode yang akan dilakukan untuk mengangkat badan kapal yang kini berada di bawah permukaan laut. Sementara pencarian melalui unsur laut diperluas dibandingkan operasi hari-hari sebelumnya. Demikian kabar Pro4 dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

anak. Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sana perempat. Kita mau terima telepon di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Dan sana kita langsung aja untuk terima telepon. Halo, ayo goyang. Halo. Ya, dari siapa di mana? Lah kok dimatiin, sayang banget udah masuk. Oke, kita WhatsApp deh ya. Ada Pak Haji nih. Halo Pak Haji. Eh, salah. Angkat lagi. Halo. Assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Oke, Pak Haji apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa-apa itu ada?
0: Ada Gala-Gala, Impian, Kekasih, Kubeli Cintamu, Mawar di Tengah, apa? Mawar di Tangan, Melati di Pelukan.
1: Oh, jangan, itu aja.
0: Yang mana?
1: Yang Mawar-Mawar.
0: Mawar di Tangan, Melati di Pelukan ya?
1: Iya.
0: Oke, dikirimnya buat siapa?
1: Pertama buat Yani di I Love You. Ama di Pala. Mbak Febri. Mama Enor dan Lukman.
0: Iya.
1: Nihat. Terus Mawardi. Ada yang masuk boleh?
0: Boleh, boleh. Aciliani, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar? Oke, gimana nih keadaannya?
2: Oh, baik aja, mah kabut asap semakin menebal.
0: Oh, semakin menebal kabut asapnya. Waduh, gimana tuh?
2: Ah, ini malah berbangat.
0: Oke. Berbangat ya? Berbangat, lalu berbangat. Oh, berbangat itu nambah parah ya. Lagunya mau lagu apa?
2: Yang nomor 2 tadi lagunya apa toh?
0: Nomor 2, ini ada Gala-Gala, Impian, Kekasih, Kubeli Cintamu, di Tepi Pantai, Mawar di Tangan, Melati di Pelukan. Gimana?
2: Gala-Gala.
0: Gala-Gala, oke.
2: Dikirimnya buat Haji Yanti, buat Haji Adirati, Mama Alfi, Mama Madan, Mama, buat Beresen.
0: Oke, siap deh. Waalaikumsalam, Pak Haji. Halo Pak Haji. Lah suara Pak Haji nya gak ada lagi. Oke Bang aman. Itu Abang nih perompat Banjarmasin ya. Iya betul perompat Banjarmasin. Ada Daud titip salam katanya buat Rehan dan Widya. Ucapannya selamat berpisah, sehat selalu dan sukses selalu. Request lagunya Perpisahan dari Dita Sugiarto. Mantap, siap nanti kita akan putarkan lagu Perpisahan Daud untuk Widya dan Rehan ya. Kita tuh sedih dan sana karena bakal ditinggalin sama mereka. Tapi kita tuh dapat boneka, mana Widya? Bonekanya Widya, aku mau kasih lihat ke pendengar kita yang ada di TikTok. Kami dapat ini. Kami dapat hadiah dari kamu masuk dong di sini. Mereka nih mau perpisahan nanti ini. Ini yang sudah selama 6 bulan ya. Udah 6 bulan nemenin kami di Pro4. Terima kasih banyak buat kalian. Ini satunya lagi Rehan nih. Tara. Nah ini dia, itu di situ Rehan, mukanya kayak orang bingung. Itu ini ada Widya, ini Rehan. Terima kasih banyak hadiahnya, ini nanti bakal kami peluk-peluk kalau kami siaran, karena kalau mau nyubit mukanya Rehan gemes nggak ada lagi orangnya. Terima kasih banyak, kalian sehat-sehat ya. Nanti lagu requestannya Daud bakal kita putarkan untuk Daud yang request lagu buat Widya sama Rehan katanya ya. Oke, dan udah tinggal 10 menit lagi nih dan sana perempat mau azan. Mereka juga bentar lagi mau pulang dan nanti mampir-mampir ya kalian ya. Kalau misalnya kalian enggak sibuk gitu, mampirnya ke sini aja ke perempat ya. Aduh, lagi enak banget nih muluk-muluk ini. Efek istri jauh kayaknya ya. Jadi muluk ini dulu aja. Kita mau puterin aja langsung kali ya, mumpung Widya sama Rehannya ada di sini. Lagu Perpisahan dari Rita Sugiarto. Oke, bentar. Kita versi yang sedih kali ya. versi yang sedih gimana tuh. Oke, kita langsung puterin aja ini lagu perpisahan untuk Widya dan juga Rehan dari Abang Daud ya, yang request spesial nih katanya untuk mereka berdua. Kita dengerin sama-sama.

dan Sarak Perempat, waktu kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, lagu Request and Doubt sudah kita putarkan ya. Dan langsung aja kami ajak dan Sanak untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan solat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudara.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

Oke, udah sana pro 4 dan sudah banyak banget antrian lagu yang mau diputarkan dan kita mau putarkan dulu ya lagunya untuk Dansanak Pro 4 kali ini. Ada satu lagu yang tadi diminta pertama itu sebentar-sebentar. Ada Cinta Merah Jambu. Spesial untuk Bang Arnold yang sudah

Oke, dan Sandak Pro 4 kita bakal hadir lagi nih. Saya mau bacain WhatsApp dulu ya, udah banyak banget WhatsApp yang masuk. Sebentar, dari mana nih tadi? Abang lagu Syarifah jangan lupa diputar ya, Benang Biru. Hehe, terima kasih banyak. Terima Genase juga. Kak Syarifah lagunya udah disiapin, udah diputar tadi maksudnya. Terus kemudian ada Pak Ramli. Terima kasih atas kesempatannya dari Bang Awan. Terima kasih kembali. Ada Bang Ruth Firnata, Mas Rudi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Awan. Waalaikumsalam. Puterin lagu dong Abim Ngesti, judulnya Astagfirullah. Salam buat beratan aja buat Bang Awan, sehat selalu dan terima kasih. Aku gak tahu tuh kenapa tiba-tiba katanya resek-resek, padahal gak di apa-apain. Ada apa ya kira-kira ya? Soalnya pas baca itu tuh, baca komentar orang tuh. Oke, kalau sempat nanti ya, ada lagi gak sih? Saya harus bacain dulu nih yang belum terbaca, nanti saya ditegur nggak, dimarah apa, saya dimarahin kok nggak dibacain. Assalamualaikum, ulun dari Mama Adela, boleh request lagu judulnya Cemara Biru dari Davina Salim. Tadi sudah request di TikTok, semoga sempat diputarkan buat kakak, terima kasih. Gih, mudah-mudahan sempat ya lagunya kita putarkan semua. Apa nih, ini siapa nih, oh ini tadi salah bukan. Oke, yaudah lah ya. Kita mau puterin dulu. Ini tadi ada yang request lagu juga. Ini ada Gala-Gala dan Mawar di Tangan Melati Dipelukan. Mawar di Tangan Melati Dipelukan dulu tadi yang udah request tadi Bang Adli dan juga Mbak ini ya, Mbak Yani. Oke, langsung aja kita putarkan dulu lagunya untuk Anda dan sana.

Oke, dan Sanak Perempat, kita masih di Suara Budaya Banjar. Dan aduh, ini sudah di menit ke-37 dan lagunya masih banyak banget yang harus diputarkan. Dan ini masih banyak juga yang mau request. Jadi semoga bisa diputar semua. Kalau nggak bisa mohon maaf karena keterbatasan ini dan sana. Cuman 2 jam loh padahal udah. Saya aja sampai berbusa nih mulut ya. Dan langsung aja kalau begitu biar nggak panjang-panjang, si Malakama kali ini.

0: dampaknya udah berapa ya, udah banyak banget sih, dan masih di WhatsApp juga masih belum semua dibacain buat di apa di requestnya buat dikabulin begitu buat kita putarkan ya. Tadi ada Bang Roots ini minta lagu ABMST tadi, kemudian mana nih Syarifah udah. Duh, banyak banget lagi, sabar ya, saya harus pilih satu-satu dulu nih. Mana tadi ini siapa, mama siapa tadi, mama Adela. Mama Adela tadi request lagu Cemara Biru juga belum diputar nih. Oke, Cemara Biru deh, Cemara Biru Adela ABMST habis ini, sabar ya, mudah-mudahan sempat semua nih diputarkan. Ya udah kalau begitu langsung aja, Cemara Biru by Adela hari ini bareng sama Tasya Rosmala. Nanti habis ini buat ABMST ya, buat Bang Roots kita putar juga.
1: Saudara-saudaraku, teman-teman semuanya yang tetap setia bareng bersama kita, terima kasih banget atas kepercayaan dari panjenengan. Kita bersama teman-teman dari Adela hadir untuk saudaraku Sanggra Agung Sultan Bangkalan, luar biasa.
2: Masih semangat semua.

Dosen anak Pro 4, angka partikel halus PM2,5 kembali melonjak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut membuat seluruh aktivitas belajar tatap muka di sejumlah sekolah kembali dihentikan sementara pada hari ini. Dinas Pendidikan HST mengalihkan pembelajaran ke sistem pembelajaran jarak jauh setelah kualitas udara dinilai belum aman bagi pelaksanaan peserta didik. Dan dasar yang perempat, pemberitahuan Dinas Pendidikan HST mencatat indeks PM2,5 mencapai 208 yang masuk kategori sangat tidak sehat. Dampaknya terlihat dari sejumlah sekolah, bangku-bangku kelas kembali ditinggalkan peserta didik dan proses pembelajaran dilakukan dari rumah. PJJ antara lain berlangsung di SD 1 Barabai Timur, SDN 2 Barabai Timur, SDN 1 Barabai Darat, SDN Barabai Utara, SMPN 1 Barabai, SMPN 2 Barabai, MAN 1 HST, dan MAN 2 HST. Sekolah lainnya di sejumlah wilayah di HST juga menerapkan kebijakan yang serupa. Demikian Nasanak Promot kabar kali ini, terima kasih dan salam budaya.

menyinggung, ada adik yang bertanggung yang baik hati.

0: lagi dulu masih semak belukar pak. Dan ini pun juga tertimbun tanah pak.
1: Warna nasal itu adalah simbol Belanda di tanah kesultanan.
2: Warna nasal ini merupakan tonggak perlawanan dari masyarakat Banjar dalam bentuk perang Banjar.
3: Pertambangan batu bara tercanggih pertama di Indonesia pada zamannya terletak di Pengaron, dan ini menandai awal penguasaan kekayaan bumi Kalimantan oleh kaum imperialis Belanda. Dan kini, sisa puing bangunan tambang merupakan saksi bisu sejarah panjang perjuangan Pangeran Antasari dan pengikutnya melawan penjajahan Belanda. Tim RRI menelusuri jejak sejarah Perang Banjar dalam The Orange Nassau.
1: Waktu itulah terbelakangnya kenapa sampai eksplorasi ke Kalimantan itu, karena memang waktu itu kan sudah revolusi industri di Inggris, muncul mesin-mesin baik itu kapal maupun kereta api yang memerlukan bahan bakar batu bara. Makanya dari pemerintah Belanda menyewa beberapa yang dianggap bisa melakukan eksplorasi itu, beberapa insinyur dari Jerman terutama untuk eksplorasi di luar Jawa. Nah kebetulan pas di tahun 1840-an itu sudah ada beberapa orang yang mendapatkan lokasi, nah diantaranya di Kalimantan. Cuma persoalannya di Kalimantan itu tanah yang mengandung batu bara itu ada di tanah Sultan, tanah Kesultanan Banjar.
3: Demikian yang dikatakan Mansur, dosen sejarah FKIP Unlam Banjarmasin. Keberadaan Orange Nassau menjadi tonggak penting awal eksploitasi batu bara di Nusantara. Eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara tidak terpisahkan dari penemuan baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi mesin uap. Inovasi ini tidak lepas dari kebutuhan akan bahan bakar hasil tambang, baik batu bara maupun minyak bumi, yang menimbulkan kompetisi di antara negara-negara Eropa saat itu.
1: Tambang Orange Nassau itu dari beberapa keterangan-keterangan sumber itu, karena memang pertama kalinya Belanda mendapatkan batu bara di luar Jawa dan dianggap mampu untuk mensuplai semua armada, jadi baik itu armada yang ada di Hindia Belandanya maupun armada yang akan ke Belanda ke Eropa, sehingga dirayakan kalau dalam sumber sekitar 7 hari 7 malam di atas kapal merayakan keberhasilan penambangan termodern di Kalimantan dan keseluruhan di Nusantara. Walaupun setelahnya nanti menyusul ada Om Bilin di Sumatera, tapi Orange Nassau yang paling pertama.
3: Mengingat peran strategis keberadaan Orange Nassau, Gubernur Jenderal De Lois di Batavia berkirim surat khusus untuk Rekusen pada 28 September 1849, tepatnya sebelum prosesi peresmian, untuk menjaga dan mempertahankan Orange Nassau. Bahkan, Belanda akan mendukung penuh dan mengangkat kerabat Kesultanan Banjar sebagai raja atau sultan dengan kompensasi seluruh wilayah pertambangan Orange Nassau diserahkan ke tangan Belanda.
1: Belanda berupaya bagaimana menguasai tanah yang mengandung batu bara itu, salah satunya dengan ikut campur dalam urusan pengangkatan sultan. Nah, karena waktu itu sultan muda yang berani menjanjikan bahwa setelah saya menjadi sultan, maka ini Pengaron akan menjadi milik Belanda, hanya Tamjidillah. Nah, makanya Tamjidillah yang di tahun itu diangkat menjadi sultan muda dulu, Pak, supaya bisa menguasai tambang area pertambangan di Pengaron.

0: Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar di Martapura pada 3 November 1857, menggantikan Sultan Adam. Dilakukan Belanda sebagai salah satu upaya mengamankan Oranje Nassau. Terlebih lagi, ambisi Tamjidillah II yang menginginkan tahta kerajaan. Meski sebelumnya Sultan Adam telah berwasiat, Pangeran Hidayatullah sebagai penerusnya.
1: Wilayah Oranje Nassau itu berdekatan dengan tanah Apanase, tanah pembagian dari Kesultanan untuk kerabat Hidayatullah di daerah Meriam Kanan, kemudian Antasari daerah Mangkau, daerah sekitar area ke arah rantau Pengarang ke dalam, semuanya dapat bagian. Nah, kebetulan tanah Pangeran Mangkubuminata yang disewa oleh Belanda, yang kemudian diserahkan ke Belanda tidak dalam sistem sewa lagi, tapi sebagai konsesi, itu berdekatan dengan tanah lungguh, tanah pembagian dari Antasari.
0: Belanda melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar. Atas jasa tersebut, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antar Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar.
1: Sekitar 9 tahun setelah pembukaan eksplorasi Oranje Nassau, barulah pecah Perang Banjar. Itulah simbol Belanda di Borneo, di Kalimantan. Karena waktu itu kan masih ada kesultanan. Belanda itu hanya pemilik separuh wilayah. Kesultanan saja yang sudah diberikan kan sebagai hadiah sebelumnya. Karena sultan ini sesama sultan berkelahi dia memperebutkan wilayah. Lama-kelamaan tergadai separuh tanah ini.
0: Pada 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batu bara di wilayah Pengaron, dilanjutkan dengan serbuan orang-orang Muning di bawah komando Peneman Aling dan putranya Sultan Kuning. Rangkaian kejadian inilah yang menjadi pemicu meletusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari.

0: Belanda mengklaimkan sebagai salah satu negara dengan angkatan laut terkuat di Eropa. Tetapi ternyata di kedalaman Borneo, kapal-kapal yang sedemikian dianggap canggih saat itu bahkan dilengkapi semacam radar itu bisa tenggelam dengan persenjataan manual. Makanya itu menimbulkan kemarahan yang luar biasa bagi pemimpin gubernur jenderal terutama, sehingga mengirim armada balas dendam saat itu.
1: Perang Banjar meletus pertama kali di Orenasau Pengaron dan meluas hingga ke daerah hulu Sungai Barito. Perjuangan orang Banjar yang dipimpin Antasari bersama suku-suku Dayak kala itu berhasil menenggelamkan satu kapal perang Belanda. Sengitnya perlawanan pejuang pada Perang Banjar yang memicu murka Belanda yang berujung pada pembubaran Kesultanan Banjar.
0: Setelah Antasari menenggelamkan kapal Onrus, armada-armada Belanda itu diperkuat dengan persenjataan modern, dengan artileri Eropa, bahkan sudah membentuk marsose seperti yang ada di Aceh. Nah, itulah yang mempersempit ruang gerak Antasari dan keturunannya. Di antaranya itu kan Sultan Muhammad Seman, kemudian cucu Pangeran Antasari, Ratu Jaleha, sampai ke terakhir 1905 itu Gusti Berakib. Itu dianggap mati praktis, mati habis.
1: Sejarawan Nugroho Nur Susanto dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan menuturkan Benteng Orenasau di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar sebagai situs tertua bersejarah di Kalimantan Selatan dan Indonesia.
2: Untuk di Pengaron sendiri ada tambang Orenasau yang ada di desa Pengaronnya, dan juga ada benteng. Nah, benteng itu karena berkaitan dengan pengamanan tambang, orang nyebut Benteng Orenasau juga. Ini lokasinya di desa Benteng, terutama di depan Polsek Pengaron. Jadi kita bisa melihat di seberang sungai itu eksplorasi tambang batubara oleh Orenasau yang dibuka tahun 1849. Sedangkan yang berkaitan dengan Perang Banjar itu yang meletus pada tahun 1859.
1: Dikatakan Nugroho, situs Orenasau mulai diteliti intensif sejak tahun 2005. Kemudian penelitian dilanjutkan oleh Balai Arkeolog Kalimantan Selatan bersama pemerintah Kabupaten Banjar, Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 2012 hingga 2017.
2: Ketika tahun 2012, kondisinya sangat memprihatinkan. Kami tidak tahu pasti, hanya saja informasi di masyarakat ini berkaitan dengan ini pencarian besi-besi bekas di daerah situ. Jadi besi-besi kualitas itu sangat bagus. Seandainya ini masih utuh, ini sangat hebat sekali. Mungkin bisa dipadankan dengan apa yang ada di Inggris, karena tahun 1870-an itu ada bangunan serupa dengan yang itu, dengan yang di Sumut Utara itu.
1: Yang tersisa dari Benteng Orenasau ini hanya sisa bangunan berupa sumur putaran, merupakan fasilitas kegiatan penambangan batu bara, seperti bangunan untuk menempatkan mesin. Sumur putaran merupakan sejenis alat untuk memasukkan udara ke lorong-lorong bawah tanah.
2: Selain kita temukan kue belvan ataupun sumur putaran, ada juga bekas lorong-lorongnya. Terus ada bekas-bekas artefak-artefak yang berkaitan dengan keberadaan tambang Orenasau sendiri. Misalnya bekas bangunan, ada bekas genteng, ada bata-bata, dan itu atau bekas rel, retasan rel yang dulu untuk mengangkut batu bara, walaupun itu tidak jauh ya lintas relnya itu.
1: Nugroho berharap kerjasama lembaga teknis untuk mengembangkan dan merawat wisata sejarah Orenasau sebelum semua habis di eksplorasi alamnya, sudah saatnya dilakukan.
2: Jadi supaya juga pemerintah provinsi juga mempunyai kepedulian untuk Jadi bagaimana Pangaron dikembangkan sebagai wisata sejarah, wisata edukasi, dan juga agrowisata.
1: Sementara itu, Trisno Hadi, Kepala Bagian Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Banjar, menyampaikan kepada RRI upaya yang telah dilakukan dinas dalam pengelolaan kawasan Pangaron yang sudah menjadi cagar budaya tingkat kabupaten.
0: Kami di pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bertanggung jawab dalam rangka pelestariannya. Kami menempatkan juru pelihara di sana, Pak. Juru pelihara cagar budaya Orenasau. Dan juga alhamdulillah karena ini sudah kita tetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten, kita laporkan ke pemerintah pusat dan sudah masuk ke sistem registrasi nasional cagar budaya. Nah, kami harapkan peringkatnya itu bisa naik, bisa menjadi cagar budaya peringkat nasional.

masih di Suara Budaya Banjar di Cuaca Kota Banjarmasin yang kalau nggak salah tadi malam dan sana perempat di Kota Banjarmasin tuh ada hujan sebentar kayak gerimis gitu di jam 2 dini hari. Apakah betul Anda juga merasakan hal yang sama? Tolong konfirmasi ke kita dong. Semoga ini juga jadi awal apa yang kita sudah harapkan saat ini ya, supaya karhutlah semakin cepat diselesaikan, karena juga di beberapa daerah ini terjadi kembali dan parah. Dan sana perempat kemarin aja di tempat kami tuh terjadi lagi karhutla, bahkan sampai simpang 4 bandara tuh ditutup dan sanak. Dan kakak saya juga kemarin yang harusnya pulang naik pesawat Susi Air dari mana namanya, dari Tumbang Nusa, bukan Tumbang Nusa tapi dari Tumbang Samba, itu mau gak mau harus lewat jalur darat karena gak ada flight ke Banjarmasin dan Serpong 4 karena karhutla ini sendiri. Dan akhirnya juga membuat perekonomian juga menjadi berpengaruh dan Serpong 4. Nah, ini juga sudah mulai banyak banget orang-orang yang antri di pengisian air karena memang air ledeng atau PDAM tuh sudah mulai berubah rasanya dan udah kurang layak buat dikonsumsi karena sudah tidak tawar lagi dan sangat berompat. Jadi akhirnya banyak diserbu orang ya untuk apa, pengisian air minum ya, air galon. Dan mudah-mudahan hal ini tuh cepat berlalu di Kalimantan Selatan, khususnya juga di Kalimantan yang semua terdampak dari sudah karhutla, air mengering, intake juga sudah semakin berkurang, jadi aliran air PDAM juga sudah semakin jarang. Dan bahkan di beberapa tempat tuh kesusahan untuk nyari air bersih dan sana. Kemudian juga BBM juga antri terus di mana-mana, dan mudah-mudahan ini cepat berlalu dan kita bisa kembali normal dan pulih seperti sedia kala lagi. Amin ya rabbal alamin.

abad 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Dan sana Pro 4, kami sampaikan informasi tentang sejumlah warga yang tampak membongkar lapak atau kios yang berada di sepanjang Jalan Petran, Kecamatan Banjarmasin Timur. Puing-puing sisa pembongkaran pun tampak berjejer di tepi sungai di dekat jalan raya. Menurut penuturan dari pedagang, pembongkaran dilakukan sejak 2 hari yang lalu. Ternyata pembongkaran yang dilakukan berkaitan dengan penertiban bangunan di bantaran sungai sepanjang Jalan Petran, di mana bangunan perdagangan tersebut selama ini berdiri di atas tanah aset TNI AD yang digunakan dengan skema sewa. Nah, dan sana Pro 4, pedagang mengaku persoalan bukan hanya soal bangunan yang terdampak, di mana sejak menerima surat pemberitahuan pengosongan, mereka menyebut waktu pelaksanaan beberapa kali tidak jelas hingga akhirnya penertiban dilakukan. Salah satu pedagang, Riyadi, mengatakan surat pemberitahuan pengosongan tersebut telah diterima sekitar 5 bulan sebelum penertiban. Dan kurun waktu tersebut, pedagang tetap berjualan karena belum mendapat kepastian kapan pembongkaran benar-benar akan dilakukan. Dan dibeberkannya ketidakpastian juga muncul terkait luas area yang akan terdampak. Namun dalam pemberitahuan tersebut, area berikutnya disebut meluas menjadi sekitar 13 hingga 14 meter. Perubahan ini membuat bangunan pedagang yang sebelumnya diperkirakan tidak terdampak ikut masuk dalam area penertiban. Persoalan lain yang dikeluhkan pedagang yakni tidak adanya pembicaraan mengenai ganti rugi pembangunan. Mereka memahami tanah yang ditempati merupakan aset TNI AD, tetapi menyebut bangunan di atasnya menggunakan biaya sendiri. Demikian kabar Pro 4 dan Sanaf, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya.

dapat kami informasikan kepada Anda bahwa hari ini kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.22 waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda untuk mendengarkan pengajian yang suci Al-Quran yang akan dibacakan pada sore hari ini dengan 4

akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya.

dari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah, sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

Setiap muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya.

والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندكم متصل الإمام زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وروينا عن صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره دقه وجله أولهما معناه قليله وكثيره. Dan telah kami riwayatkan dari Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun ketika rukuk maka hendaklah kalian mengagungkan di dalam posisi seperti itu akan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma sujudu adapun sujud fajtahidu fid du'a maka bersungguh-sungguhlah di dalam memohon kepada Allah, di dalam berdoa kepada Allah. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka orang yang berdoa di waktu sujud haqiqun wa jadirun, sudah selayaknya dan sepantasnya bahwa diijabah segala doa dan permohonannya. Karena hadis yang setelahnya menunjukkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika posisi sujud. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah berdoa memohon meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita di dalam memohon meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan ad-du'a mukhul ibadah. Intisari penghambaan kepada Allah adalah yaitu ad-du'a, mengakui akan kefakiran diri dan kelemahan jiwa sehingga hanya bertumpu kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Dan ketahuilah irfa'u afwajal bala'i biddu'a. Sayyidina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan bahwasanya irfa'u afwajal bala, singkirkan, jauhkan berbagai macam bala, musibah, malapetaka yang datang biddu'a, dengan kalian memperbanyak doa permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bagaimana adab kita di dalam berdoa, maka kita dianjurkan untuk mencari tempat, sikon, keadaan yang ketika kita berdoa di waktu dan di keadaan tersebut sangat berpotensi bahwa segala doanya diijabah oleh Allah. Karena ketahuilah di antara adab kita berdoa yaitu di samping di sana kita dianjurkan untuk benar
benar-benar ikhlas, tulus, hanya mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka juga kita dianjurkan di dalam berdoa itu akan adab-adab di dalam meminta kepada Allah. Di antara adab berdoa adalah iqtinamul awqatil mubarakah, mempergunakan waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Memang ada waktu yang penuh berkah, iya ada. Di antaranya waktu yang penuh dengan keberkahan seperti ka yaumi Arafah, seperti hari Arafah, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Kemudian yang kedua yaitu wa yaumil Jumu'ah, yaitu ketika di hari Jumat, maka dianjurkan kita memperbanyak doa kepada Allah, memohon meminta kepada-Nya. Begitu juga wa yaumul Jumu'ah, di hari Jumat. Begitu juga wa waqtis sahar, di waktu sahur. Nah, di penghujung malam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Allah memuji kepada mereka yang mempergunakan waktu sahur di penghujung malam di dalam meminta ampun kepada-Nya, wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur, di sepertiga terakhir malam mereka meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dianjurkan. Begitu juga di sana dianjurkan kita istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat di dalam menganggap, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadap kiblat, dan beliau bagaimana di sana, yaitu mengangkat kedua tangannya sampai terlihat bagaimana putih ketiaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di antara adab berdoa agar doa kita layak diijabah, pantas diterima, yaitu iqtinamul ahwalil fadilah, memanfaatkan keadaan, situasi-situasi yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Di antaranya kehalatis sujud, di antaranya seperti bersujud, masya Allah, perbanyak doa. Begitu juga seperti bagaimana di sana seperti iltiga ul jaish, bertemunya dua dua tentara, bertemunya dua tentara muslim dan dan satu tentara yang musyrik ketika berkecamuk perang. Begitu juga wa nuzulil ghais, ketika turun hujan juga diijabah segala doa oleh Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan kepada kita semua. Wa ma bainal adzan wal iqamah, begitu juga waktu antara adzan dan qomat, subhanallah. Berapa banyak orang yang meninggalkan kesempatan waktu antara adzan dan qomat, padahal waktu tersebut waktu yang agung, waktu yang mulia, waktu yang istimewa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-du'a, doa yang dipanjatkan bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat, itu doa tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cari waktu tersebut. Tempat-tempat yang mulia, waktu-waktu yang mulia, keadaan-keadaan yang istimewa, gunakan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik permintaan kepada Allah adalah meminta taufik, meminta hidayah, meminta ampunan, meminta kasih sayang dari-Nya, dan meminta agar diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. La ilaha illallah. Begitu juga dianjurkan di antara adab berdoa bahwasanya khafdus shaut bainal jahri wal mukhafatati, antara diangkat dan dilirihkan suara, antara diangkat dan dilirihkan suara. Begitu juga khusyuk hatinya hanya tertuju kepada Allah. Jangan sampai berdoa apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang terlintas di dalam lubuk dan hati kita. Dan di antara adab berdoa yaitu membuka doa tersebut dengan zikir terlebih dahulu. Jangan langsung terburu-buru meminta,
bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari semua itu yang paling penting adalah agar doa kita diijabah, jangan sampai kita mengkonsumsi dari makanan yang hasilnya itu sumbernya dari yang syubhat, apalagi yang haram. Walayadzubillah subhanahu. Mudah-mudahan dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hakata. Itu di antara adab-adab di dalam berdoa. Memanfaatkan keadaan-keadaan yang istimewa seperti sujud, seperti bertemunya dua apa namanya orang yang ingin bertemu, muslim musyrik. Hakata. Begitu juga waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan seperti malam Jumat, dalam ini malam Jumat, hari Jumat ada hari-hari yang mulia. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala fi khairin lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada orang yang binasa karena doa. Tidak ada orang yang sengsara karena doa. Yang ada orang bakal bahagia karena doa. Yang ada orang bakal senang karena doa. Masya Allah. Wah, ketika kita berdoa jangan terburu-buru untuk diijabah. Nah, itu diantara adab kita. Karena tugas kita hanyalah berdoa. Masalah dikabulkan atau tidak itu adalah haknya Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala ta'ukumatuh. Dari karena itu yustajabu li ahadikum, pasti doa kalian diijabah oleh Allah. Malam ya'jil, selagi dia tidak terburu-buru. Jangan terburu, mana nih, mana udah doa, mana, mana. Tugas kita hanya berdoa, sudah selesai. Nah, bagaimana terburu-buru di dalam berdoa? Naam. Nah, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu, maka dia mengatakan, gadda'utu falam yustajab. Aku telah berdoa memohon namun tidak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa rawaina fi sahih Muslimin Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wasallam, beliau bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi sajid. Nah, posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya yaitu Allah adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aktsirud du'a, perbanyak memohon, berdoa, meminta kepada Allah di ketika sujud tersebut. Bahkan bagaimana Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab, beliau diberikan sebuah pesan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rabi'ah bin Ka'ab menerima sebuah tawaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, salni ya Rabi'ah, minta kepada Allah. Maka Rabi'ah mengatakan, asaluka murafaqataka fil jannah. Yang saya minta wahai Rasul adalah berdampingan bersamamu nantinya di dalam surga. Ya Rab, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Siapapun patuh dengan perintahnya Rasulullah, maka taatnya tersebut, patuhnya itu akan membawanya kepada kebahagiaan. Dan siapa yang menjauh dari ajaran Rasulullah, tidak sesuai dari apa yang ditunjukkan oleh Rasul Allah SWT, maka sungguh itu semua bakal membawanya kepada kesengsaraan. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita nantinya setelah dibangkitkan hanya ada dua, minhum syagi, minhum sa'id. Ada di antara orang yang sengsara, celaka, hina, namun ada orang di golongan yang lain yang mendapatkan kebahagiaan, yang mendapatkan di sana kemenangan, yang mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamatuwaffawna ujurakum
saat. Salat itu ditaruh oleh Allah waktunya itu waktu terbaik. Dari subuh, zuhur, asr, maghrib, sama isya, itu waktunya ditentukan oleh Allah adalah waktu terbaik. Oleh karena itu, beliau mengatakan bagaimana di sana Imam Mujahid, fa'alaikum biddu'a khalfas salawat. Maka lazimkanlah kalian untuk senantiasa memohon, berdoa, meminta kepada

0: sebagian daripada para sahabah radhiyallahu taala anhum wa radhahum, di antaranya Sayyidina Anas, dari Sayyidina Abu Bakar juga, Sayyidina Ali juga, Sayyidina Anas bin Malik. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu wa radhah, la ta'jizu 'anid du'a. Jangan kalian malas dalam berdoa. Jangan kalian kendor dalam meminta kepada Allah. Kenapa demikian? Na'am, fa innahu lan yahlika ma'ad du'ai ahad. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang sengsara ketika dia mau mengangkat kedua tangannya menadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sengsara. Man wathaq bil muhaimin aslahallah syana. Siapapun orang yang benar-benar berpegang teguh kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki keadaannya. Tidak ada yang sengsara. Berserah kepada Allah, tidak ada yang sengsara, meskipun kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi ketika kita berserah kepada Allah, maka tidak akan pernah disengsarakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita beratan bahagia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi perbanyak doa. Yang penting jangan doa bahasa Indonesia ketika sujud. Bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, maka sholatnya batal. Ketika sujud, ya Allah. Ketika sujud, ya Allah. Umpama minta pakai bahasa Indonesia, ya batal. Kecuali di dalam hati. Gitu. Nah, ada waktu sujud. Dari karenanya ulun pernah menyampaikan di sini, nikmati ketika kita sholat, setiap gerakannya itu dinikmati. Wabil khusus ketika kita sujud, disitulah penghambaan sejati. Dan ketika seorang hamba sujudnya bukan hanya dengan anggota tubuh tapi dengan hati, maka hati yang telah sujud di hadapan keagungan Allah, dia tidak akan pernah terangkat untuk selama-lamanya. Yang dia lihat adalah keagungan Allah, yang dia lihat adalah kehebatan Allah, maha sucinya Allah, maha agungnya Allah, maha mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati yang sujud adalah hati yang senantiasa mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Jillahu, apa arti jillahu? Yaitu
0: akan datang. Subhanallah. Itu doanya Nabi kita Muhammad. Wa ala niyatahu wa sirrah. Dan dosa yang dilakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Maka dari karenanya Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, ketika melihat raut wajah Nabi Muhammad begitu gembira, maka beliau ambil kesempatan tersebut. Diambil kesempatan itu oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah du'uli, wahai Rasul, doakan saya. Maka didoakan oleh Nabi Muhammad, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkhara ma sarrat ma alanat. Ampuni dosa Aisyah yang terdahulu yang akan datang, yang tersembunyi, yang terang-terangan. Semuanya dosa diampuni. Maka Sayyidatuna Aisyah girangnya luar biasa. Girang, senang, bahagia. Maka Rasul bertanya, asarurti ya Aisyah, apakah engkau senang, girang, bahagia dengan doa itu wahai Aisyah? Kala kaifana ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya tidak girang, bagaimana mungkin saya tidak bahagia, bagaimana mungkin saya tidak senang? Kemudian Rasul mengatakan, fa inna, sesungguhnya apa yang aku panjatkan tadi itu adalah doaku untuk umat-umatku setelah selesai sholat. Allahumma salli ala Muhammad. Ma'arhamah. Alangkah penyayangnya Nabi kita Muhammad SAW. Belum kita dilahirkan sudah didoakan. Lebih penyayang dari diri kita, menyayangi kita. Lebih penyayang dari sayangnya kedua orang tua pada anak-anaknya. Beliau Nabi yang rahmah, Nabi yang penuh, yang sifatnya itu kasih sayang. Sampai beliau mengatakan, anak rahmatun mumdah, aku ini adalah bentuk kasih sayang yang dihadiahkan kepada kalian. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala. Nah, ini doa Nabi kita Muhammad ketika sujud. Allahumma ghafir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku semuanya, yang kecil, yang besar. Dikkahu wa jillahu, yang kecil, yang besar, sedikit, banyak, awalahu wa akhirahu, wa ala niyatahu wa sirrahu. Baik yang dilakukan di kali pertama atau yang di kali terakhir, begitu juga dosa yang dilakukan terang-terangan atau dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika Allah ingin mengampuni dosa dan kesalahan hamba-hambanya, digiring hamba tersebut ke tempat yang semacam ini agar ketika bubar dari ini majelis segala dosanya diampuni oleh Allah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat sayyidina Muhammad, Allahumma astur umata Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur umata Sayyidina Muhammad, Allahumma yassir umura umati Sayyidina Muhammad, aslah syu'unahum wa alif dhata bainihim waqdi jami'a hajatihim ya maulana ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Wahakata. Nah, maka nikmati ketika sujud, subhan rabbiyal a'la. Tidak ada yang paling agung, tidak ada yang paling tinggi, tidak ada yang paling besar selain karena Allah Jalla Ta'ala. Allah yang paling dekat dengan kita, aqrabu ma yakunu, apa namanya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa laqad na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuk wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya, melebihi daripada urat nadinya sendiri. Subhanallah. Al-Gharibil Mujib. Wa'alam annahu yustahabbu ayya jama'a fi sujudihi jami'a ma dhakarna. Ketahuilah bahwasanya disunnahkan bahwa kita memadukan ketika berada dalam posisi sujud, apa yang dipadukan? Jami'a ma dhakarna, seluruh apa yang sudah kami sebutkan dari zikir-zikir awal zikirnya. Di antaranya adalah subhana rabbiyal a'la, di antaranya lagi adalah subhanakallahumma rabbana bihamdik allahumma ighfirli, di antaranya lagi adalah subuh kudus rabbul malaikati warruh, di antaranya lagi allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. ربك لأعطي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهكذا لا إله إلا الله. نعم يستحب أن يجمع في سجوده جميع ما ذكرنا، دي سنة كده.

يسأل الله تعالى يغضب عليه. Siapapun orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bakal murka kepadanya. La ilaha illallah. Nah. Wa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang iblis la'anatullahi ta'ala alaih, meminta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan hidupku sampai hari kebangkitan, maka Allah mengatakan gala innaka minal mundharin, nah, bahwasanya umurmu ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Nah, sehingga sebagian ulama bahwasanya ketika saya berdoa, saya yakin doa saya pasti diijabah. Memang adabnya begitu. Di antara adab doa, wudu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin betul doa kalian pasti diijabah. Dengan alasan bahwasanya iblis laknatullah alaih dikabulkan oleh Allah permohonannya. Apakan lagi di sana hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam-malam Jumat, manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kadang-kadang kita berdoa, masyaallah tidak kunjung diijabah. Ada Nabiullah Musa pernah suatu hari melihat seorang laki-laki yang memohon berdoa bersimpuh di hadapan Allah meminta agar hajatnya dikabulkan. Maka Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Rab, law kanat hajatuh biyadi lagadaituha. Wahai Tuhan, kalau saja saya punya kuasa untuk mengabulkan hajatnya, saya bakal kasih apa yang dia mau. Karena kasihan, bersimpuh, mohon kepada Allah. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, gala ya Musa innalahu ghanaman. Dia tahu yang berdoa itu dia punya ternak kambing. Wa inna galbahu inda ghanami. Hatinya itu ketika memohon kepadaku tidak tertuju kepadaku, tapi hatinya ketika memohon kepadaku hatinya tertuju kepada kambing-kambingnya. Masyaallah. Wa ana la astajibu du'a 'abdin yad'uni wa galbuhu inda ghairi. Aku tidak mungkin mengabulkan doa dari seorang hamba yang dia memanggil namaku tapi hatinya berada selain dariku. Subhanallah. Maka Allah ketika mewahyukan itu dibocorkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada itu orang, maka dia pun fanggata ilallah, dia fokuskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, faqada hajata. Setelah itu langsung dikabulkan hajatnya. Maka dari karena yang paling penting nih, kita orang punya hati. Jangan sampai masya Allah kita ada di masjid tapi hati kita di luar masjid. Sholat masya Allah kita sholat tapi hatinya tidak sholat. Sujud tapi hatinya tidak sujud. Jangan sampai setelah sujud malah meremehkan orang lain. Masya Allah. Ada Sayyidina Ja'far Sadiq radiyallahu ta'ala anhu wa arubah, beliau mengatakan, man hazanahu amrun, siapa orang yang dibuat sedih oleh suatu perkara. Dia punya masalah, membuatnya sedih, membuatnya galau, membuatnya sumpek. Maka kata beliau, hendaklah dia mengatakan, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, lima kali. Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, lima kali. Maka anjahullah mimma yakhaf. Allah bakal selamatkan dia dari segala sesuatu yang dia khawatirkan. Wa a'tahu ma arad. Dan Allah bakal memberi apa yang dia mau. Subhanallah. Dari mana Imam Ja'far Shadiq mengambil itu semua? Dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, akhir surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa
الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ما يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. satu dulu ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جوابannya apa? فاستجاب له, maka diijabah oleh Allah. Iman. Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Jangan lebih, jangan kurang. Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Lima kali. Dalam sujudnya, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Begitu juga ketika seseorang mengucapkan kalimat ya arhamar rahimin. Ada disebutkan bahwasanya idza qala al insan fi du'ai, apabila seseorang membaca di dalam doanya ya arhamar rahimin 3 kali, maka malaikat yang diwakilkan menjaga kalimat ya arhamar rahimin tersebut mengatakan hadza arhamar rahimin

fa illam yatamakkan minhu fi waqtin, apabila lam yatamakkan minhu fi waqtin, tidak mampu untuk membaca keseluruhannya di suatu waktu, atabihi fi awqat, maka hendaklah dia membaca seluruh yang warid dari Nabi Muhammad itu di waktu yang lain. Kama qaddamnahu fil abwab as-sabiqah, sebagaimana yang telah kami ceritakan di bab yang terdahulu. Wa idza qatasara, apabila dia ingin meringkas, ya qatasiru ala tasbih ma'a

dan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Karena seseorang itu tidak ada diberi oleh Allah suatu pemberian yang lebih baik setelah keyakinan melebihi daripada keafiatan. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna ahadan, maka sesungguhnya seseorang lam yu'ta, tidak dianugerahkan ba'dal yaqin, setelah diberikan keyakinan, khairan, lebih baik, minal afiyah, melebihi daripada keafiatan. Wa Abdullah ibn Umar, Sayyidina Anas bin Malik juga meriwayatkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salillah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, mintalah ampunan dan keafiatan kepada Allah di dunia dan di negeri akhirat. Sampai Rasul mengatakan fa idza u'titil afiyah fid dunya wal akhirah faqad aflahta, apabila engkau telah diberi keafiatan di dunia dan di negeri akhirat, sungguh engkau telah mendapatkan keberuntungan. Makanya doa setelah azan, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa empat macam doa yang tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad pagi dan sore hari. Empat macam doa, kata Abdullah bin Umar, empat macam doa yang tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad pagi dan sore hari. Tidak pernah beliau. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u hina yumsi wa hina yusbih. Pagi dan sore hari tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad empat doa ini. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Kedua, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Yang terakhir agak panjang, Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dipertahankan. Ziarah makam raja pertama Kesultanan Banjar yang ini dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Proses sidang ini akan diumpati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DPRD Kota Banjarmasin, Kepala SKPD serta sejumlah unsur lainnya. Kepala Bagian Pemerintah Sekda Kota Banjarmasin, Dianor, memandangkan ziarah makam Sultan Suryansah yang ini tetap dipertahankan sebagai bagian yang penting dari peringatan Harjat ke-500, sedangkan kegiatan yang lain nang bersifat hiburan resmi dibatalkan dengan alasan kemanusiaan di tengah musibah nang terjadi. Semua agenda hiburan dibatalkan, tapi ziarah makam Sultan Suryansah tetap dilaksanakan pada 24 September pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Imbah tuntung ziarah rangkaian Harjat ke-500 dilanjutkan dengan sidang istimewa hari jadi Kota Banjarmasin di gedung DPRD Kota Banjarmasin. Sidang istimewa yang itu menjadi agenda resmi berikut setelah prosesi penghormatan di makam Sultan Suryansah. Setelah ziarah makam dilanjutkan dengan sidang istimewa hari jadi di DPRD, jadi sabarataan tamu undangan yang ada langsung ke kantor DPRD gesan mengumpati sidang istimewa hari jadi. Diketahui pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan meniadakan seluruh rangkaian perayaan Harjat ke-500 Kota Banjarmasin yang bersifat hiburan. Keputusan yang ini diambil di tengah berbagai musibah yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk bencana lawanjo kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap masyarakat Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR memandangkan keputusan yang itu kada sekedar perkara nang mudah. Kondisi masyarakat lawan berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini mengulang pemerintah harus mempertimbangkan kembali bentuk peringatan 5 abad Kota Banjarmasin. Keputusan yang ini kada mudah, tapi Bubuhan Sidin mengambilnya dengan hati dan rasa kebersamaan. 500 tahun Kota Banjarmasin adalah perjalanan yang penuh makna dan tentu hendak kita sambut dengan sukacita. Lawan juga persiapan juga sudah dilakukan serta dinantikan berbagai pihak. Menurutnya, wayah ini bangsa Indonesia sedang melewati sejumlah peristiwa besar, mulai dari saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur menghadapi bencana gempa bumi dan masyarakat Kalimantan Selatan menghadapi karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara laut juga serta masyarakat. Belum selesai persoalan yang itu, masyarakat juga tengah berduka atas tragedi KM Virgo Transport 8 hingga wayah ini masih ada keluarga yang menunggu kabar keselamatan orang-orang yang mereka cintai. Beberapa waktu terakhir, atas pertimbangan tersebut, Pemko Banjarmasin memilih untuk meniadakan kegiatan Harjat ke-500 yang bersifat hiburan. Wali Kota menyadari keputusan itu dapat berdampak kepada banyak pihak yang sebelumnya telah mempersiapkan berbagai keperluan gasan menyambut momentum bersejarah. Nah itu, demikian Habar Perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat.

0: dan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM, suara budaya Banjar dan sanak perompat. Kita jumpa lagi di Ragam Budaya bersama Ruang Sastra. Edisi malam hari ini, Kamis 17 September 2026. Bersama Ulun Helda yang kembali menemani sanak perompat seberatan di mana saja berada di malam hari ini di Ragam Budaya bersama Ruang Sastra. Tentunya pada malam hari ini dan sanak kita akan membahas topik yang mungkin ini sangat relate dengan kita seberataan lah, tapi mungkin kita pernah merasakan sesuatu dan bingung nih kata-kata apa yang pas untuk meluapkan sesuatu itu ya, sanak perompat. Dan topik kita pada malam hari ini yaitu rasa yang sulit dijelaskan. Dan pastinya pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita di Ruang Sastra. Kita ditemani bersama ada Yuliana, ada Alfian, dan ada Halifah juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Tapi kita pada malam hari ini rasa yang sulit dijelaskan ya.
2: Iya betul.
0: Sulit apa ini? Rasa yang bagaimana ini ya? Yang sulit dijelaskan ini tentunya. Kadang kita juga pernah kan merasakan hal seperti itu. Kita merasakan sesuatu tapi kayaknya untuk menjelaskan atau mengutarakan itu sulit ya. Nah kali ini kita akan membahas nih bagaimana rasa yang sulit untuk dijelaskan. Mungkin di malam hari ini kita bisa menjelaskan atau meluapkan rasa itu ya, bagaimana nih ya kan. Dan untuk rasa perompat tentunya kita juga ingin mengundang rasa perompat yang bergabung pada malam hari ini. Kalau ada rasa perompat ada yang hendak mungkin meluapkan rasanya di sini, mungkin yang sulit mungkin bisa jadi mudah malam hari ini ya. Di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9. Nah langsung aja nih, kita mungkin ingin menanyakan kenapa jadi mengambil tema rasa yang sulit dijelaskan.
2: Ya, pertama kalau menjelaskan kenapa kami mengambil tema ini, tentunya sebagai manusia yang kita memiliki perasaan ya, pasti ada rasa amarah, sedih, kecewa, senang dan segala macamnya. Itu saya pungkiri memang tidak semua orang bisa untuk menjelaskan bagaimana perasaan itu secara gamblang. Pasti ada beberapa orang dengan keterbatasannya atau mungkin dengan sikapnya, dia memang tidak bisa meluapkan itu dengan sesuai yang isi hatinya. Maka dari sini kita coba bagaimana meluapkan isi hati. Mungkin bisa melalui tulisan, selain dari tulisan, bisa dengan tulisan. Dan mungkin dari tema yang ini kami akan membawakan beberapa perasaan yang sesuai dengan pemberitaan yang kejadian yang sekarang, dan mungkin akan beberapa tema yang berkaitan dengan perasaan global begitu.
0: Oke, menarik sekali kita berbicara mengenai perasaan ya. Dari perasaan yang bagaimana sampai perasaan yang global tadi ya. Luas nih tentunya di malam hari ini ya bahasan kita nih. Mungkin ini menurut Yuliana atau Halifah juga nih dari rasa yang sulit dijelaskan. Mungkin bayangannya bagaimana nih tentang tema kita malam hari saat melintas tema ini di pikiran kalian?
1: Wah. Oke, Kak. Nah, jadi sebelumnya enggak ada kepikiran sih buat tema ini ya, karena pas kemarin diminta tema sebenarnya kami tidak memilih tema ini kayak gitu karena enggak muat di flyer, jadi dipersingkat menjadi ini. Karena awalnya itu kami membuat tema sedih, kecewa, marah. Apakah semua rasa perlu dijelaskan? Nah, itu kan agak panjang. Jadi, kemarin itu dibantu untuk dipersingkat menjadi tema malam hari ini. Jadi, kalau dari Yuliana sendiri, mencakup tema ini ada dua pembahasan yang nantinya akan Yuliana luapkan di dalam puisi, yakni tentang kehidupan dan juga perasaan.
0: Kehidupan dan juga perasaan. Kalau Halifah nih, bagaimana yang terlintas di pikiran ngertewa ini?
3: Ya seperti yang dibilang kawan-kawan tadi Kak, ya pastinya kan secara singkatnya betul kata Yuliana tadi kan tentang kehidupan dan perasaan. Yang mana kehidupan itu yang kita alami saat ini gitu kan. Mungkin ada dari beberapa masalah, isu-isu, musibah dan kejadian-kejadian yang menimpa kita saat ini. Kalau masalah perasaan bisa juga gitu mengaitkannya tentang musibah itu, misalkan dengan kejadian-kejadian yang sekarang, apakah kita merasa sedih atau bahagia melihat dunia yang seperti ini, melihat negeri yang seperti ini gitu. Jadi makanya di situ temanya rasa yang sulit dijelaskan.
2: kenapa ulun tertarik dan suka sama puisi, karena itu media ulun untuk melakukan apa yang ulun rasakan. Karena ulun pribadi sendiri, ulun tidak bisa melakukan apa isi hati ulun secara langsung melalui lisan. Karena keterbatasan itu, ulun luapkan melalui tulisan. Karena kita tidak pungkiri kalau mamanya perasaan dipendam itu kan pasti berkecamuk sekali ya di dalam dada itu rasanya. Nah, iya, makanya untuk diluapkan itu supaya rasa hati itu lebih plong gitu. Jadi melalui tulisan. Tapi kan media untuk meluapkan perasaan bagi yang tidak bisa melalui lisan itu banyak. Bisa melalui media lukisan, apalagi mungkin tari atau mungkin bernyanyi. Banyak karya seni yang diluapkan dengan perasaan dari situ.
0: Dan akhirnya dengan puisi dengan sastra ini sendiri. Kalau Halimah dan Yuliana mungkin ada selain meluapkannya dengan sastra atau tulisan dengan yang lain atau bagaimana ini?
1: Kalau dari Yuliana sendiri ya Kak, karena tidak semua orang punya panggung untuk bersuara, nah, tapi itu semua orang punya kertas untuk ditulis. Nah, jadi menurut Yuliana sendiri ketika kita bersuara itu kayaknya tidak memungkinkan untuk semua orang ya. Tapi ketika kita meluapkannya dengan cara tulisan, kayaknya di dalam kamar pun bisa terrealisasi kayak gitu. Makanya sebagian orang tidak bersuara tapi tangannya bergerak untuk menulis perasaannya kayak gitu.
0: Ya, oke, luar biasa. Mungkin kadang suara kita tidak didengar ya, tapi tulisan kita bisa dibaca.
2: Iya. Dan itu kekal di dari waktu.
0: Tidak hilang dimakan waktu. Kalau Halimah ini bagaimana nih?
3: Iya, kalau dari kawan-kawan tadi kan pastinya kebanyakannya karena mereka bisa menuangkannya dari pikiran, perasaan itu ke tulisan. Tapi ada berbagai macam orang juga kan, dari berbagai sifatnya yang mungkin dari dia tidak bisa mengungkapkan isi hatinya atau perasaannya itu melalui tulisan maupun lisan gitu kan. Hanya memendam aja gitu kan, dan tidak mau bercerita. Dan dari ulun sih ada dua kemungkinan, ya mungkin dia mengadunya lewat sujudnya atau bahkan dia memendam sendiri, entah nanti hilang sendiri gitu kan, pikiran yang macam-macamnya atau isi hatinya ada yang masih gundah, yang lagi gundah, atau mungkin dia bisa cerita dengan keluarga, orang yang dipercaya gitu kan, dari sahabat dan segala macam, atau memang dia dipendam sendiri gitu kan. Tapi sebaiknya kalau dari kita sih jangan dipendam ya kan, ya, mungkin tadi ya bisa luangkan waktu tadi, bisa bercerita. Kalau memang tidak bisa meluapkan lewat tulisan gitu kan, bisa bercerita dari orang yang dipercaya gitu kan, atau mungkin dari dia ya, ketika bersujud menangis tersedak-sedak ya kan, dia meluapkan semua isi hatinya kan,
0: dalam gitu tuh. Jalurnya jalur langit tuh ya.
3: Jalur langit langsung.
0: Iya, menarik sekali. Nanti itu kita menjelaskan rasa yang sulit ini tentunya ya, meluapkan rasa yang sulit ini. Mungkin setiap orang punya berbeda-beda ya caranya untuk meluapkan rasa-rasa yang sulit di dalam yang dipendam mereka masing-masing. Ada yang lewat tulisan, ada yang puisi, ada juga mungkin lewat lukisan atau bagaimana ya kan. Masing-masing orang punya cara, dan kali ini cara kita kan dengan sastra nih.
3: Iya,
0: puisi ini. Nah, kita mungkin saatnya kita mau mendengar nih puisi-puisi apa nih yang akan Bu Hanbian bawakan, yang akan dibawakan oleh Yuliana, Alfian, dan juga Halimah nih pada malam hari ini. Baik, ini mungkin siapa duluan nih yang mau baca puisinya malam hari ini?
3: Siapa? Boleh
4: terakhir.
0: Ada yang Alfi berani,
1: Bang, Bang Alfi ya.
2: Terakhir
0: ya. Yang duluan tadi. Oke, Alfian nih. Puisinya tentang apa ini malam hari ini nih?
2: Judulnya Rasanya Ditekan. Ini puisi yang ulun ambil bertemakan dengan pemberitaan yang sedang terjadi di Kalimantan Selatan.
0: Baik, kita mulai sekarang. Oke, silahkan Alfia.
2: Rasanya Ditekan, karya Alfia. Dikala semilir putih selalu terteklan oleh tenggorokan, suara gemericik basah yang sepasti diidam-idamkan, mata yang dipaksa bersahabat dengan gelap, lantas bagaimana bisa rasanya ditekan? Jalinan kata-kata yang ungkapan selalu diredam, tak boleh ada karena katanya harus berdampak. Akunku jadi tak fasih dalam bersajak karena terhalang oleh tembok yang katanya beradab. Maka inilah ketika aku rasa ditekan. Wahai tuan, tuan, puan, puan sekalian, lantas apa guna jika hanya minta yang berdampak? Ajarilah kami jadi lakon yang tak terhalang tembok beradab. Karena apalah kami yang dibandingkan dengan pangku yang bergelar? Lakon yang dianggap berselakan inilah yang berhadapan langsung, menyaksikan bagaimana merah itu tak pernah tidur, menanti-nanti setitik bening untuk sekedar membasuh dahaga, berharap-harap secerca kilau untuk menemani sampai lama. Itulah sebab kata-kata yang katanya sumbang itu bertebaran. Dari inilah lakon ini bersajak tak karuan irama guna guraknya, karena rasa penat tak ingin jadikannya teman dekat. Setiap ungkapan-ungkapan selalu rasanya ditekan. Sekian rasanya ditekan.
0: Oke, apa tadi judulnya?
2: Rasanya ditekan.
0: Rasanya ditekan. Ini menarik sekali sebenarnya puisi ini ya. Saya penasaran ini. Dari kita dengarkan dari awal tadi, sepertinya ini meluapkan sesuatu yang mungkin kita rasakan bersama sekarang ini, tapi tidak bisa melawannya.
3: Sepertinya.
0: Nih bagaimana nih, kita ingin mengetahui makna dari puisi ini sendiri, bagaimana nih supaya mungkin dasanang perempat yang di sana apa sih, apakah benar nih menurut saya maknanya seperti ini atau bagaimana nih? Nah, silahkan ya, nih.
2: Baik. Makna dari puisi ini, bagaimana pemberitaan yang sedang terjadi khususnya di Kalsel. Yang pertama karutlah pemadaman air, pemadaman listrik, dan itu pasti akan menjadi sangat terdampak dan terganggu dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah, dalam keadaan ini sebenarnya kita sadari kalau kita sudah cukup apa ya, sudah cukup lama merasakan ini, dan apabila kita bersuara untuk mengkritik, tapi selalu ada kalimat-kalimat sumbang. Mengkritik itu harus ada solusi, dan kita bereaksi harus beradab. Sedangkan bagaimana caranya kita pemangku dari kebijakan hanya mengharapkan solusi dari kita. Solusi itu harusnya datang dari mereka, dan reaksi yang kita perbuat ini sesungguhnya bukan instan, tentunya reaksi yang sudah lama dipendam dan lama-lama tidak digubris, maka muncullah reaksi-reaksi yang ada saat ini. Dari sini Ulun tuliskan melalui puisi ini kayak bahwasanya ini bukan reaksi semata-mata yang langsung terjadi begitu saja. Ini reaksi yang sudah lama dan terus terjadi-jadi seterusnya, tapi sepertinya ada pembiaran.
0: Jadi kita menginginkan satu solusi, tapi kita yang korban, kita juga harus cari solusinya.
2: Iya, betul.
0: Mungkin Yuliana atau Halifah ingin menambahkan nih.
1: Kalau Yuliana afirmasi sih kak, kalau nya mendengar puisi dari Bang Alfian itu, kita harus banyak, hah ini apa nih, karena sangat banyak sekali metaforanya. Yuliana ya, sangat takjub sekali sih. Dari bagaimana dia menyebutkan api ya, dia tidak langsung menyebutkan itu api kayak gitu. Dia tidak menyebutkan itu mati listrik, dia tidak menyebutkan itu sebagai air yang mati, tapi dia menyebutkannya dengan sastra yang sangat luar biasa. Dan tidak ada yang paham bahwa itu artinya kecuali mereka yang mengerti sastra. Luar biasa ya.
3: Jadi kayak kita itu kalau mendengar tuh jadi tanda tanya gitu, apa sih maksudnya, jadi harus mendengar benar-benar gitu kan sampai akhir biar tahu maksud dan makna dari puisi ini gitu kan. Kalau sekilas saja gitu kan tanpa tahu yang benar-benar mendengari, bisa nggak tahu ya maknanya gitu apa, karena kebanyakan yang metafora tadi. Tapi keren ya kan,
1: ya luar biasa ya,
3: masih banyak belajar
0: luar biasa. Makanya dari itu ini rasa yang sulit dijelaskan.
2: Iya, makanya
0: Alfian mencoba untuk menjelaskannya, menjelaskan lewat puisi ini, dan kita harus memahami maksud dari itu. Iya. Supaya kita bisa mungkin keluar dari rasa sulit ini ya.
2: Iya.
0: Iya, luar biasa nih puisi dari Alfian. Mungkin yang berikutnya siapa lagi nih yang bacakan puisinya nih?
1: Ya, terpaksa Yuliana karena Kak Ida udah ngasihkan ya.
0: Terakhir ya. Sudah ngambil nomor urut ya terakhir. Yuliana. Tidak apa-apa, nanti setelah ini kita tetap terakhir ya. Atau kita taruh di tengah nanti ya.
2: Iya boleh.
0: Apa nih puisinya malam hari ini Yuliana?
1: Kalau Yuliana, sebelum hujan menjadi abu.
0: Oke, sebelum hujan menjadi abu. Kita mulai sekarang ya.
1: Yuliana, dalam puisinya, sebelum hujan menjadi abu. Jika hutan adalah paru-paru bumi, mengapa kita biarkan dadanya sesak oleh api? Asap mengepul menjadi surat duka ke langit senja. Akar-akar menangis di bawah tanah yang terluka. Sementara api menjilat tubuhnya tanpa jeda. Dan kita masih memilih diam seolah tak ada apa-apa. Menangislah kawan, jika hatimu belum kehilangan rasa. Marahlah, jika nuranimu belum berubah menjadi batu yang bisu adanya. Sebab kecewa adalah hujan yang mengetuk pintu kesadaran manusia. Dan suara adalah angin yang membawa peringatan di mana-mana. Jangan biarkan dia menjadi selimut bagi kesalahan yang nyata. Jangan tunggu hutan menjadi abu untuk akhirnya bertanya, mengapa? Sebab hutan tak hanya kehilangan pohon dan warna. Ia kehilangan napas, kehilangan rumah, kehilangan masa depan kita. Hari ini mungkin api hanya membakar sebidang tanah di ujung sana. Tapi besok, asapnya bisa memenuhi langit yang kita punya. Maka, bersualalah sebelum yang tersisa hanya cerita. Sebab diam di hadapan kehancuran adalah cara lain membiarkannya terus menyala. Banjarmasin, 17 September 2026.
3: Baru-baru dibuat ya.
1: Baru tadi sore ya.
2: Di atas tuh memang sudah betul nih. nih arahannya, tapi kadang perangkat-perangkat dalamnya ini yang ke bawah-bawahnya kadang miskomunikasi. Maka dari itulah kita sebagai yang ada di lapangan yang menjadi korbannya menyuarakan inilah yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi agar berjalannya kegiatan, berjalannya mitigasi sampai perencanaan segala macamnya, penyelesaian dan segala macamnya itu bisa selesai dengan cepat, akurat dan tepat. Karena mau sampai berapa lama lagi kita akan merasakan seperti ini dan mau sampai kapan lagi, karena ini sudah kayak ajang tahunan gini ya, kayak padahal yang atas-atas sudah melakukan, mungkin sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang baik, tapi tinggal bagaimana menjalankannya dengan baik pula.
0: Selesai juga ya, untuk kita semuanya juga ya. Nah, Halimah nih, bagaimana menurut Halimah?
3: Iya, betul tadi kan kata kawan-kawan juga Kak, yang kita rasakan saat ini kan, kalau dibilang ini musibah, apakah berketerusan gitu kan, setiap hari, bahkan rutinitas jadinya gitu kan, setiap ada kita bilang lah musim kemarau gitu kan, pasti kejadiannya karhutlah dan sebagainya kan, yang mengakibatkan kabut asap, ya kan, debu dan segala macam yang itu berpengaruh terhadap sosial dan kesehatan kita gitu kan. Apakah ini betul-betul musibah gitu kan? Apakah memang musibah yang terencana? Gak ada musibah yang terencana gitu. Makanya dari kita tadi kan, kalau misalkan bisa bersuara, bersuara gitu kan. Apalagi kita harusnya pemuda-pemudi sekarang bisa advokasi lah, dan dari pemangku kebijakan harusnya bisa lah gitu kan, terbuka dan menerima lah gitu kan semua kritik-kritik dari kita dan mencarikan solusinya nih, bagaimana yang terbaik untuk negeri kita saat ini gitu kan, yang berdampak kan semua gitu kan, bukan hanya dari beberapa orang aja gitu kan, pastinya semua terdampak nih dari kekacauan negeri kita ini gitu kan.
0: Semoga suara-suara ini juga dapat membantu menyelesaikan masalah ini juga ya, setidaknya suara-suara ini dari suara kami, begini loh yang kami rasakan. Iya,
3: harus didengar gitu.
0: Harus setidaknya dengarkanlah kami.
2: Iya.
0: Iya, sekarang Khalifah nih.
3: Oh, lu sudah
0: gilirannya nih.
3: Ada request terakhir tadi.
0: Iya, sekarang Khalifah.
4: Surat untuk negeri yang sedang lelah. Negeri ini tidak selalu menangis dengan air mata. Kadang tangisnya menjelma sungai yang kehilangan tempat, mengalir membawa sisa-sisa keserakahan menuju muara yang semakin sesak. Kadang ia mengerang melalui hutan yang rambut hijaunya dilalap api, meninggalkan langit sebagai kain hitam yang dijahit oleh kabut dan abu. Dan di lorong-lorong rumah menundukkan kepalanya ketika cahaya pergi tanpa pamit, sementara mata-mata air kehilangan nyanyiannya, dan dahaga tumbuh di bibir-bibir kehidupan. Negeri ini sedang belajar menelan pahitnya kenyataan dengan bibir yang tetap dipaksa tersenyum. Ia berbicara melalui suara rakyat kecil yang setiap harinya menenun kesabaran di antara antrian panjang kehidupan. Menunggu air menemukan jalannya, menunggu cahaya kembali menyalakan malam, menunggu harga-harga berhenti melukai dapur-dapur sederhana, menunggu udara pulang kepada kejernihannya. Dan kita, anak-anak yang lahir dari rahim tanah ini, seringkali hanya mampu bertanya kepada langit yang tak kunjung menjawab, apakah negeri ini masih baik-baik saja? Mungkin tidak, sebab terlalu banyak luka yang dibiarkan menjadi kebiasaan, terlalu banyak jeritan yang disamarkan sebagai kesabaran. Namun, harapan belum sepenuhnya mati. ia masih tumbuh di sela-sela retakan tanah seperti tunas kecil yang menolak menyerah kepada musim. Ia hidup di tangan-tangan yang tetap bekerja meski lelah, di mata anak-anak yang masih menyimpan cita-cita, di langkah para pemuda yang menolak menjadi penonton atas luka negerinya sendiri. Sebab perubahan tidak selalu lahir dari istana yang tinggi atau meja-meja yang penuh perdebatan. Kadang ia tumbuh dari hati yang tidak sanggup lagi melihat sungai menjadi kuburan, hutan menjadi bara, dan rakyat menjadi penunggu di depan pintu-pintu harapan. Maka, wahai negeri yang sedang lelah, istirahatlah sejenak di bahu mereka yang masih mencintaimu. Karena selama masih ada tangan yang menanam kembali pohon-pohonmu, selama masih ada suara yang berani menyebut luka dengan namanya, dan selama masih ada hati yang enggan berpaling dari penderitaanmu, maka engkau belum benar-benar kehilangan masa depan. Barangkali surat ini bukan sekedar keluhan. Ini adalah doa yang sedang mencari jalan pulang kepada tanah airnya sendiri. Terima kasih.
0: Dirangkum semuanya sepertinya nih ya.
2: Ya pas di akhir jadi merangkum gitu. Pas.
3: Jadi puisi ini kan bermakna sebagai surat cinta ya kan, sekaligus keresahan kita nih kepada Indonesia yang saat ini gitu kan. Jadi kan tadi ini disebutkan bahwa masih ada harapan nih di sini gitu kan, dari orang-orang yang memang mau bersuara, yang masih peduli dan segala macam gitu kan. Dan sebenarnya negeri ini sudah lelah gitu kan. Dan makanya dari puisi ini kita sampaikan surat cinta kita kepada negeri yang sudah lelah ini. Ayo bertahan gitu kan. Dan di samping bertahan, ayo kita sama-sama bantu gitu kan, agar negeri ini bisa pulih lagi gitu kan. Walaupun pulihnya itu tidak seperti semula gitu kan.
0: Iya, pulihnya bertahap ya. Itu harapan kita. Semoga tahapan ini juga cepat ya kan.
2: Puisi yang dibawakan Alifah ini, ulun merasa sebagai bentuk sebenarnya itu kecintaan kita sebagai masyarakat tercinta kepada tanah air yang kita miliki. Bukan berarti kalau kritik itu untuk menjatuhkan, tapi justru ingin membangun untuk lebih baik. Bukan berarti kita menjatuhkan, tapi apa ya, inilah yang kami rasakan. Maka tolong diberbenah-benah agar kedepannya lebih baik lagi gitu. Toh ini untuk keberlangsungan masyarakat banyak, bukan untuk satu orang dua orang begitu. Maka apa ya, yang disampaikan ini memang yang dirasakan oleh masyarakatnya langsung begitu. Jadi ya, supaya apa ya, jadi lebih tepat sasaran gitu.
0: Biar sasarannya ini sudah tepat nih, ini kita yang sebagai korban nih, kita yang merasakan ini loh yang kita rasakan. Dan menurut kalian bagaimana nih penyelesaiannya?
1: Kalau Yuliana, ya Yuliana notice banget tadi di bagian terlalu banyak luka yang dibiarkan menjadi kebiasaan. Dan bahkan sebagian orang kecil-kecil di bawah sana, mereka menganggap bahwa ini sudah menjadi hal biasa, hal tahunan kayak gitu. Jadi kayak kita bertanya-tanya nih, padahal ini luka kayak gitu. Jadi karena terjadi bertahap setiap tahunnya kayak gitu, maka dia dijadikan sebagai kebiasaan. Jadi orang tidak heran lagi bahwa Kalimantan setiap tahun pasti berasap kayak gitu kak. Jadi kalau dari Liana sendiri itu harus menjadi perhatian penuh ya, bahwa sebenarnya itu bukan kebiasaan sebenarnya, tapi memang ada agenda-agenda yang harusnya harus diperbaiki lagi nantinya.
0: Iya, harus diperbaiki lagi, jangan sampai ini menjadi sesuatu hal yang biasa. Tentunya kapan kita juga ingin berubah, jangan mau seperti ini terus ya. Oke, kita juga ingin mengundang nasional promo semuanya nih, kalau ada yang bergabung di 0511325202 atau 0895340595 mungkin kita jeda sejenak dulu ya. Kita ambil napas sejenak dulu untuk kembali di Ruang Sastra malam hari ini dengan topik kita rasa yang sulit dijelaskan. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.
5: Sungguh 22,1 Pro 2 filter terbaik kamu. Kita belajar. baca dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puter ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
7: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Sambo-sambo.
9: Bunda, jangan camen TikTok Darui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Eh, elok-elok Buyuang, banyak panikku.
9: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Dangar Yakantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Rasanya Perompat masih di ruang sastra edisi malam hari ini dengan topik kita rasa yang sulit dijelaskan. Sesulit apa nih rasanya ini hingga sulit untuk dijelaskan.

0: bukan sekedar berbentuk hunian. Definisi pulang ialah sebuah balutan buaya yang membuat nyaman. Banyak di antara kita yang berada di rumah, tapi dalam lubuk hatinya, ia merasa gundah. Di rumah yang harusnya nyaman akan pelukan, justru tak jarang banyak mendapat tekanan. Maka liarlah jalan yang mereka tempuh. Meski ia tak tahu apakah ia akan sembuh. Tak jarang pula dari dirinya goyah dari yang semestinya. Hanya karena sebuah bahagia sementara. Dari itulah banyak darinya yang salah arah. Hanya karena ingin hatinya merasa ramah. Sudah waktunya kita membuka mata. Sadari mereka membutuhkan kita. Tak harus jadi paku yang menguatkan dua kayu. Bahkan tak harus menjadi besar bak Semeru. Jadilah langit dan laut yang saling membantu. Mencipta awan, hujan pun tertuju. Jadilah awan dan alam yang saling bersentuh. Mencipta indah lukisan yang bertumbuh. Cipta pulang yang rasa nyaman, bukan diredam. Karena hanya ingin didengar tanpa dikecam. Tak harus diberi piagam, medali atau piala. Mereka hanya ingin diakui. Mereka ada. Sekian pula.
1: Iya, sekian pulang. Tapi kita sebentar lagi pulang ya.
0: Iya.
1: Banjarmasin, 14 September 2024.

0: suara mampu keluar sebagai kata. Pikiran berlarian seperti burung-burung kehilangan arah. Sementara hati duduk sendirian di sudut paling sunyi dari tubuhnya sendiri. Aku ingin pergi, tetapi kakiku terlalu akrab dengan tempat yang ingin kutinggalkan. Aku ingin tinggal, tetapi keadaan tak mampu untuk berubah. Betapa anehnya perasaan ini. Ingin menangis tanpa tahu sebab. Ingin tertawa tanpa tahu bahagia. Ingin berbicara, namun takut suara sendiri akan membongkar seluruh rahasia. Malam-malam menjadi panjang, dan sunyi bukan lagi teman, melainkan cermin yang memantulkan segala kegelisahan. Barangkali aku tidak sedang kehilangan siapa-siapa. Barangkali aku hanya sedang kehilangan arah untuk menemukan diriku sendiri. Dan di antara segala yang tidak pasti, aku masih berdiri, memunguti serpihan hati yang bahkan belum sempat ku tahu kapan pecahnya. Terima kasih.
1: Suara, dan jangan sampai kita bungkam atas kesalahan.

21 waktu Indonesia Tengah.

peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 menjadi momentum gagasan memperkuat konektivitas transportasi di Kota Banjarmasin. Mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju, peringatan itu menegaskan pentingnya layanan transportasi yang optimal, lawan juga memberi manfaat langsung gagasan masyarakat. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menegaskan momentum Harhubnas harus menjadi pengingat gagasan seluruh jajaran perhubungan gagasan meningkatkan kinerja dalam menjaga kelancaran transportasi baik secara nasional maupun daerah. Nah, ini akan mengulas seluruh jajaran perhubungan untuk bekerja keras, tentunya juga harus menjaga kesehatan. Menurut Yamin, kelancaran transformasi harus didukung oleh sinergi seluruh pihak. Sidin juga berharap jajaran perhubungan termasuk Menteri Perhubungan diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas. Yamin menegaskan konektivitas transportasi tidak hanya berkaitan dengan satu moda, tapi sistem transformasi darat, laut, lawan jauh udara harus berjalan sesuai keperluan mobilitas masyarakat. Harapan kita seberataan, perjalanan transportasi khususnya di Kota Banjarmasin semua berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian kabar perompak pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam.

0: dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Pada sebuah kampung yang berada di tepi hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah sosok yang rajin bekerja, sekaligus memiliki cita-cita tinggi, yakni ingin menjadi orang paling sakti di kampungnya.

0: Jaya, anakku, jangan lupa ya nak. Nanti sore kau membantu Pak Rahim untuk memperbaiki pagar di rumahnya.
1: Iya bu.
0: Loh, kenapa wajahmu nampak murung begitu?
1: Tidak apa bu, aku hanya sedikit berpikir saja. Mau sampai kapan sih kita hidup seperti ini bu?
0: Oh, itu yang kau pikirkan. Memangnya ada yang kurang ya nak? Apapun keadaan kita, seharusnya kita kan tetap harus bersyukur anakku.
1: Iya sih bu, tapi kan aku ingin lebih dari sekedar seorang petani biasa.
0: Kehormatan tidak selalu datang dari kesaktian atau kekayaan.
1: Tapi orang-orang akan lebih menghormati kita bu, ketika kita mempunyai kelebihan. Itu yang Jaya lihat selama ini.
0: Belum tentu. Tahukah engkau nak, orang baik itu lebih dikenang loh daripada orang sakti.
1: Mungkin menurut ibu seperti itu.
2: Hei Jaya, kau rupanya. Ayo kemari, duduklah.
1: Ada apa? Kelihatannya kau seru sekali.
2: Ah, kau ini. Hei, apa kau dengar cerita dari para pemburu?
1: Ada cerita apa lagi?
2: Itu tentang Mariaban.
1: Alah, kau ini Rahman. Cerita makhluk hutan itu lagi.
2: Ya, dan katanya semalam ada yang melihatnya loh di Bukit Batu Hitam.
1: Lalu?
2: Konon ceritanya, ulu Mariaban itu memiliki kesaktian.
3: Wah, benar tuh. Kak Teko juga pernah terlibat begitu.
4: Bahkan cerita yang kudengar, siapa yang memiliki bulu Mariaban, maka ia juga akan segan orang.
1: Hah? Benarkah kisah itu?
2: Entahlah, itu hanya cerita orang tua, Kang.
1: Tapi, kalau memang itu benar, aku juga ingin mendapatkannya.
2: Hei Jaya, kau jangan bercanda ya.
1: Tidak, aku ini serius loh.
2: Jaya, banyak orang masuk hutan karena penasaran loh. Dan tahukah engkau jika sebagian kembali dengan ketakutan? Bahkan sebagian lagi tidak kembali sama sekali tahu.
1: Alah, mereka yang gagal itu mungkin tidak cukup berani aja.
2: Dan bisa jadi karena mereka terlalu serakah sih.

0: Malam harinya, Jaya benar-benar berangkat seorang diri menuju hutan.
1: Pokoknya, aku harus menemukan hantu Maria Benini. Tapi, kenapa suasana jadi menyeramkan begini ya?
2: Siapa yang berjalan di hutan malam-malam begini?
1: Hei, suara siapa itu?
2: Aku yang bertanya.
1: Namaku Jaya.
2: Jaya, baiklah. Lalu apa tujuanmu datang kemari?
1: Langsung aja. Aku kesini mencari Maria Ban.
2: Cari Maria Ban? Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?
1: Ku ingin mengambil bulunya.
2: Tidak sedikit orang juga menginginkan hal yang sama denganmu.
1: Kalau begitu, mereka adalah sainganku.
2: Tidak. Mereka adalah pelajaran.
1: Aku tidak mengerti maksud ucapanmu.
2: Jaya, mereka datang dengan penuh keserakahan. Namun mereka pulang dengan rasa penyesalan.
1: Ketahuilah, aku bukan mereka. Dan aku tidak menyesal sama sekali.
2: Biasanya orang yang terlalu yakin sedang berjalan menuju kesalahannya sendiri.
1: Sudahlah, kau jangan bertele-tele lagi. Cepat tunjukkan saja di mana jalan menuju Maria Ben itu.
2: Baik. Baiklah. Jika kau memang memaksa, tapi ingat pesanku. Jika memang kau bertemu dengannya, tolong jagalah ucapanmu.

0: Akhirnya Jaya melihat sesosok makhluk yang berbulu lebat.
1: Hei manusia.
2: Suara apa itu? Apakah kau Mariaban itu?
1: Apa kau mencariku?
2: Baik, langsung saja. Aku ingin bulumu, Mariaban.
1: Kenapa?
2: Karena aku mendengar cerita tentangmu. Katanya bulumu itu sakti. Dan aku perlu itu, Mariaban.
1: Siapa yang mengatakan itu padamu?
2: Semua orang, Mariaban. Hampir semua orang di kampung mengatakan kesaktian bulumu itu.
1: Itu gak manusia. Mereka selalu saja percaya pada cerita yang menguntungkan dirinya.
2: Hei, aku tidak peduli itu. Berikan saja bulumu itu, Mariaban.
1: Baru, bagaimana jika menolak permintaanmu?
2: Baiklah, kalau begitu, aku akan mengambilnya secara paksa darimu.

0: tidak takut.
1: Kau tidak takut karena kau belum mengenal siapa dirimu sebenarnya.
0: Alah, jangan membingungkan aku dengan kata-katamu itu.
1: Lalu, apa yang kau cari sebenarnya? Kesaktian atau penghormatan?
0: Keduanya.
1: Apa kau tahu? Penghormatan yang dipaksakan itu bukanlah penghormatan.
0: Cukup. Jangan banyak bicara lagi.
2: Saat berusaha meraih tubuh Mariaban, beberapa helai bulu terlepas.

kesalahannya, aku berhasil. Akhirnya, aku mendapatkan juga bulu yang kucari ini.

0: Lihat itu, Jaya sudah kembali.
1: Lana, kira-kira apakah dia berhasil membawa ulmar yang baru itu?
2: Hei Jaya, apa itu yang ada di tanganmu?
3: Nah, coba lihat. Ini adalah bulu Mariaban yang ku cari selama ini. Aku berhasil mendapatkannya, Rahman. Sudah ku katakan kan kemarin, aku tidak takut, Rahman.
0: Wah, luar biasa.
1: Betul, hebat sekali Jaya ini.
3: Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku.
1: Jaya, kau sudah berubah.
3: Begitu kau melihatnya. Aku hanya menunjukkan saja siapa diriku sebenarnya.
2: Tapi dulu kau tidak seperti ini, Jaya. Tidak seperti Jaya yang kukenal.
3: Ya, aku dulu memang belum memiliki kekuatan itu.
0: Jaya, anakku, jangan besar kepala kau, nak.
3: Tidak, aku tidak besar kepala, Bu. Bukankah semua orang sekarang menghormatiku? Mereka tak bisa meremehkanku lagi, Bu.
0: Tapi itu semua karena dirimu, apa karena benda itu, Jaya?
3: Apa bedanya, Bu? Itu tidak penting bagiku.
0: Tentu ada, nak. Dan bedanya sangat besar. Besar sekali.
3: Siapa? Siapa yang bicara ini?
4: Apakah kau merasa bahagia sekarang?
3: Tentu saja aku bangga. Bahagia sekali.
4: Bahagia? Kalau begitu, mengapa kau tidak bisa tidur?
3: Aku...
4: Mengapa hatimu gelisah, Jaya?
3: Diam kau.
4: Itu karena sesungguhnya engkau tahu dan merasakan bahwa penghormatan yang kau dapatkan bukan berasal dari.
3: Tidak.
4: Kembalikan kesombonganmu sebelum semuanya terlambat.
5: Tiba-tiba, bulu Mariaban yang disimpan Jaya terbang satu persatu keluar jendela.
3: Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi dariku.
4: Kini saatnya kau kembali menjadi dirimu sendiri.

0: bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Aku lebih baik, Rahman.
0: Bulu itu, apakah bulu itu sudah hilang?
1: Iya, sekarang sudah tidak ada lagi sama aku.
0: Lalu, apakah kau sedih, Jaya?
1: Tidak, justru aku merasa lebih tenang sekarang.
2: Alhamdulillah, nak, jika kau sudah merasa tenang.
1: Ya, akhirnya aku mengerti sekarang. Yang membuat seorang itu dihormati ternyata bukan kesaktian, tapi bagaimana akhlaknya.
0: Nah, ini baru Jaya yang kukenal. Akhirnya kau kembali, Jaya.
2: Maka sejak hari itu, Jaya telah berubah. Ia kembali menjadi pemuda yang rendah hati dan suka membantu sesama. Kisah Bulu Mariaban pun terus diceritakan sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan.

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Sate Banjar Dang Sanak Pro 4. Dang Sanak, persiapan sebelum tidur ini menjadi salah satu fokus penting untuk memperoleh istirahat yang berkualitas tentunya. Kebiasaan menjelang tidur serta kondisi kamar ini perlu diperhatikan nih, supaya tubuh lawan pikiran kita juga siap memasuki waktu istirahat, di mana ada yang namanya sleep hygiene nih. Tidak hanya berkaitan dengan tempat tidur, tetapi ini juga berbagai aktivitas yang dilakukan sebelum kita tidur. Dijelaskan ini dengan sana, kamar tidur ini sebaiknya digunakan secara khusus nih, hanya gasan tidur aja atau gasan guring aja, dan kada dipenuhi aktivitas lain. Kebiasaan yang itu ini membantu tubuh kita mengenali bahwa tempat dan waktu tersebut ini memang diperuntukkan untuk beristirahat. Salah satu nih yang memang bisa dipastikan ini adalah tempat di rumah itu harus dipakai memang khusus hanya untuk tidur saja. Tidak boleh ada aktivitas lain ya di ruangan-ruangan tersebut tentunya nih. Ruangan tidur khusus untuk tidur nih, Nang Sanak. Dikatakan juga nih aktivitas bekerja di atas tempat tidur seperti mengerjakan laporan atau menyelesaikan pekerjaan kantor ini sebaiknya dihindari nih. Kebiasaan yang itu juga ini dapat mengganggu proses persiapan tubuh dan dengan juga pikiran kita menuju waktu tidur ternyata. Aktivitas kerja di tempat tidur ini harus dihindari untuk memperbaiki fungsi persiapan tidur kita sendiri tentunya. Selain tempatnya disiapkan, kita juga harus mempersiapkan diri bahwa memang sudah waktunya kita untuk tidur nih, Rang Sanak. Di mana seseorang ini tidak hanya perlu menunggu saat ngantuk datang saja, tetapi membangun kebiasaan untuk mempersiapkan diri sebelum tidur itu juga penting nih. Pemantauan pola tidur juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan perangkat teknologi seperti smartwatch ya, dan mungkin di Sanak Pro 4 di antaranya juga mungkin sekarang ada alat untuk memang untuk memantau tidur ya, salah satunya ini smartwatch ya. Dari smartwatch itu sendiri kita bisa mengetahui ini berapa lama deep sleep kita nih di Sanak Pro 4 dan fase REM yang kita alami. Penerapan sleep hygiene secara konsisten ini diharapkan juga dapat membantu seseorang ini membangun pola tidur lebih teratur dan berkualitas lagi. Kebiasaan sederhana

0: kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: durasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: .7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

karya ciptaannya menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

sendiri tentunya banyak sekali tradisi budaya Banjar yang sangat menarik untuk kita ketahui ini. Salah satunya nih ada upacara adat Baayun Mulud di Rangsa Nampra Ompat. Baayun Maulid adalah tradisi yang dilakukan masyarakat Banjar untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tradisi ini, anak-anak, bayi atau anak usia 0 hingga 5 tahun yang akan diayun sambil dibacakan syair maulid. Sebelum melaksanakan baayun maulid, keluarga juga harus mempersiapkan 3 ayunan dari kain berbeda. Lalu seorang kiai atau tetua atau ustaz di tengah perempat akan membaca salawat diikuti semua jamaah sampai pada bacaan qiyam. Anak harus diayun perlahan. Upacara berakhir tatkala ulama membaca doa, dilanjutkan makan bersama yang disiapkan oleh pihak keluarga ya. Setelah itu ada juga tradisi-tradisi menarik lainnya nih. Ada tradisi musik panting ya, Senang Perompat. Musik panting yang didengarkan hari ini nih. Ini musik panting adalah perpaduan alat musik panting sejenis gitar gambus kecil, biola, gong, dan babun yang akan menghasilkan irama khas musik panting sendiri. Ini umumnya digunakan sebagai pengiring tarian tradisional atau lagu-lagu Banjar. Seperti yang kita dengarkan malam hari ini, tentunya hingga pukul 24 dengan sajian musik-musik panting di malam hari ini. Tetap bersama kami di Promo TPR.

0: jejak Sungai Barito dan Martapura. Ada jejak sejarah masyarakat Banjar yang terapung megah. Itulah Rumah Lanting, salah satu rumah adat Banjar yang unik karena dibangun langsung di atas permukaan air. Lahir sejak awal abad ke-19 sebagai solusi tempat tinggal para pedagang kayu dan nelayan. Rumah ini punya arsitektur cerdas, menggunakan pondasi batang kayu besar dan ikatan kawat kokoh. Rumah Lanting selalu stabil mengikuti pasang surutnya air sungai. Bukan sekedar tempat berteduh. Rumah Lanting adalah identitas budaya, penjaga ekosistem dan saksi bisu betapa harmonisnya kehidupan orang Banjar dengan sungai di masa lalu. Kini waktu perlahan mengubah segalanya. Seiring modernisasi, keberadaannya kian berkurang dan tergerus zaman. Mari bersama kenali dan lestarikan warisan berharga ini, karena Rumah Lanting adalah bagian dari jiwa Kalimantan Selatan.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

tradisi budaya Banjar yang perlu kita ketahui. Ini

0: sebenarnya bohong. Orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

yang masih menemani di ruang dengan

0: literasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara

mengawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh, seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan

0: kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya. Mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

0: Sobat Sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

apapun kita hidup, pasti mati. Sebesar apapun, mencintai seseorang, pasti berpisah. Dan sekecil apapun yang kita perbuat, pasti dibalasi. Kalaulah begitu, apakah yang sedang kita cari? Lalu

Sanang Sanak Prompat, Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Kamis 17 September 2026. Kita berbisa untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui penyiar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Prompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Pro 4 kembali kami menemani Anda di pagi hari ini di program 4 RRI Banjarmasin untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, tepatnya Jumat 18 September 2026, melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan Sanak Pro 4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa salat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas.
atas norma pergaulan yang digariskan Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
2: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak Pro 4. Kembali kami buka pagi hari ini, Jumat penghulu segala hari, dan sanak Pro 4 dan saya Wan Kahfi beserta rekan operator Yoga Firdaus menemani dan sanak Pro 4 untuk edisi hari ini 18 September 2026, di Jumat ketiga di bulan ini dan sanak. Dan kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini, kita akan mendengarkan dan belajar bersama-sama tentang adab dalam beribadah dan sanak. Nah, kali ini ada narasumber kami, Ustadz Dr. Andes Haji Rahmana Abdurrahman MPhil. Dan kita akan ajak Anda untuk bersama-sama belajar bersama beliau. Dan silakan yang ingin bergabung nanti di 0895-3405-09539 dan juga di 0511-3252-602. Langsung saja untuk pagi hari ini kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat pian?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lama kita tidak bertemu ya Ustaz.
2: Iya, jarang.
1: Iya, jarang. Karena ulun sudah hampir 2 bulan ini baru ini lagi dinas subuh.
2: Mana jawaban?
1: Inggi. Biasanya cuma melihat e-flyer pian sama penyiar lain, dan alhamdulillah hari ini ada rezeki lagi kita berdapatan. Inggi.
2: Kadarullah, ada ditetapkan.
1: Inggi.
2: Bujur. Kita melihat e-flyer, alhamdulillah.
1: Inggi. Jadi kayak apa nih kegiatan pian sekarang nih Ustaz?
2: Ya alhamdulillah.
1: Oke.
2: Ya sekarang kegiatan.
1: Tadi kayak apa pengen datang ke sini, kabut lah.
2: Kabut lawan gelap-gelap lawan bau asapnya.
1: Nah, menyengat Ustaz
2: iya,
1: lah.
2: Iya,
1: heeh. Nah, jadi ya itu pang lah jar orang tuh. Apa ini termasuk salah satu ibadah kita yang kita harus ikhlas,
2: kita bisa memandang.
1: Bujur.
2: Kalau kita pandang aja kata Allah, jadikan azab.
1: Bujur.
2: Kalau dia pandang dia nikmat, maka jadi nikmat. Tergantung sangka kita kepada Allah.
1: Inggih, bagaimana cara kita memandang dalam hidup Ustaz lah. Inggih. Nah, dalam kehidupan selalu disampaikan bahwa adab di atas ilmu.
2: Iya.
1: Nah, jadi kami pun hendak juga belajar dari pian nih tentang adab dalam beribadah. Inggih, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana wa innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina wa innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah. Kita dengan kadar Allah dipertemukan oleh Allah kembali. Alhamdulillah, ini di Jumat pertama bulan Rabiul Akhir, Jumat ketiga di bulan September. Dua bulan yang berbeda, tapi jangan ditanya. Apa jangan ditanya? Bulan kita orang Islam yang mana?
1: Okay.
2: Nah ini yang kadang-kadang.
1: Okay.
2: Nah tentunya Allah memberikan ini kepada kita untuk berpikir. Apanya berpikir? Karena kedua-duanya kita penting. Bulan miladiah kita perlu, bulan hijriah kita perlu. Cuman kadang-kadang ini yang banyak ributnya cuman di bulan hijriah itu, di bulan awal Ramadan.
1: Okay.
2: Awal Ramadan dan akhir Ramadan ini yang kadang-kadang yang ributnya. Nah, cuman kadang-kadang ya lalu jadi pertanyaan, bulan kita orang Islam mana? Kedua-duanya dah.
1: Okay.
2: Loh, kenapa ya kedua-duanya? Karena yang bulan miladiah itu ditentukan dengan matahari, bulan hijriah ditentukan dengan bulan.
1: Oke.
2: Okay. Kedua-duanya kita perlu. Di mana perlunya? Ketika kita beribadah. Nah, ini pentingnya.
1: Oke. Okay.
2: Adab kita dalam beribadah, cuman ini sejenisnya kajian sufi lah.
1: Oke.
2: Okay. Tasawuf lah. Okay. Ini agak beda dikit.
1: Jadi harus bisa menelaah supaya bisa dipahami isinya.
2: Jadi kami juga nyampaikan yang mungkin agak beda dari kawan-kawan yang lain.
1: Okay.
2: Nah, kawan-kawan yang lain lah, kawan-kawan yang lain, wah, alim-alim semua. Ada yang ini, kadang ini agak zalim orangnya. Okay. Nah, jadi kalau itu kita menggunakan matahari,
1: okay,
2: salat zuhur contohnya,
1: okay,
2: itu kan kita menggunakan matahari.
1: Okay.
2: Dulu orang kalau mau salat zuhur itu kan pasang tungkat.
1: Okay.
2: Ini waktu istiwa, yeah, yang sudah miring baru sholat.
1: Okay.
2: Cuman sekarang kan kada lagi,
1: okay,
2: sudah diganti oleh Al-Mukarram jam.
1: Okay.
2: Itu udah lihat jam, oh ini waktu zuhur satu, ya okay, sudah ada orang azan.
1: Okay.
2: Nah ada orang azan, oh ini azan zuhur. Nah ini kita menggunakan matahari.
1: Okay.
2: Nah, tapi tatkala kita menggunakan bulan, oh awal Rabiul Awal, mana ini seharusnya kita setiap bulan ini kita ada.
1: Okay.
2: Yang ributnya, oh okay, ini awal Rabiul Awal mana, awal Rabiul Akhir mana.
1: Okay.
2: Nah makanya udah menggunakan bulan, oh awal Ramadan mana.
1: Okay.
2: Akhir Idul Adha mana, Idul Fitri mana.
1: Okay.
2: Mana orang harus wukuf di Arafah, oh ini ada.
1: Okay.
2: Nah ini adab yang sangat penting kata para ulama. Nah jadi kita jangan hanya ribut, wah ini mana yang harus kita pakai, ada. Tapi yang kita pakai kedua-duanya, kita gajian juga menggunakan bulan miladia.
1: Okay.
2: Nah, coba kalau menggunakan hijriyah.
1: Okay.
2: Wah, ini gajah. Nah, jadi ini yang perlu barangkali kita kata para ulama yang punya adab. Makanya Rasulullah itu diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu kata Rasulullah, aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mana? Nah, kalau secara fikih ini akhlak.
1: Okay.
2: Secara orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, ketika kami belajar hikam dulu, okay, ini adab.
1: Okay.
2: Bagaimana kita beradab kepada Allah.
1: Okay.
2: Salat, adabnya kepada Allah mana? Ya itu tadi, kita lihat, oh ini ada aturan Allah menciptakan matahari.
1: Okay.
2: Ada adabnya, kita harus tahu, oh ternyata salat itu adabnya Abdul salat li awalil waktiha, bagus urang salat itu di awal waktu.
1: Okay.
2: Nah, ini yang kita jaga, ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, orang harus punya adab, maka wajib para ulama itu menekankan adab dalam beribadah itu apa? Menanamkan niat di dalam hati.
1: Okay.
2: Nah, itu menanamkan niat dalam hati, pertama niat kita aku orang Islam. Niat kita hendak melaksanakan orang Islam itu untuk ibadah kepada Allah. Niatnya yang mana? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Ini diingatkan oleh dalam surah Al-Bainah. Kita kepada Allah untuk beradab, beribadah. Aku kata Allah kada maksa, dah.
1: Yeah.
2: Cuman yang diingatkan oleh Allah, ikhlasnya. Oh, salat harus ikhlas. Tidak ada. Ini kan kita yang banyaknya kayak gini, Wan. Yang banyaknya kadang-kadang begitu sampai waktu salat, azan, nah, zuhur pulang.
1: Sudah mengeluh dulu.
2: Nah, ini yang dianggap oleh guru kami dulu di kata-kata beliau, ini orang ini kada beradab.
1: Nggih.
2: Okay. Kada karasaan lah ya asar pulang. Nyata ai kada karasaan saurang sembahyang zuhur besampok jendila istilah kami tuh.
1: Nggih. Okay.
2: Besampok jendila bebaya begitu salam, azan asar.
1: Nggih. Okay.
2: Nah, ini ketika kita berkata yang demikian, ini kita kada beradab. Lalu yang bagus orang beradab itu bagaimana? Alhamdulillah. Nah, jadi orang yang ikhlas itu kata Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam rahimahullahu taala, maka dia membersihkan amal. Bagaimana membersihkan amal? Dengan kalimat alhamdulillah.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dari segala campuran atau pamrih selain daripada kepada Allah. Jadi ketika dia alhamdulillah, bersyukur dia kepada, yeah, Allah. Oh, alhamdulillah sampai waktu artinya dari habis salat subuh ke salat zuhur ada umur dipertemukan oleh Allah, di antara keduanya mau dia isi dengan amal ibadah, dia mau isi dengan istighfar, dia mau isi dengan alhamdulillah, mau dia isi dengan subhanallah, atau dia mau isi dengan sedekah.
1: Yeah.
2: Inilah adab orang di dalam beribadah. Jadi dari waktu ke waktu itu ada.
1: Okay.
2: Kita yang begawi mungkin awan kan gawe di sini. Oh nih aku dari jam ini tugasku ini di sini. Okay. Nah aku juga kayak itu. Oh aku dari jam ini sampai jam ini tugasku di sini. Nah ini kita yang punya adab kepada Allah. Artinya rasa terima kasih kita itu yang tinggi kepada Allah.
1: Okay.
2: Rasa terima kasih kita yang tinggi kepada Allah dan tidak mengharapkan pujian. Nah kadang mengharapkan pujian kata Al-Ghazali. Dan tidak ada punya kepentingan dengan dunia.
1: Okay.
2: Nah inilah yang kejarlah akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat belum tentu ikut.
1: Ini salah satu apa namanya pesan dari film Kapal Panderwich.
2: Nah,
1: pada Boy saat inggih Boy Hamka, pada saat Zulaika mengejar Yusuf, Yusuf menjauh darinya. Tapi pada saat Zulaika mengejar cinta Allah, Allah datangkan Yusuf kepadanya.
2: Itulah yang juga yang terkenal dengan ajaran sufinya si itu yang Bibinian, yang terkenal dengan ajaran cintanya. Nah, aku cintanya kepada Allah. Itu luar biasa. Astagfirullahaladzim. Lepas dari sini, itu kan ada juga yang terkala kita memerlukan.
1: Nah,
2: ternyata aku kadang-kadang. Nah, ini yang harus kita jaga. Kita jangan lalu apa tadi istilahnya, jangan sampai kita punya prasangka atau susah. Nah, tapi itulah sudah qadarullah yang diberikan oleh Allah. Makanya kita diberikan. Nah, ini Rasulullah memberikan kepada kita. Jadi adabnya itu bukan saja, ya memang ketika Rasulullah itu turun, kita kan barangkali hanya mengambil pelajaran, oh Rasulullah kan karena akhlaknya orang ketika itu orang-orang kufar Quraisy kada bagus. Sebenarnya bukan itu saja yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kita terlalu sempit memberikan pandangan kepada orang, lalu kita memandang manusia aja yang diperbaiki oleh Rasulullah pada kita. Hablum minallah, hablum minannas. Nah, bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan contoh nah kepada kita ketika beliau berada di Mekah. Kan itu paling lawas di Mekah tuh. Nah, di Mekah makanya, dan juga ayat-ayat di Mekah itu, ayat Mekah itu pendek-pendek. Paling pendek itu Inna'atainaka al-Kautsar. Itu kan paling pendek, al-Kautsar itu paling pendek itu ya. Kenapa? Semuanya itu memperbaiki adab akhlak, bukan sekedar hablum minannas tapi hablum minallah. Nah, bukan sekedar adab kepada manusia, kepada Allah, dan juga adab kepada makhluk yang lain. Datang orang laki-laki datang kepada Rasulullah membawa, kalau kita di sini seperti biawak kita. Nah, dia menantang kepada Rasulullah, Muhammad, ini kalau binatang ini mau berkata mengucapkan dua kalimat syahadat, aku juga mengucapkan. Ini kan sebenarnya ini pelajaran buat kita nih. Pelajaran artinya buat kita apa pelajarannya? Kalau binatang lalu mengucap dua kalimat, ini adabnya. Nah, ini adabnya, ini akhlaknya yang diperbaiki oleh Allah sehingga orang juga mau lah mengikuti kepada Rasulullah, sehingga ketika di Makkah itu Rasulullah banyak orang-orang yang ya bedalah dengan di Madinah. Juga salah seorang yang lebih dikit kita kenal itu yang banyak jadi nama orang. Abu Dzar Al-Ghifari. Itu kan banyak tuh. Padahal tahu kisahnya ada. Banyak itu. Aku ada keponakan juga ada namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Di KUA Utara itu ada juga namanya Abu Dzar. Ternyata Al-Ghifari itu kan nama kampung. Itu kan antara, itu kalau kita dari Madinah itu kurang lebih 175 km arah ke Mekah. Lalu kita belok kiri, itu biasanya itu singgah itu ada di area kayak itu warung. Nah,
1: area.
2: Seberang itu ada di area itu, belok kiri itu namanya Kampung Gipar. Dulu di situ kampung perampok. Nah, namanya Jundub bin Junadah pimpinannya. Dia datang ke Mekah. Maaf, Jundub bin Junadah ini setelah mendengar ada kabar bahwa ada orang membawa agama baru. Nah, ini kan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari mana orangnya yang bernama Muhammad. Cuman ketemu Sayyidina Ali, dibawa oleh Sayyidina Ali diceritakan bagaimana orangnya, apa benar iya masuk Islam, apa Rasulullah itu tidak memberikan contoh adab yang bagus dengan adab Rasulullah. Tidak seperti kebanyakan nabi-nabi yang lain. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia inginkan? Tidak ada yang dia inginkan oleh Rasulullah. Kalau ingin pujian, tidak. Rasulullah cuma ingin apa, orang itu bertauhid, beradab, dan berakhlak. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sehingga orang kalau kita adab, kita berikan contoh. Nah, orang yang ikhlas itu kepada Allah, adabnya kepada Allah, ketika menerima perintah, ketika menerima apa yang dari Allah kepada Jibril dan kepada Rasulullah, lalu sampai kepada kita, dia menerima selalu dengan ucapan Alhamdulillah. Nah, selalu ucapan Alhamdulillah hanya semata-mata karena Allah. Tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir juga mengemukakan apa kata tafsir, yaitu menekankan bahwa orang yang ikhlas itu mengarahkan seluruh bentuk ketaatan, kebaikan semata-mata mencari keridaan Allah. Nah, jadi kata Ibnu Katsir, semua ketaatan, semua ibadah itu semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala? Dulu kami itu diingatkan oleh almarhum guru Bakri. Yeah. Semoga sini dapat rahmat dan sempat Rasulullah dikubur. Kata beliau, Isa Bilal kalau tidak salah, dan kami dulu di Imaman itu, ujar Sidin, kalau ikam berjalan, jangan sedikit sanggupin kalau ini ada. Yeah. Nah, jadi sampai di situ dulu kami itu kada tapi begitu anu, lalu bertakun dan Sidin, guru ujar pian tadi jangan sedikit gesan apa gerang.
1: Okay.
2: Nah, maka Sidin duit itu apabila ikam di jalan ketemu orang dan orang itu sangat memerlukan, ya kami sangat memerlukan apanya gerang. Kalau ikam ketemu orang yang menjual balon, tukariakan.
1: Okay.
2: Kalau ikam jalan malam ketemu orang yang jual bakso, tukariakan. Kada kawas segerubakan Sidin, ya 4-5 mangkok barang. Jadi ya, dulu kawan kami ada yang protes, ayah apa hendak makan guru, ayah ulun asam urat, ulun arsego kami tinggi darah. Kiau yang lain ya Sidin, disedekahkan. Ini Sidin adab kurang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Dan dulu Sidin mengingatkan kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ini, bentuk ketaatan itu nah. Jadi Sidin kalau ada orang bagi zakat, kami ingat benar sini itu. Kalau orang ada bagi zakat, lalu memanggil orang, sini, itu orang baru paham dengan fikih zakat. Lalu orang kumpul kan rami, itu baru paham dengan fikih zakat sih. Tapi dengan adabnya, dengan tasawuf. Jadi ketika kami belajar hikam dulu, baru ketemu itu, subhanallah. Ini kalau orang ngerti dengan adabnya kata beliau, maka itu tadi tidak kalah pentingnya kita menolong orang. Makanya pantas di Sidin, ujar Sidin, Rasulullah itu ingat kada? Apa kata kami? Itu Rasulullah kalau kita mangganan, kalau kita menyayur, baunya menyebar ke mana-mana, jangan kada ingat tetangga kanan kiri muka belakang diatari. Makanya banyak kuahnya. Tapi jangan banyak kuahnya aja, Bang. Kita ingat kada? Banyak kuahnya aja isinya kada ada. Nah, ini yang penting buat kita juga orang yang ikhlas itu lah memberikan kepada Allah, memberikan menggunakan seluruh bentuk ketaatan itu zakat. Lah kita berikan, jangan sampai kita yang mengundang orang yang seperti itu. Dulu kan orang, tapi beda juga dengan sekarang lah orang. Kalau orang zaman dulu itu orang bagi zakat, orang ada cuma karena dia mendasulul barangkali kada lalu hilang. Dulu di kampung kami itu kan, di kampung kami itu, kalau orang bagi zakat, orang manggil orang-orang. Dipanggil, sholat. Nah, jadi orang sholat berjamaah, sholat maghrib, sholat isya, antara maghrib dan isya itu baca yasin, baca salawat. Habisnya itu, pulihnya dikasih ampun dan kada menceritakan kalau itu duit zakat. Nah, cuman orang sudah ngerti, wah ini Pak Haji ini, wah ini orang yang dagang ini zakat nih, duit zakat nih. Satu. Yang kedua, dulu di tempat kami itu selain dari itu mencari orang-orang anak-anak muda atau ada orang yang pingin usaha. Dimudali dengan itu. Nah, yang way sekarang ini kelihatnya basnas pun tidak ada menggunakan yang seperti itu. Nah, ini dulu di kampung kami, cuman begitu bergisir karena sudah dikatakan, wah ini tidak ada di zaman Nabi, orang sholat mau mengeluarkan zakat. Nah, ini tuh ini tidak ada dulu di zaman Nabi penggunaan zakat itu untuk manfaat lain. Nah, ini akhirnya di kampung itu sekarang hampir tidak ada lagi yang seperti itu, orang-orang yang sugih, orang-orang yang berduit itu mengeluarkan zakat seperti itu. Nah, maka Ibnu Katsir dalam tafsir Sidin itu mengingatkan bahwa semua ketaatan itu ikhlas karena Allah, maka adabnya itu tadi, kalau mengeluarkan zakat, orang yang beradab itu jangan sampai hanya paham bab masalah fikih zakat. Tapi adabnya dipelajari. Nah, ya yang dikhawatirkan nanti yang bagi zakat, kalau ada aku yang bagi zakat, nah Ini yang yeah. yang dikhawatirkan. Yeah. Lah kada bisa baju hanyar, kada bisa nukarin ini segala macam. Karena aku kan apa rancangan pasti kalau kita tirah banjir kada ada lah. Yeah. Rancangan kada ada. Yang ngumpul orang itu rami-rami. Ini ada yang sampai tak injak, kasihan orang-orang fakir miskin itu, orang berambutnya kan. Okay. Nah, ini jadi kami teringat dengan apa yang disampaikan oleh almarhum guru bakti Ujar Sidit. Oh, ini berarti orang yang benar yang dikatakan cuma paham ininya kan. Okay. Tapi adabnya lah, adabnya ini yang kadang-kadang ini sangat apa itu ngarannya kada menjaga perasaan orang. Okay. Kami dulu tahun 2018 itu duduk-duduk di pelataran Masjid Nabawi. Ada orang Masjid Nabawi itu cuma memang kenal, lansin memang kenal gitu
1: kan.
2: Udah agak tua juga kenal. Dan Sidin fasih dalam bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia,
2: nggih. Jadi fasih bahasa Indonesia. Sidin bercerita, dulu di sini di Madinah ini ada seorang pedagang apa itu ice apa nih ya? Selimut, pedagang karpet, pedagang apa-apa yang kenal orang itu yang dari Turki kata beliau.
1: Nggih.
2: Nah, kata beliau dari berbagai dari Turki. Tiba-tiba datang seorang pengemis berparat lawan masuk ke dalam toko itu.
1: Nggih.
2: Pas kebetulan yang berdiri di depan pintu itu pemilik toko itu.
1: Nggih.
2: Lalu bertanya, "Pak, pas kebetulan musim dingin," kata beliau. "Pak, ada kada jual selimut yang harganya serai karena di rumah bisa 4 orang, 4 lembar selimut itu dengan harga 100 rial." Nah, lalu kata yang punya apa ini yang punya toko, ada yang punya, bahkan kami lagi promo. Nah, kami lagi promo kata beliau, "Bisa ini beli 4 dapat 1."
1: Oke.
2: Nah, ini beli 4 dapat 1 kata beliau. Lalu apa iya? Berapa harganya? Dijualilah dengan harga 100 rial 4 selimut dan dipilihkan ternyata selimut yang paling mahal.
1: Nggih.
2: Nah, itu selimut yang paling mahal kata beliau buatan Turki dan harganya sekitar 300 rial. Nah, lalu diserahkan 4 selimut dengan 100 rial. Tapi dengan bonus 1 jadi 5. Wah, situ si pengemis ini himungnya, gembiranya luar biasa.
1: Okay.
2: Nah, senangnya luar biasa, dia mengangkat selimut itu. Nah, tapi begitu jauh, pelayan toko yang lain protes.
1: Okay.
2: Haji,
1: kenapa dijual?
2: Itu kan harganya 300 rial.
1: Okay.
2: 5, 1500 rial.
1: Okay.
2: Kenapa jadi kesempian menjual seharga itu? Apa jawaban Sidin? Buat apa aku menerima 100 rial? Tapi aku menjaga agar dia merasa menukar, bukan merasa meminta. Nah, ini menjaga, ini adab yang luar biasa. Bukan aku Jesidin merasa buat apa aku menerima 100 rial? Padahal kan harganya 1500. Tapi aku menjaga agar inya merasa membeli. Lihat inya gembirinya luar biasa. Nah, kita ini yang menggembirakan orang ini yang sulit benar. Jadi kata beliau, orang itu subhanallah menjaga perasaan orang ini nah, sama dengan zakat tadi yang berebutan. Ada kada kita menjaga perasaan orang. Nah, ketika aku menjuali kata beliau, buat apa aku menerima 100 rial? Harganya kan 1500, tapi aku menjaga. Menjaga agar perasaan ini dia merasa membeli. Gembiranya tuh luar biasanya. Mencari menggembirakan orang sih kata beliau sangat sulit. Jadi merasa benar kami waktu itulah dengan beliau, kita menggembirakan, membahagiakan orang itu nah. Nah, kita kadang-kadang ya kadang-kadang contoh barangkali kita ketika ada orang ngetuk pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Orang minta-minta tuan.
1: Nggih.
2: Kadang-kadang jarang kami lihat, orangnya kada ada padahal Sidin.
1: Nggih.
2: Pian siapa? Aku pembantunya. Mau ngaku pembantu. Lah, padahal dia ini kan ngambil haknya. Anaknya datang mengambil hakinya juga. Nah, ini pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kita perlu belajar adab. Adabnya itu bagaimana, itu akhlak. Akhlak itu apa gerak? Ini kita belajar ilmu tasawuf. Tasawuf itu bukan berarti lalu begitu kita belajar lalu kan sing salatan lagi.
1: Lain. Beda.
2: Nah, tasawuf itu belajar adab. Itulah belajar adab. Kita bagaimana adab kita kepada Allah. terhadap perintah-perintah Allah. Nah, jadi kami sangat membekas apa yang dikatakan beliau itu dalam cerita itu. Subhanallah, kita ini membahagiakan, sama dengan kita membahagiakan apa yang kata almarhum Guru Bakri itu, kata beliau. Nah, kita membahagiakan tukang balut malam-malam hari. Sama dengan orang yang jual apa itu, kami menyambat itu rambut-rambut ini randa.
1: Gulali.
2: Ya, gulali. Nyambat itu dulu di kampung itu, rambut ini randa, itu nyambat. Kadang-kadang kami melihat, ya Allah, ini sudah jam 9, jam 10 malam, siapa yang bukar? Nah, ini kita kadang-kadang duit ada aja di kantung. Kenapa kadang kita ambil? Nah, kenapa kita tukari? Kasihan Sidin. Nah, kasihan Sidin. Nah, inilah kata Ibnu Katsir yang harus kita jaga. Nah, ada yang pembagian orang yang ikhlas ini, kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau beliau ini kan membagi kepada tiga lah. Membagi kepada tiga orang yang ikhlas itu lah. Artinya kita dalam beribadah itu ada tiga arah nih. Nah, pertama kata beliau, ada orang yang ikhlasur arifin. Arif billah. Kami teringat dengan apa, Gus? Wah, luar biasa sih ini. Nah, arif billah ini kadang mengharapkan apa-apa terkecuali yang diharapkan ridha Allah. Nah, ini orang yang arif billah ini yang luar biasa, kadang mengharapkan apa-apa terkecuali hanya mengharapkan ridha Allah. Kita ini kadang-kadang cuma di bibir. Nah, kadang-kadang cuma di bibir, oh cari ridha Allah. Tapi ini yang ujungnya lah. Jadi kata An-Nawawi Al-Bantani, kata beliau, orang dalam beramal beribadah yang ikhlasnya itu, orang yang arif billah itu hanya semata-mata karena Allah. Kadang perlu ada pengumuman. Nah, ketika bersedekah, kadang perlu ada pengumuman. Walaupun lah, walaupun bisa juga orang lah yang demikian. Kalau kita mencontoh Ali Jainal Abidin, buyut Rasulullah, cucunya Sayyidina Ali rahimahullah. Dia bersedekah setiap subuh itu, orang selalu ada di depan orang-orang fakir miskin, depan pintu rumah itu ada sudah apa ini persiapan kayak gandum, kurma, ada. Tapi orang kada tahu. Ini namanya sedekah sirri ini. Nah, ini juga adab juga ini kita dalam beribadah, dalam bersedekah. Orang kada ada yang tahunya siapa ya. Nah, namun tatkala beliau wafat baru orang tahu. Dari yang pemandian. Kenapa? Di pundak beliau sini ada bekas. Nah, itu. Nah, ini Ali Zainal Abidin dalam bersedekah. Jadi kada mengharapkan apa-apa, kada mengharapkan pujian, tapi semata-mata mengharapkan ridha Allah. Nah, jadi kalau orang mengharapkan ridha Allah, insyaallah menyadarkan akan diri. Menyadarkan diri itu artinya dah kapasitasku memang ini. Nah, kuharapkan terserah Allah. Makanya tadi kejarlah akhirat. Dunia insyaallah akan ikut. Tapi kalau kita kejar dunia, bisa kecewa.
1: Wassalam.
2: Wassalam. Lah, kita kalau kita mengajar dunia bisa wassalam, tapi tatkala kita ikhlas lillahi taala dan terserah Allah taala dah. Nah, pokoknya ini duit kada duit aku juga ini berian Allah taala, sama dengan orang beribadah, terutama yang sering kami ingatkan Tuhan, orang ibadah haji dan umrah. Nah, orang haji dan umrah itu kan atimul haji wal umrah talillah, disuruhkan lillahi ta'ala. Cuman ada yang kami beri gelar itu, kalau haji jangan jadi haji protestan. Haji protestan Tuhan.
1: Apa itu Ustaz?
2: Protestan.
1: Oh, okay.
2: Seharusnya kan ikhlas aja lillahi ta'ala aja. Ini kadang-kadang kok tindanya kenapa kayak begini? Aku sering tuh kadang-kadang dari jamaah tuh nelpon gitu. Bertanya lihat, Pak, kenapa? Ini kenapa tindanya ini? Ini kasurnya, ini tilamnya kayak ini. Aku dulu tahun 2013, 2007 itu kada dapat tilaman di Arab, hukum di Arab tuh. Cuman tikar apa itu? Karpet ya apa itu yang berbalur itu habang putih. Itu jawabannya lebih yang dihukum di Arab itu. Nah, di Arafah Mina kada ada nang kaya wah ini punya tilam, punya manbanar.
1: Ada yang VIP.
2: Nah, yang apalagi yang VIP yang bubuhan yang haji khusus itu. Nah. Iya, aku tadi kalau yang berangkat jangan protes, jangan haji Protestan. Nah, jadi jangan dikira orang agama lain aja ada yang Protestan. Enggak, Islam juga ada Islam Protestan kan. Protes terus. Nah, lah kok makanannya kok kayak ini? Seharusnya orang yang ikhlas itu adabnya tuh. Begitu sampai di sana, dia sujud syukur dulu. Dulu kami diajari oleh almarhum Abah. Nah, kata beliau,
1: tapi lebih ke wisata.
2: Lebih wisata.
1: Sosial media. Jadi gesan posting di sosial media, geseninya feed Instagramnya. Jadi kalau dulu yang ulun selalu dengar lah dari keluarga atau dari sahabat dekat, menyempatkan waktu kalau setelah selesai sholat bahkan tengah malam pun turun ke masjid untuk itikaf, mengaji dan lain sebagainya. Sekarang tuh lebih ke mencari momen ada istirahat habis sholat, ke kafe, nyari parfum, nyari gelas, kesana kemari, lebih ke fokusnya belanja. Jadi itu sudah yang ulun melihat bahwa ya Allah, banyak orang yang sekarang tuh esensi ibadahnya sudah bukan lagi khusus ibadah, tapi lebih ke wisata.
2: Ya, aku kadang-kadang aja silakan. Okay. Cuman ada yang ngancam kan?
1: Okay.
2: Aku indah dengan marah-marah tutul sini. Jadi tinggal kenapa jam 3 dibangunkan sini? Kenapa biasanya jam 3 kan kebarangan? Ayo, cepat kita ke masjid itu, kita untuk tahajud segala macam.
1: Okay.
2: Ayo, habis makanan kena dua dibawa sini pulang ya. Ada yang kayak itu kan?
1: Okay.
2: Aku malas dengan marah-marah tutul sini. Aku sini kan kesempatan.
1: Okay.
2: Aku kan punya tanggung jawab kan?
1: Okay,
2: apalagi orang ini kan pertama kali umrah.
1: Okay.
2: Ini kan wajib. Kalau kada diterima tanggung jawab aku.
1: Wajar.
2: Nah, tanggung jawab aku. Ini kadang-kadang ada. Perapaan aku ini. Kenapa gerak? Itu jam 3 dibangunakan sih. Harusnya. Ya memang jam 3 aku bangunakan. Udah semuanya. Udah aku bangunakan pintu-pintu. Udah aku buker dulu. Yuk bangun. Ayo lakasih. Kita ke masjidan dulu. Nah ini cuman itu tadi. Dan satu yang kedua kan kadang-kadang. Kadang-kadang.
1: Yeah.
2: Ya itu tadi. Ketika tawaf itu nah, jangan siaran langsung dulu. Ini
1: live,
2: kan ini nanti makan di apa? Ini mana lagi nengkai ikhlasannya tadi. Nah ini adabnya itu. Jadi adabnya itu makanya aku sering mengingatkan di kalaman nasik itu. Yang sangat kutekankan itu ada dua biasanya. Pertama ketika berangkat itu aku kalau sekarang kalau yang istilah akil balik itu aku kadang kawali membendung. Kenapa banyak anak kecil yang kada wajib berangkat bawa? Ayah kita sayang dengan anak, pelajari pendidikan agama. Okay. Silakan, tidak apa-apa. Yang kutekankan kadang-kadang yang banyak itu kutekankan pertama merdeka.
1: Okay.
2: Kalau masih berhutang itu kan merdeka. Okay. Kami dulu ketika berangkat tahun 97 itu, abah itu mengingatkan. Paribatnya hutang sesit kada kalau ada ayam gaduhan sit enggak beriakan dulu. Kalau kada datang nanam orang ayo je berangkat. Ketika kita berangkat itu benar-benar lillahi ta'ala menghadap Allah. Nah satu. Jadi yang kami tadi. Yang kedua maknai benar-benar ihram. Nah, tadi kan ada beberapa ihram toh. Satu takbiratul ihram ketika salat. Ketika orang salat ana takbiratul ihram ini apa gerak? Yang bagusnya tempat mandi dulu.
1: Iya.
2: Salat. Nah lalu ambil air. Ayo dah kada mandi ambil air wudu. Lah ambil air wudu. Lalu berdiri menghadap kepada kiblat. Siapa yang dihadap kepada Allah? Untuk menuju apa? Untuk menemui Allah. Nah, orang ketika mau melaksanakan umrah, ambillah umrah atau haji. Ini ketika dia berihram. Itu mandi. Berwudu, salat sunat ihram, lalu niat. Sampai di mikat. Mikat ini lah, mikat ini adalah sama nah ini adab ini pelajaran pelajaran itu adalah kuburan. Kita mau menghadap Allah, kuburan itu kita juga mau menghadap Allah. Sama pakaian kita ada beda kan? Sama pada pakaian putih kita pakaian ihram ketika kita melaksanakan mau menghadap Allah ini kalau kita ambil oh kalau aku mau menghadap Allah maka aku harus punya adab. Apa adabnya? Lihatlah apa-apa yang harus dijaga di dalam yang diharapkan dalam ihram. Nah, lalu ketika tawaf masih kada boleh batal nih. Orang ketika masuk kubur juga sudah diudui, sudah berwudu juga. Nah, mau menghadap Allah, ini kita berada di rumah Allah, maka orang yang beradab itu jangan sampai ada kita yang tadi apa siaran langsung. Nah, ini jangan sampai ada kenapa? Kita punya adab, punya akhlak dengan Allah. Nah, kita ihram sholat ketika kita takbiratul ihram dari rakaat ke rakaat tidak ada dari fatihah ke fatihah kita tidak ada boleh pegang hafi. Begitu juga hubungannya antara sholat dengan orang mau melaksanakan ibadah umrah terkecuali sudah di masjid sudah tahallul baru selesai.
3: orang yang ikhlas itu yang punya adab kepada Allah itu, silahkan barangkali ya demikian apa, karena ada yang diinginkan, yang diinginkan surga takutan dengan neraka. Nah, orang yang beramal beribadah yang ingin mengejar surga, walaupun kan kita kada tahu amal ibadah kita yang mana yang diterima oleh Allah, kita kada tahu. Kita kada tahu amal ibadah kita yang mana yang diterima oleh Allah. Tapi silakan dengan ini tadi, lah aku ini sholat, kalau aku kada sholat kita kada masuk surga, ke neraka. Silakan. Lo aku punya harta, kalau aku kada zakat kena aku dimasukkan dalam neraka, disetrika segala macam aja. Nah, ini silakan ya demikian. Artinya ada yang nanti takut tadi. Nah, ini ada yang ditakut tadi. Lah ada aku yang demikian, maka silakan yang demikian. Lah walaupun yang demikian ini ikhlas tingkatan yang kedua, tapi dengan itu memacu orang itu agar rajin beramal beribadah. Kita memacu orang agar orang itu rajin beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ustaz Lut, mohon maaf memotong sedikit, ini kita bacakan dulu ada yang masuk. Dari Said Rahman 2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap waktu kita berjamaah mau berangkat, kita berdoa semoga mendapatkan keridoannya. Tujuannya supaya jangan ada sifat yang tidak baik. Ini sekedar sharing. Kemudian ada PKBM Binaan Anak Nusantara 1757. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita cara membalas budi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kita dengan kuitanja kadang-kadang membayari balas budi, apalagi dengan Rasulullah sendiri. Nah, siapa Ustaz?
3: Dan berdua tertolak.
1: Siapa Ustaz?
3: Paling cantik itu kawan ke sekantor.
1: Oh.
3: Awas hari ini lah bila lambat lah. Memang kita kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Turun berdoa tentunya ada tujuan. Ya sama ini tadi kata si Nawawi al-Bantani. Ada tujuan, itu takut dengan surga, takut dengan neraka, pingin surga. Sama ini yang pertama tadi kan kita turun beramal beribadah agar kita terpelihara. Nah, bagaimana kita membalas budi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita dengan orang tua aja kan kita kada pol istilahnya, kada pol membalas budi kepada. Nah, makanya Rasulullah itu kita membalas budi satu, banyaki berselawat aja kepada Rasulullah. Banyak kita berselawat kepada Rasulullah atau kita memuji Rasulullah. Cuma kan memuji ini beda-bedawan. Nah, ekspresi orang kan beda-beda. Sama kita barangkali kita memuji pasangan kita, memuji kawan kita, ekspresi kita kan beda-beda. Ada yang ngasih bunga. Kalau dulu zaman dulu ada yang ngasih sepuh tangan. Kan beda-beda tuh. Ada yang ngasih duit, macam-macam. Lah di dalam ekspresi seseorang itu dalam memuji Rasulullah, cintanya kepada Rasulullah itu macam-macam. Ada yang melaksanakan ibadah, ibadah-ibadah apa, walaupun kada sama dengan apa yang digawili Rasulullah. Kita ini kan kadang, sering yang kan sering kami temui, sholat tahajudnya berapa rakaat nih? Wah, aku nuruti Nabi. Berapa rakaat? Nabi kan 4-4-3. Yang penting sholat malamnya Nabi itu kan 11. Ya jangan bilang nuruti Nabi lah, kalau mau nuruti Nabi kan rakaat pertama sudah 3 juz. Nah, cuman kita, artinya kita bercermin bagaimana ibadah Rasulullah di sholat malam. Nah, bagaimana kita ibadah Rasulullah di salat malam itu, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu juga kita untuk kita balas budi dengan Rasulullah. Kita balas budi dengan Rasulullah. Makanya kita balas budi dengan Rasulullah, kita bukan sekadar seperti belajar fikih. Nah, tapi tauhid kita penting. Tasawuf kita penting juga supaya kita tahu dengan adab bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita balas budi kepada Rasulullah. Kalau orang tua, jadi kami duluan. Ketika berangkat sekolah, karena ini ada beda dua kubu. Kai lawan ini pingin aku masuk sekolah agama. Hari kan kayak itu, ada pesantren gak ada sekolah agama. Mama Abah pingin aku masuk sekolah umum SMP. Maka didaftarkanlah kedua-duanya. Tes kedua-duanya lulus, SMP 3 Amuntai itu dulu lulus. Aku cuma kalau di pesantren dulu aku ada pakai tes lagi sekolah agama, masuk di sana wia. Nah, cuman ketika itu dah kayak ini kata apa, manang nan tuha sudah aja. Hehehe, manang kain nih. Aku sekolah agama. Pesan Sidin dulu, enak kalau ikam ketemu orang soleh atau ketemu kiai, kata beliau, maka abah pesan. Aku pesan dulu aja. ayo lah ini aku pesan.
1: Okay.
3: Satu, kau cium tangan Allah. Aku terkejut.
1: Okay. Ah,
3: memangnya Allah Ta'ala punya kau di...
1: cium, kau disentuh.
3: Kau disentuh, okay. Betul lah. Kau cium tangan Allah. Yang kedua, kau cium tangan Rasulullah. Wah ini sudah wafat nih.
1: Okay.
3: Yang ketiga, kata beliau, pandang mata Rasulullah dan bibir Rasulullah. Wah ini berat semuanya nih.
1: Okay.
3: Yang keempat, kau minta air liur Rasulullah. Wah jura keempatnya ini kan ada nakamanya digawin ini.
1: Yeah.
3: Kayak apa menggawinya ini? Awak jadi ternyata ituan aku mencari jawaban itu hampir 10 tahun baru ketemu jawaban itu. Nah ketemu jawaban itu ternyata apa? Nah ini cium tangan Allah. Orang dulu kan bilang, abah mama tuh Tuhan dalam dunia. Nah aku ada keluarga sepupuku, mungkin Ian yang bisa melihat atau ada. Dia selalu menyambut mamanya itu surganya. Nah ini ternyata orang tua kita itu adalah Tuhan dalam dunia. Ini yang dimaksud kai itu cium tangan Tuhan tadi. Cium tangan Allah. Yang cium tangan Nabi. Nah cium tangan Nabi itu baru aku umur 60 tahun. Kemarin di Madinah aku dengan guruku bulan Sawal tadi. Aku berada di Madinah. Sidin, karena pas sudah selesai aku belajar hikam juga dengan Sidin. Apa kata beliau? Karena aku tuh di Makkah itu ada di Kiau Sir Rahman, ada Kiaunya Abdurrahman. Abdurrahman. Ini satu kitab sudah hikam sudah hatam. Kau cium tanganku kata beliau. Tapi ikam jangan menganggap mencium tangan aku. Itu orang ahlu sunnah wal jamaah. Loh, ada apa ya Syekh? Tanganku ini pernah bersalaman dengan guruku. Guruku pernah bersalaman dan guruku pernah bersalaman sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah bersalaman dengan gurunya dan gurunya pernah bersalaman sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, buyutnya Umar bin Khattab. Dan dia pernah bersalaman dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah bersalaman dengan Rasulullah. Inilah sih nama maksud daripada cium tangan Rasulullah. Oh, subhanallah, ternyata kalau ada orang yang mencium tangan ini kan kadang-kadang jangan berlebih-lebihan mencium tangan guru, tangan kiai. Ternyata ini sanadnya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah itu orang bersanad, bersambung. Bukan mencium tangan tuan guru, bukan ketemu tangan, ternyata mencium itibak di dalam hati, mencium tangan Rasulullah. Subhanallah. Nah, nang ujar sini. Nah, itu juga nang hanya dapat tuan ya kok.
1: Anunya jawabannya.
3: Jawabannya itulah kalau yang tadi itu sekitar 10 tahun aku nang baru 6 tahun mencium tangan Tuhan tadi. Nah, nang ini tadi baru usia ini aku sudah usia 60 ini. Baru tahun ini
1: baru dapat jawaban.
3: Baru dapat jawaban itu.
1: Okay.
3: Baru teringat, ini pasan almarhum kakek dulu cium tangan Rasulullah.

0: membawa kepadamu dia juga sebagai seorang nabi.
1: Inge. Karena kalau dari Umi Ifah ulun belajar dan Abi Audah tuh bahwa ada yang namanya kisah Israiliyat. Tapi memang kisahnya itu untuk kebaikan, untuk
0: kebaikan.
1: Untuk merem umatnya tidak masalah.
0: Iya.
1: Inge.
0: Nah, iya itu tadi.
1: Inge.
0: Nah, artinya ini seorang ulama, walaupun itu anggaplah tidak ada di hadis palsu pun tidak
1: Inge.
0: Ada. Nah, tidak ada sama Israiliyat itu, tapi untuk kebaikan.
1: Inge. Atau hanya karangan semata Sidin aja.
0: Tapi untuk membimbing.
1: Inge.
0: Nah, untuk membimbing agar kita itu menjadi orang baik.
1: Inge.
0: Maka ikuti, jangan menganggap itu adalah tidak baik.
1: Inge.
0: Maka berarti jiwamu kada baik, ya Sidin. Subhanallah. Nah, nang sabunting ini mana aku, ini alhamdulillah cuma aku tahu.
1: Inge.
0: Nang minta liur Rasulullah itu.
1: Inge.
0: Kemana? Oh, ternyata karena aku sering masuk dengan abang ulun sekumpul dulu. Bah, ulun minta liur pian dah aja Sidin. Anu deh banyu Sidin pian beludah barang di gelasnya ulun minum pian kasih meludah untuk ulun.
1: Inge.
0: Jadi dulu minum anu Sidin almarhum Guru Bakri juga.
1: Inge.
0: Juga pernah minta alur Guru Judi Guru Ayan Rantau.
1: Inge.
0: Lah minum kalau Guru Ayan tuh mau meludahi.
1: Inge.
0: Aku isin batukan geram jiram batukan enggak pokoknya ludahi. Ambil keberkahannya dari Sidin.
1: Nah, makanya
0: dari
1: kan ulun lah mulai lagi halus pun Ustaz. Ikut abah ke majelis kadang ke pengajian, makanya apalagi kalau yang punya pengajian keluarga kadang air minum guru yang apa yang dihadirkan itu biasanya kan ada sisanya tuh. Diambil diminum,
0: untung ada sisanya wak.
1: Engge.
0: Aku bulan aku habis sawal.
1: Engge.
0: Habis sawal tadi ada menemui anak di Samarinda.
1: Engge.
0: Nah, jadi di komplek itu ada Masjid An-Nur itu.
1: Engge.
0: Rupanya menantuku ini berkisah.
1: Inge.
0: Kalau mertuanya ini bisa ceramah. Disuruh ceramah.
1: Inge.
0: Itu kan sekali aku minum diganti.
1: Inge.
0: Bisa kali minum diambil diganti.
1: Inge.
0: Ini ya kok apakah aku ini tandun apa ada baju. Bila minum diambil berabut wan orang.
1: Inge.
0: Subhanallah aja begitu boleh. Nah, kenapa di sini nak orang jadi bekas banyu abah? Oh di sini bahaya kena kawa. Di sini bila bekas banyu penceramah. Penceramah itu hanya boleh sekali minum, sisanya tidak butakan orang.
1: Yeah.
0: Allahu Akbar, apa gerak ke berkah. Jadi kadang-kadang aku pikir, lu ada berkahnya dengan aku. Ini lebih baik punya anak cucu dulu, ini yang keberkahan. Baik, ini yang dikatakan.
1: Nah, itu lah, kadang yang kita yang mungkin orang awam terlewatkan, Ustadz. Karena mungkin melihatnya, memandangnya dari sisi lain.
0: Iya.
1: Padahal mungkin kalau kita belajar dari kecil, maksudnya kayak ulun aja diajari bahwa itu bekas minum apa abah guru itu bagus apa mambil apuah Sidin jadi kayak itu bahasanya
0: kan sebanyak kan apuah kan keberkahannya.
1: Inge.
0: Cuman karena kita ini sudah ada yang mendoktrin jangan terlalu berlebihan satu.
1: Inge.
0: Yang kedua itu bid'ah. Nah ini yang mengakibatkan apa tuh artinya kehilangan dalam pemahaman tasawuf itu.
1: Sedangkan bid'ah pun ada bid'ah yang hasanah atau yang baik.
0: Cuman orang kadang-kadang aja bid'ah. Kan Allah tuh menciptakan secara berpasangan.
1: Inge.
0: Baik buruk, halal haram kan selalu
1: Inge.
0: Ada sama dengan bid'ah-bid'ah yang baik kan yang tidak baik. Nah, itu yang ada mungkin Allah tuh menciptakan semacam aja kan
1: Inge.
0: Selalu berpasangan diberikan oleh Allah. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu kenapa? Karena kurangnya kita pemahaman, kurangnya kita belajar. Nah, jadi makanya aku kadang-kadang juga kala upandir lawan kawan-kawan yang ya yang kayak itu tadi.
1: Inge.
0: Kita nih mau cari solusi kah? Mau mengangkat emosi kan?
1: Inge.
0: Kenapa gerak ya? Kalau mau mengangkat emosi kita tampar dah.
1: Inge.
0: Kalau mengangkat cari solusi, yuk kita mari sama-sama. Islam itu rahmatan lil alamin.
1: Inge.
0: Islam itu kadada untuk menentukan, oh ini masuk neraka, ini masuk surga, kita kada tahu. Inge. Banyak orang ada yang ulama-ulama besar ternyata masuk neraka, kenapa?
1: Inge.
0: Di ujungnya.
1: Inge.
0: Nah ada Inge. Orang yang tadinya, contohnya tadi Ibrahim bin Adham.
1: Inge.
0: Lalu bergelar dengan apa tadi itu yang membawa astagfirullah itu yang melajari kita itu yang apa ngarannya yang bacaan makam makan itu makan itu
1: Inge.
0: Nah dari beliau itu belajar makan doa makan itu dari beliau astagfirullahaladzim. Nah kada ingat tadi namanya itu yang ya nama Al-Ghifari.
1: Al-Ghifari
0: itu nama beliau kan dulunya perampok
1: Inge.
0: Itu banyak itu jadi wah. Ini
1: sedikit lagi kita sedikit ini rame banget Ustaz.
0: Mana ada wan ini yang luar biasa. Ini yang banyak wan kita di Banjarmasin yang jadi panutan.
1: Nggih.
0: Itu ayatnya nawama yattaqillah yaj'al lahu

0: Allah saja wa yarjuu min hasulah ya nasib. Ini siapa yang membaca? Ini kan ayat 1000 dinar.
1: Nggih.
0: Nah, ayat 1000 dinar ini kan dari Malik bin Dinar.
1: Nggih.
0: Bu Malik bin Dinar itu, wah nanti dah. Kita ceritanya ini panjang ceritanya. Ini Malik bin Dinar ini luar biasa. Aku harus baca. Oh, subhanallah. Ini dulu bukan orang baik, tapi begitu hidayah Allah turun, kita kan tahu. Makanya kita jangan sekali-kali berani mengatakan orang ini salah. Orang ini beribadah, ibadahnya salah. Jangan. Nah, makanya pentingnya itulah kita belajar adab. Nah, pentingnya kita belajar adab agar kita tahu di adab. Pentingnya belajar adab, tahu di adab. Maksudnya kita belajar akhlak, tahu di akhlak. Bagaimana akhlak kita dengan Allah? Bagaimana akhlak kita dengan binatang? Rasulullah tuh dengan binatang aja berakhlak. Apa gerak? Menyembelih kada boleh dengan parang tumpul. Harus yang tajam itu parangnya. Nah, ladinya harus yang tajam. Nah, ini lah kita kan karena kita kadang tahu, lah karena kita kadang tahu, kadang-kadang satu yang kedua kita kadang-kadang membatasi diri. Inilah kata Buya Hamka. Nah, ini yang kata Buya Hamka. Apa gerak orang nak ikhlas itu seperti emas murni. Dulu kata beliau, ada kata-kata beliau. Dulu kata beliau, aku, wah ini aku anggap salah ini. Begitu aku banyak belajar, aku banyak buka kitab, kata beliau, nah ini nak, panjang ini kata-kata Buya Hamka itu. Nah, itulah nama beliau itu. Lalu jadi ketika timbullah tasawuf beliau. Bagaimana ketika Soekarno itu ketika wafat minta agar Sidin jadi imam, padahal Sidin dimasukkan ke penjara oleh Soekarno. Tetap Sidin ini bersihnya hati Sidin luar biasa. Makanya kata beliau itu adalah seperti orang ikhlas, itu adalah emas murni. Kenapa? Karena adab beliau. Kalau membaca tasawuf Sidin itu subhanallah luar biasa. Itu juga luar biasa kalau membaca tasawufnya Buya Hamka. Nah, jadi ini juga pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita sama-sama. Nah, apalagi kami yang kada berilmu ini, karena ilmu itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, agar kita makin belajar, makin memahami, dan jangan sampai, dan juga kita jangan kenapa dan mengapa. Nah, jadi jangan sampai apalagi kita berani menganggap para ulama-ulama dahulu itu salah. Kita yang salah. Kenapa? Kita kada belajar. Nah, kita kada belajar. Coba kalau kita belajar dengan baik, kita pahami dengan baik, kita kontrol kekurangan diri kita, itu yang kita kontrol banget. Kita ini sangat kurang banget lah, kita ini sangat jauh daripada ulama-ulama dahulu. Makanya itu kan aku ada senang itu ada punya buku itu 200 ulama sufi. Nah, jadi penting kita, nah istilah kita itu menakib. Nah, penting, ternyata sangat penting menakibnya para ulama dahulu. Bagaimana si Salman Al-Madani, bagaimana tadi Sufyan Tsauri, bagaimana Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu luar biasa juga, orang yang sangat sederhana. Bagaimana tadi Malik bin Dinar. Nah, penting kita belajar itu agar kita bisa tahu, agar kita, bibir kita ketika berbicara jangan sampai kita salah dalam berbicara, apalagi diketawakan orang. Bagaimana itu yang ulama dari Turki itu, lupa aku namanya itu, yang ahli dalam ada syair-syairnya itu bagus benar itu juga. Nah, jadi itu penting buat kita untuk belajar. Nah, untuk belajar, gini kayak ulama-ulama dulu. Nah, gini kayak ini kan. Kita kan kadang-kadang ada yang kadang-kadang menyalahkan kami yang benar, jangan sampai kita. Makanya tadi yang masuk neraka itu anjing, kok bisa masuk neraka kita? Belum tahu. Nah, kita jangan, kita belum tahu kita masuk neraka atau kada. Lagi kita kan tahu ada ulama yang juga yang dinasihati oleh anjing. Nah, kita jadi ya, walaupun itu najis mughalazah, jangan sekali-kali kita memandang yang demikian. Sehingga aku ada itu anuan dapat buku. Apa teh? Kalau sekarang penjuriat tuh apa ngarannya?
1: Juriat.
0: Anak keturunan tuh apa namanya? Silsilah itu.
1: Silsilah.
0: Nah, silsilah anjing dengan silsilah binatang yang lain itu. Nah, jadi aku ada, subhanallah ini anjing. Ternyata ada keberkahan juga pada makhluk yang lain. Oh, ini kehebatan anjing, ini kehebatan makhluk yang lain. Anjing aja ini, ternyata ada ulama yang bisa memberikan yang demikian. Siapa itu yang memberikan itu? Mantan wakil Sidin kita, Dr. Andus Haji Muhammad Hatta. Itu bagus anuan Sidin, antara anjing dengan kambing. Satu, mazhab garam dengan mazhab lupa nah, ada di buku Sidin. Wah, ini Muhammad Hatta. Kadang-kadang kita kan melupakan dengan beliau. Nyala. Nah, kemudian ada yang setiap hari kita nih kita dengar. Entahlah di RRI di jam 10 biasanya apa?
1: Jam 10 panggilan di sini kosong, Ustaz.
0: Ada maksud tuh ada yang diputar apa?
1: Lagu-lagu aja.
0: Indonesia Raya ada?
1: Indonesia Raya.
0: Nah, itu Indonesia Raya tuh ada dua bait yang luar biasa.
1: Pahami.
0: Bangunlah jiwanya.
1: Bangunlah raganya.
0: Dua itu begitu kulihat kepada Rasulullah, subhanallah, adabnya tuh luar biasa. Nah, kita kadang-kadang cuma nyanyi-nyanyi aja. Ternyata dua itu bagi
1: Rasulullah maknanya di dalamnya.
0: Maknanya tuh luar biasa. Nah, artinya pendengar yang dirahmati Allah, yuk kita sama-sama. Nah, kita sama-sama untuk kontrol jiwa kita, badan kita, adab kita, bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah, kiranya ini aja dulu kan yang kita pertemuan kali ini. Salah hilaf mohon ampun dan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak perempat, ini kami ini karena lawas kira terdapat jadi rami benar bekiasahan jadi tapi mudah-mudahan kita ada umur ada rezeki lagi.
0: Amin.
1: Gih, mudah-mudahan apa yang pian usahakan nih lancar.
0: Amin.
1: Gih, untuk kesehatan pian juga nih ke depannya.
0: Gih, pemirsa dan kawan-kawan.
1: Gih.
0: Nah, ini ya mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan kami bisa yakin.
1: Gih.
0: Lah bisa-bisa kami yakin karena insyaallah mungkin ini karena pundak kami yang sebelah kanan ini ada bermasalah. Ini mungkin barangkali bisa dioperasi atau kayak apa nanti. Tolong doa aja mudah-mudahan bisa kita sama-sama. Nah, mudah-mudahan.
1: Dan perlu pemulihan nanti ya, setelah
0: pemulihan.
1: Jadi mudah-mudahan
0: tapi nanti bukan penghalang, Pak.
1: Jadi mudah-mudahan semuanya lancar.
0: Amin.
1: Pian bisa berkumpul lagi lawan kita di sini
0: ya,
1: memberikan manfaat lagi.
0: Amin.
1: Sehat kita seberataan. Ustaz Ulun minta rela banyak terima kasih nggih. Dan yang serak perempat, Ulun Wan Kahfi dan Yoga Firdaus pamit undur diri. Selamat pagi. Salah hilaf mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan Sanak Perempat kami sampaikan kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan Sanak, kondisi air laut di bawah sekitar bangkai KM Virgo Transport 8 pada hari Kamis kemarin ini lebih bersahabat dibandingkan sehari sebelumnya. Perubahan kondisi tersebut memungkinkan tim penyelam TNI AL termasuk Kopaska kembali melakukan penyelaman di sekitar bangkai kapal. Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Laksamana Permana TNI Yudi Bramantio memadahkan dasanak penyelaman dilakukan sejak jam 6 sampai jam 2 siang. Dari sehari sebelumnya arus bawah laut mencapai sekitar 6,8 knot. Pada Kamis kemarin ini turun menjadi sekitar 1,5 sampai dengan 2 knot dasanak. Dan dalam penyelaman yang itu tadi, tim juga sudah memasang tali tambang di sekitar lokasi. Dan di mana menurut Bram, tali nang itu membantu pergerakan penyelaman menuju ke permukaan sekaligus mendukung penyampaian informasi mengenai kondisi di bawah air. Nah, dan sana kondisi arus yang lebih rendah ini menjadi perkembangan penting gesan penyelamatan sebelum terkendala arus bawah laut yang mencapai hampir 7 knot. Sementara itu, dan sana Pro 4, posisi bangkai KM Virgo saat ini berada di kedalaman sekitar 29 meter. Basarnas pada Kamis juga melakukan peninjauan menggunakan helikopter dan dapat melihat kembali bagian tubuh kapal dengan jelas. Demikian kabar Pro 4 dan sana, terima kasih, salam budaya.

air pada saluran irigasi Riam Kana dilaporkan mengalami penurunan sekitar 10 cm, namun kondisi tinggi muka air di waduk Riam Kana serta debit air yang dialirkan keluar atau outflow masih relatif stabil. Manajer PLTAD Gunung Bamega, Reza Permana, mengatakan tema waduk Riam Kana saat ini berada di level 55,559 meter di atas permukaan laut sekitar MDPL tersebut, di mana sementara debit outflow ini berada di kisaran 13 meter kubik per detiknya. Dan terkait informasi mengenai penurunan level air pada saluran irigasi, Reza menyarankan konfirmasi dilakukan ke Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 karena pengelolaan saluran tersebut bukan menjadi kewenangan pihaknya. Kepala BWS Kalimantan 3, Sandi Arianto, membenarkan adanya penurunan level air di saluran irigasi Riam Kana. Dan melalui kondisi tersebut, Sandi mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara hemat dan memanfaatkan seefektif mungkin.

Dasar 64 seperti biasa di setiap hari Jumat ya, kami hadirkan untuk Pandiran Bayusukan bersama Winantasari Banjarmasin. Dan untuk hari ini dan sanak, kami akan ajak Anda untuk berdiskusi bersama Najib Irsyadi M. Hum dan juga Nur Aulia Unsa, di mana Najib ini adalah dosen dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora Winantasari, dan Nur Aulia Unsa ini mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kami akan mengajak Anda untuk membahas popularitas Haul Syekh Saman di kalangan masyarakat Banjar dan Sanak Perompat. Nah, nanti ikutin aja kurang lebih 1 jam lebih dari sekarang di Perompat RRI Banjarmasin. Anda juga bisa bergabung di line telepon dan juga di WhatsApp kami dan Sanak Perompat. Kami masih menyajikan lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia untuk Anda. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk mendengarkan Mace Purba nih. Kita mau mau dengerin lagu timur. Dan kali ini ada yang hilang dan anak perempat, siapa yang hilang? Langsung aja, ini Mace Purba dengan lagunya Mana Janji untuk Anda.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Dan Sandang Perempat, kami sampaikan kabar perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Limbah rumah tangga ancam waduk Tapin, Kalimantan Selatan. Huini antisipasi dengan melakukan pengelolaan bendungan. Penempatan zona pemanfaatan lawan jual garis sempadan di waduk Tapin menjadi perhatian dalam forum diskusi grup atau FGD dan digelar di Aula Tamasa Rantau Baru. Dan Kepala Unit Pengelola Bendungan Tapin, Alfat, memadahkan bahwa FGD Nangito tadi menjadi bagian dari proses penyusunan rekomendasi terkait kawasan Nangkainanya ditetapkan sebagai zona sempadanan waduk Tapin. Dan menurut Alfat, forum Nang ini bertujuan geser menghasilkan kesepakatan teknis yang dituangkan dalam berita acara. Gesan menjadi bahan rekomendasi bubuhan kementerian terkait. Dan Sidin menjelaskan penguatan kawasan sempadan diperlukan gesan menjaga fungsi lawan keberlangsungan waduk Tapin, di mana tanpa adanya pengaturan aktivitas kawasan sempadan, menurut Sidin berbagai kegiatan masyarakat berpotensi memberikan dampak gesan kondisi waduknya. Salah satu yang terkait masuknya sampah maupun limbah dari aktivitas masyarakat ke kawasan perairan waduk. Dan Alfat memastikan bahwa penataan batas garis sempadan ini garis semata-mata melihat ospek dari sistem teknisnya, tapi juga mempertimbangkan kondisi masyarakat selama ini beraktivitas di sekitar waduk Tapin. Demikian kabar perempat dan sana, terima kasih dan salam budaya.